0: Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA, kondisi yang tidak kunjung membaik, mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri.
1: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih, kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
0: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
2: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
3: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
4: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
3: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
4: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
5: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
6: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
4: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
7: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2025, 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU-CEPA sudah pada tahap akhir.
8: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EAU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
7: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EAU-CEPA. Menurut Lennon, momentum pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
9: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
7: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
10: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
11: Восточный регион России привлечено около 25 триллионов рублей.
12: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
11: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
10: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
13: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
14: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
13: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
15: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
10: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
18: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan

0: maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Mendengar Anda masih di Surakarta pagi ini dan line telepon sudah saya buka untuk Anda di 0271-638-055 dan WhatsApp 0813-900-15525 untuk memberikan komentar Anda atau opini Anda mengenai fokus kita pagi hari ini, bagaimana cabur Panjat Tebing Solo optimis raih gelar juara umum Porprov 2026. Dan cabang olahraga cabur Panjat Tebing Kota Solo ini menyertakan 19 atletnya pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Dan pada olahraga multi-event tingkat Jawa Tengah yang digelar di Semarang Raya mulai 24 Oktober mendatang, tim Kota Solo membidik mampu meraih gelar juara umum. Begitu. Harapannya sih seperti itu dari cabang olahraga panjat tebing untuk kesiapan Porprov di 2026. Anda bisa menyampaikan komentar Anda atau opini Anda di pagi hari ini melalui line telepon dan WhatsApp chat ataupun WhatsApp telepon. Atau nanti Anda bisa bergabung bersama kami di Bincang Pagi Sorot Prestasi yang kali ini akan dipandu oleh rekan kami Edwi Puryono ya, nanti di jam 8 sampai dengan jam 9 pagi.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: Pendengar, bagaimana kesiapan dari cabang olahraga panjat tebing Solo yang akan menuju atau bergabung dengan Porprov 2026 dan mereka optimis akan raih gelar juara umum? Anda bisa menyampaikan komentar Anda pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Ria yang cantik.
0: Selamat pagi Mbak Tarmi, bagaimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, ini ada mandi lho Mbak.
0: Oh iya.
1: Mandi sate kere.
0: Di mana?
1: Di depan rumah.
0: Oh gitu ya, oke.
1: Kalian pernah apa ya?
0: Ya, siap. Mudah-mudahan laris ya.
1: Ya, amin, alhamdulillah.
0: Okay. Baik.
1: Temanya apa nih?
0: Temanya cabang olahraga panjat tebing.
1: Oh, okay. Mbak Ria kita ada panjang tebing.
0: Saya nggak bisa, saya manjat pinang aja. Kebayang ya kalau saya manjat pinang pasti tiangnya rubuh langsung gitu.
1: Lebotan tombak. Waktu ini kok tiangnya bakol.
0: Oh iya benar ya.
1: Semoga sukses Mbak.
0: Iya, amin. Amin.
1: Ini kan jalan saya atau Mbak?
0: Oh iya, gabung ya, ikutan ya Mbak Tarmi.
1: Keluar mandi atau Mbak?
0: Oh iya, ya mandinya ditunggu cucunya Mbak Tarmi jalan sehat dulu. Siapa tahu dapat door prize-nya banyak.
1: Cucunya mawon ya Bu.
0: Oh iya benar, siapa tahu beruntung dapat door prize ya.
1: Lanjut.
0: Benar.
1: Di pundi nih kok Mbak?
0: Ah, gak jauh kayaknya, cuman saya belum tahu rutenya sih. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya memang tidak jauh.
1: Ini Mbak Ria tugas.
0: Saya tugas pagi, jaga studio saja.
1: Oh, langsung. Yes, sehat selalu ya Mbak Ria.
0: Oke, Mbak Tarmi juga sehat ya. Amin. Amin. Baik.
1: Buat Mbak Ria, yang cantik.
0: Ya.
1: Sehat selalu.
0: Baik, amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kalau saya ganteng nanti yang dua ini kesaingan gitu. Cowok-cowok jadi kesaingan gitu. Jadi kita memang harus cantik, saya dan Mbak Erika gitu ya. Terima kasih pendengar, Anda sudah bergabung. Nanti Anda bisa bergabung ya di bincang pagi kami. Ada tiga narasumber yang akan hadir pagi hari ini di studio pastinya. Ada Alanis De Brilliant Solja, atlet panjat tebing pastinya. Kemudian ada Pak Giatno, Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PTI Solo. Dan yang ketiga ada Bapak Teddy Purwadi Saba, beliau pelatih dari cabang olahraga panjat tebing. Pastinya akan dipandu oleh Edwi Puryono.

0: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: obrolan seputar olahraga, sorot prestasi, sorot prestasi, sorot prestasi.
1: Ya, kita ketemu mendengar di dialog olahraga sorot prestasi. Dan pada kesempatan edisi hari ini adalah hari Sabtu di awal bulan September, tepatnya 5 September 2026. Kami hadir hingga pukul 09.00 waktu Indonesia Barat dengan satu tema yang sudah kami kupas di Warta Pagi tadi pagi, yakni tentang persiapan cabur panjat tebing di Porprov mendatang yang nanti akan berlangsung di Semarang Raya ya, pada pekan ketiga ya, bulan Oktober mendatang. Nah, pagi ini saya Edwi Puryono tidak sendiri, ada rekan saya Matius Senggono di pengarah acara, produser pelaksana adalah Mulato Ishaan, dan eksekutif produser adalah Agus Yoga. Dan siaran ini pendengar juga bisa ada pantau melalui Pro 1 RRI Surakarta. Anda bisa mencari di pencarian, atau bagi Anda yang ingin menggunakan aplikasi, Anda bisa dapatkan di Play Store ya, RRI Digital. Nah, dari situ nanti bisa Anda ikuti, nanti akan muncul tampilan dari RRI. Nah, bagi Anda yang masih memiliki radio manual ya, radio mobil gitu ya, Anda masih bisa mencari di 101 FM dengan radio yang masih memiliki jarum begitu ya. Namun bagi Anda yang ingin melihat secara langsung tampilan dialog olahraga, Anda bisa dapatkan melalui channel YouTube RRI Surakarta Live. Di sana ada rekan saya Ersa dan juga Akil yang akan mengawal hingga selesai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, kalau kita berbicara masalah Porprov, memang nanti akan berlangsung di Semarang Raya ya. Kalau tidak salah ini ada sekitar 57 cabur yang nanti akan dipertandingkan, dan Kota Solo juga kabarnya akan mengikuti hampir seluruh cabur yang nanti akan diharapkan beberapa cabur diantaranya adalah bisa menjadi tambang medali emas. Nah, persiapan-persiapan juga sudah dilakukan, babak prakualifikasi juga sudah selesai, sehingga tinggal menunggu hitungan hari saja, karena waktu satu bulan pun sekarang pun tidak terlalu lama, cepat sekali. Apalagi ini sudah masuk bulan September, sehingga persiapan-persiapan ini juga sudah mulai dilakukan. Nah, satu di antaranya yang akan kita kupas di dialog olahraga pagi hari ini adalah cabur panjat tebing, di mana ada FPTI Kota Solo yang sudah bersiap diri dan sangat yakin ya bisa meraih gelar juara umum. Nah, telah hadir di studio Programa 1 RRI Surakarta pagi ini adalah Mas Kiatno ya, teman saya yang menjabat sebagai ketum FPTI sekitar bulan Mei mendatang. Selamat pagi Mas Ki.
2: Selamat pagi Mas Edwi, ini tak geser dulu ya
1: Mas. Oke, siap. Selamat pagi Mas Ki.
2: Selamat pagi Mas Edwi.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Mas Ki didampingi oleh Mas Teddy Sabah ya, ini ya, coach. Selamat pagi Mas Teddy.
3: Selamat pagi.
1: Oke, sehat semua ya?
3: Sehat.
1: Oke. Satu lagi Mas Ki didampingi oleh atlet putri Alanis Debrilian. Panggilannya apa? Lala. Coba mic-nya dideketin. Panggilannya?
4: Saya biasa dipanggil Lala.
1: Lala ya, oke. Selamat pagi Lala ya. Selamat pagi. Nah, kalau mungkin bagi komunitas sepak bola barangkali ya, komunitas legend gitu di era tahun 70-an pernah mengenal nama Hong Widodo. Nah, sekarang sudah punya cucu ya. Hong Widodo adalah legend Persis Solo yang saat ini masih aktif walaupun usianya udah di atas kepala 8 ya kalau tidak salah ya. Berapa Lala? Eyang kalau panggilannya apa? Opa. Opa berapa sih usianya Om Hong Widodo nih?
4: Sekitar 80-an.
1: 82 terakhir saya kalau enggak salah dengar itu ya. Iya. Mungkin sekitar di atas 83 84 ya. Masih aktif main bola ya?
4: Masih.
1: Wow, luar biasa ini. Wow, mungkin Mas Ki ya tingkat ya Om Hong.
2: Kan kita tetangga, di RT ini. Di RT aja.
1: Justru tetangga tadi bareng-bareng berangkat ya. Iya. Oke. Ya, oke. Luar biasa ya semangatnya. Ini yang yang patut ditiru ya. Padahal kalau kita cermati ini Om Hong ini termasuk perokok berat ya. Betul kan Lala ya? Nah, saya tahu betul kalau istirahat ini dia bukannya minum namun merokok. Kalau pas lagi latihan gitu kan. Saya pernah latihan bareng begitu ya di komunitas sepak bola Leader V ya. Kalau di Om itu biasanya main di Kertonatan ya. Oke, baik, kita akan langsung mengarah ke tema kita ya pendengar, tentang cabur panjat tebing Solo optimis raih gelar juara umum Porprov 2026. Nah Mas Ki, selaku ketua umum, seberapa optimis sih? Kemarin juga dapat pujian dari Abdul Hamid ya, selaku Pengprov Jawa Tengah itu, kalau Solo ini wah sudah tidak diragukan lagi karena salah satu barometernya cabur panjat tebing di Jawa Tengah. Mas Ki melihat seperti apa?
2: Ya, terima kasih Mas Evi. Tentu segala sesuatunya kita memperhitungkan terkait persiapan di internal kita. Alhamdulillah kita turun dengan skuad 16 personil di 20 kelas.
1: 20 kelas ya?
2: Ya kan ada yang double.
1: Ya yeah, oke.
2: Okay. Ada yang bergu juga. Nah dari 16 ini yang 2 kan sudah ikut di platnas lah bahasanya Mas. Di Ciat ya Pak. Yang 2 udah di Ciat. Yang 7 yang 7 itu sudah senior dan sudah berpengalaman. Memang ada yang baru. Yang baru ikut Porprov kali ini di tahun ini memang ada 7. Jadi totalnya memang 16.
1: Artinya kolaborasi antara pemain junior senior gitu ya Mas ya.
2: Nah kita sangat optimis melihat persiapan-persiapan di 5 bulan terakhir sampai dengan hari ini. Kita hitung tuh 5 bulan efektif, masih ada sisa 1 bulan itu teman-teman pelatih, teman-teman official maupun atlet sendiri itu kolaborasinya jalan. Komunikasi, terus segala sesuatu sarpas yang menunjang terkait persiapan, semuanya memang berjalan dengan baik. Berikutnya ada peningkatan-peningkatan di titik-titik yang kemarin itu menjadi evaluasi. Dan itu penting. Nah kami selaku pengurus dan saya sebagai ketua umum komunikasi dengan tim pelatih, dengan official, dan kita lihat sendiri bagaimana adik-adik kita ini melakukan TC ya gitu ya Mas ya. Begitu.
1: Masih, artinya saat ini masih dalam posisi TC?
2: Masih. Masih ada efektif 1 bulan.
1: 1 bulan ya?
2: Iya kan Oktober nanti.
1: Oke, okay. Artinya tetap di kompleks stadion Manahan atau mungkin ada tempat-tempat yang untuk mencari suasana baru?
2: Tetap di, karena venue-nya kan di situ.
1: Di mas. Situ ya.
2: Tapi kita membuat papan bol, apa boulder ya? Membuat papan lagi mas kemarin mas. Membuat papan lagi tentunya itu secara teknis nanti pelatih yang menjelaskan. Ada alat baru yang dipersiapkan untuk peningkatan apa nanti pelatih. Yang kedua teman-teman ya butuh tambahan berenang lah dan sebagainya itu di luar kalau itu.
1: Gitu ya.
2: Okay. Nah kita juga bersyukur karena tidak semua pengcap itu mempunyai boulder mas, mempunyai venue.
1: Betul.
2: Nah Solo ini alhamdulillah ya dengan segala masih ada kekurangannya tapi tetap kita bersyukur lah.
1: Oke, okay. Artinya sarana latihan sudah termasuk lengkap dibandingkan daerah-daerah lain ya?
2: Betul, betul sekali.
1: Yang paling baru apa mas? Papan apa?
2: Papan boulder ya? Boulder ya, ala kadarnya untuk penunjang TC ini kita buat baru.
1: Oke, okay. Mas Egi, kalau kita cermati tadi Anda katakan kolaborasi antara pemain junior dan senior. Ada pemain-pemain atlet senior siapa yang menjadi andalan Kota Solo?
2: Yang menjadi andalan Kota Solo tentunya yang 2 dulu itu ya yang di nasional itu.
1: Iya. Sekarang masih di nasional.
2: Masih.
1: Ini nanti comeback atau bisa memperkuat?
2: Bisa.
1: Bisa ya.
2: Bisa nanti biar pelatih yang lebih detail.
1: Siapa itu?
2: Ini Pak pelatih.
1: Ya, oke Mas Teddy bisa dijelaskan mungkin kolaborasi atlet junior senior seperti apa?
3: Baik. Terima kasih. Jadi dari ke 16 atlet yang ada itu kan 2 Nia dan Eiffel itu kan ada di Ciat di Cibubur yang mana nanti akan memperkuat skuad kita nanti pada saat Porprov. Jadi sedianya akan tetap mendukung, membantu untuk perolehan medali bagi kita.
1: Gitu. Gitu ya. Kalau dari sisi peta kekuatan, Mas Teddy kan memang, Mas Teddy backgroundnya atlet juga kan?
3: Iya, basicnya dulu.
1: Terakhir
3: ya.
1: Main kapan terakhir Mas?
3: Oh lama, udah sejak, ya dari awal saat berdirinya ya federasi. Gitu.
1: Nah, okay. Terakhir Mas Teddy sendiri sempat meraih prestasi apa sebelum pensiun jadi pelatih ini?
3: Kebetulan kalau memang ininya saya di justru di korp juri sebenarnya.
1: Korp juri ya.
3: Jadi saya masuknya kalau di dunia panjat tebing ini, sport climbing ini, saya ada di korp juri. Namun dulu basic awalnya karena transisi dari perpindahan dari tebing alam, jadi pindah menjadi apa panjat prestasi, sport climbing itu, nah disitulah itu saya ikut berpindah masuk ke ini, masuk ke dunia sport climbing.
1: Gitu ya, oke. Mas tadi kalau kita cermati tadi kan masih terus bergulir itu ya, apa namanya, persiapan-persiapan menjelang porprop yang tinggal hitungan hari ya, karena saya katakan tadi waktu satu bulan pun cepat sekali gitu kan. Itu bagaimana menunjukkan kondisi terakhir para atlet ya, seperti apa progres yang sudah dilakukan oleh para atlet selama menjalani pelatnas ini, pelada gitu ya.
3: Iya, jadi kebetulan atlet kita ini semua ini kan pelajar dan mahasiswa.
1: Betul.
3: Jadi kita melakukan TC ini pun juga sifatnya enggak sentralisasi tapi desentralisasi. Karena mereka masih terikat dengan pendidikan keseharian.
1: Yeah.
3: Jadi kita bisa memaksimalkan di hari-hari yang ada sepulang sekolah. Kemudian juga full pada saat libur seperti Sabtu, seperti hari ini biasanya kita penuh untuk melakukan pelatihan. Karena untuk menambah apa waktu yang terbatas.
1: Betul.
3: Karena itu tadi, karena semua itu kan pelajar dan mahasiswa. Itu. Namun dari awal dimulainya TC itu kan kita juga melihat progres yang ada. Dan mana memang kita untuk menghadapi porprov ini diuntungkan, kita itu mendapat kuota penuh seperti halnya tuan rumah. Jadi kita dapat 16 kuota. Nah itulah yang akan kita maksimalkan, kita atur strategi untuk bagaimana untuk membagi atlet-atlet ini masuk ke kompetisi-kompetisi yang dipertandingkan di porprov.
1: Oke, Mas tadi kalau dari sisi atlet junior, apakah satu diantaranya termasuk Lala ini?
3: Ada di bawahnya, karena sekarang kan dibuka untuk nomor di mana itu dipertandingkan usia 12-13 itu, dan kita sudah mempersiapkan atletnya itu. Kemudian kebetulan kemarin juga ada kejurprov di Semarang satu minggu yang lalu, dan kita coba melihat hasil, dan memang itu untuk porprov itu kita bisa mengandalkan atlet tersebut.
1: Hasilnya gimana kemarin waktu di Semarang?
3: Ya kemarin waktu pada saat yang terutama yang junior tadi yang baru itu memperoleh perunggu. Ya, namun ini kan waktu masih berjalan.
1: Betul.
3: Jadi pada saat anggaplah masih satu bulan ke depan ini kita bisa memaksimalkan untuk bisa lebih push lagi untuk bisa maksimal.
1: Jadi apa nanti yang akan dilakukan dalam waktu satu bulan ini, Mas, sehingga puncaknya nanti akan terjadi pada saat porprov?
3: Ya, tentunya dari evaluasi dari kemarin pada saat kejurprov itu kita bisa melihat mana penekanannya yang bisa untuk bisa ditekankan lagi untuk bisa maksimal. Gitu.
1: Oke, baik. Saya ke Lala. Lala sejak kapan mulai menggeluti ya panjat ini, panjat tebing, panjat suka penean berarti?
4: Ya, dulu awalnya saya suka manjat-manjat pohon di depan rumah.
1: Oh iya, pohon apa itu?
4: Pohon mangga.
1: Oh iya, berarti tapi mangga sendiri ya, bukan mangga orang lain ya?
4: Iya, mangga sendiri depan rumah.
1: Oh iya, tapi dalam kesehariannya memang apa sedikit tomboy begitu?
4: Ya termasuk.
1: Tomboy artinya berarti mainnya sama anak laki-laki gitu ya, betul?
4: Iya.
1: Oh gitu ya, salah satu diantaranya suka manjat gitu ya? Iya. Oke, berawal dari situ ya. Terus akhirnya gimana bisa langsung masuk ke EPT ini?
4: Saya dulu tuh SD, diajak teman saya, yeah, seangkatan juga. Terus saya lihat-lihat dari awal tuh, saya tertarik banget. Soalnya saya dari awal memang suka manjat-manjat gitu. Yeah. Saya juga suka yang olahraga yang ekstrim gitu.
1: Tapi mulai ya tampil sejak tahun usia berapa waktu itu? Mulai benar-benar menekuni ya cabur panjat tebing ini.
4: Sejak SD umur 12.
1: 12. Ya. Sekarang?
4: Sekarang 17.
1: 17 ya. Artinya sudah sekitar 5 tahunan ya. 5 tahun ya. Oke, gimana rasanya? Apa di kelas apa spesialisasinya untuk Lala sendiri?
4: Saya di kategori speed.
1: Speed ya, yang elit ya. Speed itu sebelum saya tanya yang kayak yang lain, speed ini kan nomor andalan ya, di mana Indonesia pernah merajai nomor speed ini ya, beberapa atlet di kejuaraan dunia gitu ya. Sempat mencapai berapa detik terakhir?
4: Saya mencapai terakhir tuh 8 detik.
1: 8 detik ya. Itu padahal pencapaian itu 6 sekitar kalau salah ya.
4: Iya.
1: Untuk yang nomor medali emas kelas dunia itu ya, betul ya. Iya. Artinya sudah lumayan, sudah mendekati.
3: Betul.
1: Iya ya. Itu 6 detik ya. Itu ya 6 detik itu pernah enggak kurang dari 6 detik? Di latihan biasa katakanlah.
4: Belum
1: ya.
4: Maksimal baru 8.
1: Oh maksimal baru 8 ya. Berarti masih ada. Tapi kan 2 detik itu kan jauh kali kalau untuk nomor speed kan ya. Gitu. Oke. Nah, Lala, ini kan persiapan prop ini ya. Kalian sudah dibisiki oleh Mas Gi untuk mendapatkan medali emas atau bagaimana targetnya nih dari Mas Teddy juga?
4: Targetnya tentu meraih emas ya di semua kategori, speed, boulder, sama lead.
1: Jadi berapa nomor nanti akan diikuti?
4: Kalau panjat tebing ada tiga.
1: Enggak, Lala sendiri hanya satu aja atau?
4: Saya speed.
1: Speed aja, ya. Tidak coba yang boulder gitu.
4: Enggak.
1: Beda ya?
4: Beda.
1: Caranya beda ya? Apa namanya? Tikungan-tikungannya beda ya? Lebih mudah mana sih?
4: Kalau untuk pemula mudah yang speed karena jalurnya tuh
1: enak ya?
4: Enak ya.
1: Enak ya. Kalau jatuh pun enak gitu ya, langsung bergelantungan gitu ya.
4: Iya.
1: Tapi awal-awalnya Lala gimana sih? Enggak anu ya, pernah tidak takut ketinggian ya?
4: Saya aslinya takut, terus lama-lama kan jadi kebiasaan gitu, jadi udah
1: biasa ya.
4: Udah biasa.
1: Gara-gara manjat mangga tadi itu ya. Oke, kalau dari prestasi Lala, selama kamu menekuni ya secara resmi ada berapa pernah meraih berapa medali emas di event-event yang resmi?
4: Yang resmi saya emas belum, tetapi perak saya banyak,
1: perak ya, jadi perak spesialis tuh. Medali perak berarti dong. Spesialis runner up berarti gitu ya. Terakhir di mana terakhir? Dapat apa? Di event apa itu?
4: Terakhir di Prapor Prof kemarin babak kualifikasi.
1: Okay.
4: Saya dapat perak 1 sama perunggu 1.
1: Nomor apa itu?
4: Nomor
1: satunya.
4: Speed world record sama speed classic.
1: Oh gitu ya. Kalau saya mau tanya, kalau speed yang elit tadi kan itu ya. Kalau speed classic itu itu yang seperti apa?
4: Speed classic itu yang biasanya dipakai yang junior. Tapi kalau Prof sama Prapor Prof itu dipakai buat umum semua.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Nah, satu lagi sebelum saya nanti masuk ke Mas Gi lagi nanti. Gimana kalau dari sisi persiapan ini untuk apa namanya fisik kamu merasa apa namanya apa ya fit atau bagaimana? Karena kan pasti kan target dari pelatih kan puncaknya nanti akan terjadi di pada saat prop kan, sehingga target medali emas ya tidak perak ya nanti dapat tercapai nih Lala nih.
4: Ya tentu melewati masa latihan itu pasti apa badannya itu up down gitu, kadang drop, kadang rasanya kayak semangat banget. Terus pasti juga ada gimana ya, kayak badannya lagi gak fit tapi terus tetap dipaksa latihan buat mencapai target.
1: Itu ya. Tidak ganggu aktivitas pendidikan?
4: Enggak, tidak. Karena bisa membagi waktu.
1: Bisa bagi. Ya. Kuliah SMA?
4: Saya SMA.
1: Di mana?
4: SMA Negeri 6.
1: SMA Negeri 6 ya. SMA Negeri 6 itu
2: Cengklik itu.
1: Oke ya. Oh, yang ini ya. Yang Cengklik. Oh, Cengklik. Oke. Okay. Itu ya termasuk gudang atlet juga.

0: tidak boleh menganggap remeh semua pencap.
1: Betul.
0: Tapi yang paling dominan kita lihat saat ini memang Kabupaten Banyumas ya Mas Edi ya. Itu di pop dari ini aja kita juga bisa melihat ranking-ranking dari sana.
1: Yeah.
0: Terus yang kemarin ke Jurprov kita dapat 3 emas, 2 perak, 1 perak, 4 perunggu. Nah, artinya siapapun nanti lawannya, bagaimana persiapan dari pencap lain, kita pun juga sudah berusaha maksimal Mas Edwi. Dari speed, strong, endurance, teknik mental, tambah satu ikhtiar Ben Bejo.
1: Gitu ya.
0: Nampleke genram leset.
1: Nah, itu yang itu yang Bejo itu Bejo itu penting nomor sisi. Enggak bisa dikalahin.
0: Cepet naik, tapi nampleknya itu nanti meleset.
1: Nah, ini yang ya, ini yang harus konsen berarti fokus.
0: Iya, konsen fokus.
1: Kalau di menurut panjenengan, Mas Mas Ki, mohon maaf, Mas Ki atlet juga pernah jadi atlet?
0: Pernah. Tapi beda cabur, Mas.
1: Apa?
0: Tarung derajat.
1: Oh, gitu. Enggak artinya di panjat dinding, panjat tebing, pernah?
0: Belum.
1: Tapi pernah memanjat?
0: Belum pernah juga.
1: Barangkali ingin mencoba, mungkin ada arahan dari pelatih. Wah, ini kudu bisa nih ketum, harus bisa manjat
0: kemarin
1: ini.
0: Kemarin itu kan kita mau manjat.
1: Nah, iya kan. Harusnya kemarin saya kasih usulan tuh. Ayo kalau bisa pada saat apa pelantikan itu dipaksa memanjat. Iya. Ketumnya dipaksa memanjat. Oh, ternyata belum benar, belum bisa ya? Belum pernah gitu ya?
0: Belum. Ya, jujur belum pernah.
1: Gitu
0: tapi
1: ya.
0: Gini, Mas. Di sini kita mencoba dengan pencap apa cabur baru, semangat baru. Cuma karena saya pernah berada di atmosfer atlet maupun di olahraga, setidaknya feelingnya itu masih ada. Oh, bagaimana kita melihat oh kemauan dari teman-teman struktur pengurus itu seperti apa dan ini mau dibawa kemana? Insya Allah kalau kita itu bermodalkan dengan transparan dan semangat yang tinggi, satu arah, visi misinya kita sama, tentunya nanti akan pergerakan ke arah yang lebih baik itu pasti Mas. Kita optimis. Terus menerus evaluasi itu.
1: Oke, Mas Teddy, mungkin kalau Mas Ogi tadi kan melihat gitu ya peta kekuatan, kalau dari kacamata Mas Teddy selaku apa namanya yang sudah punya pengalaman ya sebagai atlet dan juga mungkin termasuk mungkin sharing dengan daerah-daerah lain, mana kira-kira peta kekuatan selain Kota Solo sendiri?
2: Ini khususnya di perorangan ya, di perorangan itu hampir rata semua punya ini hampir sama, hampir sama. Namun yang paling menonjol memang ada beberapa seperti di Banyumas, kemudian Batang dan Blora. Itu memang, dan sekarang yang baru ini Semarang
1: ya.
2: Ya, Semarang juga udah mulai rising kelihatan ini. Tapi itu tadi kembali bahwa nanti di Porprov itu kan kita dihadapkan pada satu strategi untuk ini. Nah, itu yang akan kita maksimalkan di apa namanya pembentukannya nanti untuk atlet-atlet kita menghadapi Porprov itu.
1: Realistisnya berapa Mas untuk sebagai juara umum harus mendapatkan berapa medali emas nih salah satu tim ini?
2: Untuk
1: kan 20 nomor ya, 20 nomor berarti kan 20 medali emas.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Iya. Namun kembali ke pengalaman waktu kita ke Porprov di tuan rumah waktu Solo
1: 2018.
2: Kita 7 itu sudah juara umum.
1: 7 ya.
2: Ya, 7 emas itu sudah juara umum.
1: Ya.
2: Nah, yang tahun berjalan itu berkurang. Yeah. Jadi waktu Blora itu juara umum enggak sampai 7. Nah, di sekarang sama. Akan semakin berkurang lagi. Karena apa? Pemerataan tadi.
1: Pemerataan ya.
2: Ya. Karena dulu kan memang dominasi kan antaranya salah satunya Solo itu memang barometer. Jadi 7 pun sudah juara umum.
1: Artinya kalau misalnya dapat 5 pun masih bisa ya, gitu ya.
2: Betul. Jadi semakin waktu berjalan itu semakin merata, jadi penyebarannya pun juga sama. Jadi mungkin 5 itu sudah dapat juara umum.
1: Sudah ada mungkin gambaran Mas Teddy dari medali emas yang nanti akan diraih menjadi target ya, kira-kira dari nomor apa saja?

0: apa saja atlet yang menjadi tolok apa tulang punggung nanti Mas Teddy?
1: Ya pastinya yang tadi kita punya dua atlet di Cia tadi yang selama ini berlatih di Cibubur, itu kan kembali pulang untuk memperkuat squad kita. Itu harapannya dua-duanya itu nanti akan ini itu. Karena mereka main di perorangan juga itu nanti.
0: Salah duanya itu.
1: Betul.
0: Kemudian yang lain.
1: Kemudian yang lain di itu tadi semua nomor bergu kita ambil semua karena kita diuntungkan dengan besarnya jumlah ini. Jadi kita kuota maksimal 16 kita maksimalkan di setiap bergu itu di situ baik speed, lead maupun boulder.
0: Nah sebagai mantan atlet ya yang saat ini menjadi coach gitu kan, tadi Mas Ki tadi kan katakan bejo ya, bejo fokus gitu kan. Memang harus seperti itu ya, karena kita meleset diri aja udah habis.
1: Betul.
0: Iya kan. Untuk kita meraih kecepatan itu kan memang jangan sampai tergelincir gitu ya, kepleset sedikit aja gitu. Betul. Kita sudah pasti udah kelihatan, apalagi penonton kan langsung fokus kan apa nanti yang menjadi kunci sehingga atlet ini benar-benar fokus ya, tidak kepleset, bejo nomor satu, gancolan satu driji aja bisa nyantol gitu istilahnya kan gitu kan Mas Teddy.
1: Jadi siapapun atletnya pada saat itu diumumkan masuk ke putaran final, berarti itu semua itu sudah sama, rata. Jadi faktor bejo, keberuntungan, faktor luck ya, itu juga salah satu penentu. Jadi mungkin pengaruh psikis yang memang waktu itu sangat hal-hal sekecil apapun itu bisa mempengaruhi.
0: Jadi harus dilupakan semua ya.
1: Betul, termasuk tenis tadi yang misalnya ketidakfokusan pada saat nyentuh finishing touch,
0: finishing touch itu ya.
1: Itu juga akan berpengaruh. Dan kemarin pun juga itu terbukti sekali. Jadi kita punya atlet junior itu sangat cepat. Kebetulan waktu di Popda kemarin ditebus. Jadi ke Jorporov itu ya gitu, dia cepat. Tapi karena memang alat yang digunakan itu memang berbeda-beda. Jadi yang kita mungkin karena dia terbiasa dengan alat sensor hanya butuh disentuh cukup. Tapi ada yang memang harus ditepak
0: ya.
1: Tepak. Iya, karena mereka mungkin mode seperti saklar di dalamnya.
0: Iya.
1: Nah, itu. Jadi dia cepat hanya nyentuh.
0: Tapi standarnya sendiri apa? Pakai apa sih alat ini yang paling baru?
1: Ya sama saja, tergantung nanti kita mengkondisikan. Oh seperti ini kita harus dengan tepat.
0: Mantap kan, lebih mantap kan gitu.
1: Ada
0: kan
1: yang boleh disentuh, itu yang harus dihafali oleh ini atlet untuk itu. Tapi memang idealnya ya harus ditepat.
0: Tepat itu ya. Jadi mantap gitu.
1: Betul.
0: Penonton juga puas gitu ya.
1: Jadi atletnya kemarin juga itu begitu cepatnya dia manjat. Bahkan lawannya itu jauh di bawahnya. Tapi hanya karena dia nyentuh dan itu tidak terbaca oleh ini monitor yang ada itu, ya sudah. Akhirnya terhitung fall. Itu sayang sekali.
0: Fall gitu ya?
1: Iya, fall. Karena memang enggak terhenti kan, kecepatannya itu enggak terbaca.
0: Iya, iya.
1: Sayang sekali. Tapi kebetulan kemarin waktu Popda dia tebus. Ya dia nggak mau mengulangi kesalnya itu, terus dapatlah dia itu.
0: Nah Mas Teddy, kalau selain ya kalau panjat kan, kalau latihan kan pasti manjat gitu ya. Apa saja selain manjat untuk membuat atlet ini benar-benar lengkap, memiliki mungkin daya fisik segala macam. Walaupun memang beda seperti cabur-cabur yang lain, tapi kan mungkin walaupun anu kan tetap harus menjaga kondisi fisik, apa yang dilakukan oleh seorang pelatih ini?
1: Baik, ya. Jadi kebetulan pelatih-pelatih kita ini itu banyak yang juga dari F-Core. Jadi dia secara pengolahan fisiknya tentunya kan sudah baik teori maupun praktiknya itu sudah dibanding hanya sekedar pengalaman. Jadi pengolahan terutama pelatihan fisik untuk anak-anak itu, atlet-atlet kita itu memang sudah sesuai arahnya. Kemudian teknisnya juga, dan kita juga kombinasikan dengan bentuk pola latihan yang lain, yang istilahnya untuk memperkaya lah,
0: memperkaya. Biasanya apa latihan fisik apa yang dilakukan?
1: Ya salah satunya itu saat rest itu kita bawa ke berenang.
0: Berenang ya?
1: Iya. Jadi juga itu terkait juga walaupun rest aktif.
0: Ke tapi, gym itu enggak?
1: Iya.
0: Untuk, untuk memperkuat betul, apa namanya apa ya? Memperkuat ya, cengkeraman atau? Yeah.
1: Jadi apa latihan beban itu bareng include juga dengan pada saat latihan itu kita berikan itu supaya untuk semakin memperkuat. Dan masing-masing anak kan kita tahu ukurannya, oh ini butuh ditambah di sisi yang lain yang mana gitu. Nah itu kita berikan latihan beban itu.
0: Mas, kalau yang kayak serbuk itu apa namanya yang untuk?
1: Oh, magnesium karbonat.
0: Itu bukan kapur gitu ya?
1: Ya bukan, memang khusus untuk
0: khusus ya,
1: seperti apa olahraga yang lain. Jadi apa itu yang senam galang itu juga dia menggunakan ya, itu.
0: Kayak apa ya, barbel juga itu?
1: Ya barbel juga. Jadi menggunakan magnesium karbonat.
0: Oh iya, ya, itu ya. Itu memang untuk anu ya, untuk lebih mencengkeram.
1: Iya, betul. Karena memang kan kita secara alami kan pasti berkeringat. Dan itu kan akan mengganggu.
0: Tapi kalau memang kalau panjat tebing enggak boleh pakai sarung tangan ya.
1: Iya, itu tadi diganti dengan magnesium karbonat itu untuk apa? Semakin membantu untuk pencengkeramannya dan juga untuk mengurangi, menghilangkan keringat yang ada. Karena kan pasti alami pasti berkeringat.
0: Oke. Nah, kalau Mas Teddy sendiri apa yang di spesialisasi apa untuk melatih apa di nomor apa?
1: Saya di lead-nya.
0: Di lead ya. Kalau berarti ada berapa pelatih nih kalau FTI?
1: Ini untuk ini komplit. Jadi masing-masing ini apa? Baik itu lead, holder maupun speed itu kita masing-masing punya spesialisasinya.
0: Ya. Gitu ya. Oke, termasuk Lala ini ya. Lala ini di speed ini siapa Lala? Coachmu siapa?
2: Speed ada dua coach.
0: Siapa yang sering memberikan arahan ini?
2: Mas Syadid sama Pak Mahfud.
0: Pak Mahfud ya. Oke. Kamu juga mengandalkan apa tadi? Yang kapur tadi. Mana lihat telapak tanganmu, lihat coba. Tebel enggak? Tapi tebel enggak? Coba enggak, kita kan rasakan. Oh, no, enggak. Biasa aja nih. Belum ngapal berarti ya?
2: Sudah.
0: Sudah ngapal juga ya? Sudah. Berarti kalau anu udah enggak seperti mati rasa kalau udah ngapal.
2: Iya, udah biasa, satu biasa.
0: Gitu ya. Kamu pernah enggak apa namanya pada saat tadi kan Mas tadi katakan harus ditepak gitu. Pernah enggak mengalami mungkin nepaknya luput atau udah sampai puncak tapi tidak nepaknya tidak nyala gitu kan? Pernah enggak?
2: Pernah.
0: Dalam satu event resmi?
2: Pernah.
0: Pernah ya?
2: Pernah. Kadang tuh kita sudah nepak tapi sensornya tuh enggak ngerasa gitu.
0: Selama ini kamu suka nepak atau hanya nyentuh saja?
2: Sekarang lebih keras lagi
0: kalau. Lebih keras ya, karena lebih puas gitu ya.
2: Iya.
0: Pelak gitu ya, yang nonton juga puas, kamu juga puas gitu ya, iya. Gitu. Oh gitu ya. Jadi ternyata itu Mas Teddy beda-beda gitu ya. Kalau Lala suka nepak gitu ya, ngeplak itu plak gitu kan gitu ya. Oke. Nah kalau tadi kan apa tadi Mas yang kapur tadi yang tersebut namanya?
1: Magnesium.
0: Magnesium. Berarti kamu anu ya membawa itu ya, pada saat memanjat itu ya.
2: Selalu
0: gitu ya. Apa? Misalkan kamu tidak pakai itu gimana rasanya? Misalkan aja.
2: Rasanya di poin itu gimana ya, licin karena keringetan juga.
0: Keringetan ya. Jadi harus pada saat itu selalu nampak ya. Nah sebagai seorang atlet tadi kan memang Mas Kika katakan memang harus fokus gitu kan, karena lepas dikit aja pasti udah nggak mungkin gitu kan, apalagi di nomor speed nomormu gitu kan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang atlet ya, mendekati di saat-saat menjelang start itu kan? Itu kan konsentrasi penuh itu. Tadi Mas tadi katakan harus lupakan semuanya. Jangan mikirkan estes segala macam pokoknya. Iya kan? Iya kan? Hanya itu kan detik. 8 detik loh. Juara dunia 5 atau 6 detik gitu kan. Itu apa kalau misalnya Lala selama ini? Mungkin pengalaman Lala sendiri. Pada saat menjelang start gitu kan?
2: Kalau saya itu enggak nggak usah mikir lawannya mau tingkat nasional atau di bawahnya tuh jangan mikir, terus jangan gimana ya nyepelek kayak gitu jangan, karena tuh nanti jadi kayak human error
0: gitu ya, gitu ya. Tapi kan nomor satu kan memang Bejo, tapi pernah juga pada saat anu apa namanya itu terus kamu lepas gitu, cengkeraman kamu kurang kuat atau bagaimana?
2: Pernah itu karena gimana ya, kurang tangan di poinnya tuh kayak melesat gitu kan,
0: itu
2: cengkramannya kayak cengkramannya tuh gimana ya, lepas sendiri gitu.
0: Tapi kan Lala apa ya, track apa istilahnya, jalur mas, jalur-jalur ya, jalur-jalur ini kamu itu beda-beda ya mas Teddy, selalu berubah ya,
1: berubah. Kalau yang
0: jadi nggak bisa diapalin ya.
1: Kalau yang ini disiplinnya Lala ini speed world record itu sama.
0: Oh iya sama,
1: di
0: okay.
1: ujung dunia manapun
0: sama ya.
1: Titik komanya enggak boleh berubah. Begitu. Tapi kalau
0: yang suka dirubah klasik, itu yang klasik ya.
1: Iya, yang klasik itu tergantung si pembuat jalur, rute setternya itu bikinnya bagaimana. Dibelokkan sedikit boleh, lurus ngejejak
0: betul.
1: juga boleh. Monggo silahkan itu dikembangkan sesuai ini, nanti atlet menyesuaikan. Iya. Pada gitu. Saat kompetisi ya sudah, yang penting intinya itu cepat sampai di atas gitu aja.
0: Lala gak tertarik ikut klasik?
2: Tertarik, saya juga ikut nomor speed klasik.
0: Oh jadi dua nomor ya?
2: Iya dua nomor.
0: Tapi kalau menurut kamu nyaman mana klasik sama speed? Mungkin dari sisi elitnya kan elit speed kayak, karena itu yang menjadi tumpuan Indonesia gitu kan?
2: Saya lebih nyaman ke speed WR karena di latihan juga dilatihnya tuh sama
0: jadi yang itu
2: sudah hafal.
0: Hafal ya, hafal jalur-jalurnya tadi ya. Gitu ya. Oke. Okay. Kalau di yang diganti-ganti tadi yang klasik, klasik ya. Klasik. Kamu dalam latihan sempat berapa menit sampai puncak itu? Kan lebih lama itu kan. Karena kan pelan-pelan.
2: Kalau
0: nyari klasik, jalur dulu kan itu.
2: Itu karena juga dihafalin juga. Saya pernah 6 detik.
0: 6 detik?
2: Iya, klasik.
0: Berarti hebat ya?
1: Karena lebih mudah.
0: Lebih mudah gitu ya?
1: Lebih mudah.
0: Jadi
1: poin yang dipasang pun poin-poin pocket.
0: Jadi. Tapi ketinggiannya sama?
1: Ketinggiannya sama.
0: Berapa meter itu?
1: Sama 13.
0: 13.
1: Ya hanya ya itu tadi variasinya. Jadi sama pembuat jalur itu dibelokkan sedikit.
0: Tapi papanya beda?
1: Sama.
0: Sama.
1: Medianya sama. Jadi hanya jalurnya yang beda.
0: Jalurnya ya.
1: Kalau world record karena memang itu sudah baku, jadi mau dimanapun ya seperti itu. Jadi kita ke luar negeri ya itu dapatnya, orang luar negeri ke kita ya dapatnya itu.
0: Berarti Indonesia yang juara waktu itu?
1: Dunia ya itu.
0: Ya itu nomor
1: world
0: itu
1: record,
0: ya. World record ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ya Mas Ki, kalau kita cermati sekarang kan gara-gara apa namanya Indonesia bisa berprestasi dunia itu dengan panjat tebing ya, otomatis kan saat ini panjat tebing menjadi salah satu olahraga elit gitu kan ya, olahraga prestasi yang memang menjadi ya katakanlah banyak peminat dibandingkan beberapa tahun. Kalau dari FPT sendiri seperti apa untuk pencarian atlet-atlet sebagai pelapis ya, yang apa bibit-bibit itu seperti banyak peminat atau bagaimana?
3: Ya, regenerasi pasti ada.
0: Regenerasi.
3: Kan, gitu, kita harus mempersiapkan terkait rekrutmen untuk pelajar khususnya SD. Maka pada waktu
0: kan dari dini tahu itu kan,
3: yang
0: kemarin sempat ada sirkuit itu kan anak-anak kecil sudah berani naik itu usia 7 tahun itu.
3: Betul. Iya, pada waktu kita sirkuit sekaligus pelantikan itu ya Mas.
0: Iya, betul, betul.
3: Nah, itu kan saya juga mempromosikan. Lewat video singkat di mana setiap hari Senin sampai dengan Sabtu itu ada latihan dimulai jam 3 sore. Nah, ada dua klub, Solo Adventum sama satunya Mauri.
0: Yang latihan di mana ya?
3: Ya, itu kan dibagi jadwalnya. Nah, untuk masyarakat khususnya ataupun kita sebagai FPTI, tentunya kita sudah memperkenalkan ke semua relasi saya mas, anak-anaknya yang mempunyai anak di umur-umur SD SMP itu sudah tak tawari. Minimal lihat-lihat dulu.
0: Betul.
3: Kan di situ mereka jogging sambil lihat ada juga yang sudah bertanya-tanya. Tapi kalau secara update nanti saya belum tahu ke yang pelatihnya Mauri, saya belum tanya. Kalau Pak Teddy ini kan lebih ke Solo Adventum yang rekrutmen terkait baru mau junior maupun senior ya Mas Teddy. Berikutnya tentu teman-teman ini yang atlet maupun yang sudah bergabung ini juga tidak henti-hentinya untuk mengajak ataupun memperkenalkan ke teman-temannya juga.
0: Ya,
3: itu.
0: Jadi mungkin kesempatan ini bisa disampaikan juga nih Mas Ki. Artinya kalau ada orang tua punya cucu, punya anak, ya tertarik ya, anaknya udah beling, suka-suka menjat seperti lala itu ya, silakan dibawa ke mana-mana saya nonton panjat gitu ya Mas Mas Ki ya. Iya kan, biar tahu kan.
3: Jadi itu bukan beling Mas. Nah itu kelincahan ya, sal.
0: Ya.
3: Aktif ya.
0: Artinya kan dilihat dari situ dulu ya. Anakku suka penean ini, wataba kemanaan dulu aja biar biar ngerti, biar apa namanya ngerti panjat tebing, ternyata penean tuh ada wadahnya begitu Mas Ki.
3: Iya, itu seperti lala tadi.
0: Nah,
3: hobinya manjat pohon di depan rumah. Nah. Daripada itu nanti tidak ada yang mengawasi, tidak tersalurkan.
0: Ya.
3: Kita memberikan wadah dan nanti syukur-syukur berprestasi kan begitu. Tentunya dengan pantauan pelatih-pelatih yang sesuai di bidangnya.
0: Yeah.
3: Nah ini untuk seluruh masyarakat Kota Surakarta yang mempunyai putra-putri ataupun cucu ataupun tetangga ataupun saudara yang ingin bergabung di panjat tebing khususnya, monggo kita terbuka lebar untuk pendaftaran. Silahkan di setiap hari ini, mumpung Pas TC juga banyak nanti ketemu dengan teman-teman bisa melihat. Artinya memperkenalkan dulu,
0: nonton dulu gitu ya,
3: nonton dulu,
0: diajak dulu gitu ya,
3: diajak dulu lihat, habis itu nanti secara strateginya dari tim pelatih ini
0: apa saja yang disiapkan gitu ya, bisa tanya-tanya ya,
3: tanya-tanya karena apa manjatnya kan nggak mungkin langsung Mas, langsung sampai tinggi kan nggak, bisa nanti batasannya ada ya Pak Teddy ya, berapa meter dulu, terus oh ini untuk umur sekian tuh berapa meter, nah, begitu. Dan nanti setiap kali perekrutan awal dan sebagainya itu mereka itu bebas, tidak langsung dipungut biaya itu enggak. Jadi tidak kok masuk latihan langsung
0: bayar.
3: Wah, ada uang pembinaan tuh enggak.
0: Uang pangkal itu enggak ya.
3: Nyaman dulu ya Pak tadi ya, biar nyaman dulu.
0: Yeah.
3: Habis itu anaknya menentukan. Aku mau lanjut atau ternyata ini kurang cocok atau bagaimana, orang tua juga bisa menyesuaikan juga.
0: Setiap hari ada itu?
3: Ada.
0: Pagi jam berapa Mas?
3: Kalau pagi hari libur Mas.
0: Oh artinya enggak, misalkan setiap harinya pagi ada enggak ada latihan pagi? Hari libur aja?
3: Iya.
0: Sabtu kayak, Sabtu minggu ya? Kalau misalkan sore, rata-rata siang ke sore?
3: Iya.
0: Jam berapa Mas?
3: Jam 2 sudah mulai ya, jam 3.
0: Ya mungkin nyaman bisa jam 3-an ya, agak sore gitu ya, membawa putra putrinya atau cucunya barangkali ya.
3: Iya, jam
0: nonton, ngintip-ngintip dulu gitu ya.
3: Betul, lihat dulu kan itu juga ada yang jogging terus habis itu berhenti,
0: melihat,
3: gabung gitu.
0: Betul, di manaan bagian utara ya.
3: Bagian utara yang paling barat.
0: Yang paling barat, ya. Jadi mobil bisa masuk juga ya, karena di situ ada parkir ya.
3: Iya.
0: Oke, Mas Teddy, kalau kita lihat tadi kan kemarin sirkuit itu kan anak-anak sudah berani memanjat. Kalau menurut mungkin apa ya aturan-aturan main di FBP ini usia-usia berapa paling kecil diperbolehkan memanjat ini?
1: 7 tahun sudah bisa.
0: 7 tahun.
1: Ya, kebetulan kemarin juga dari Pengprov ya itu memfasilitasi dengan adanya kompetisi 7-9 tahun. Jadi berarti siapapun yang bergabung di usia 7 itu sudah bisa gitu. Kalau dulu kita agak membatasi karena waktu itu kan usia kompetisi itu kan 10.
0: Yeah.
1: Jadi kita khawatir kalau nanti anak itu jenuh. Kok latihan terus enggak ada lomba-lombanya gitu. Nah, sekarang sudah terfasilitasi dengan adanya kompetisi di usia 7-9. Jadi mereka yang ikut gabung berlatih itu tinggal nunggu kapan momen ada kompetisi. Nah itu mereka bisa langsung bisa ikut kompetisi. Dan anak biasanya kan suka kalau ada pertandingan-pertandingan. Betul. Seperti itu.
0: Ya, orang tuanya juga senang gitu kan.
1: Orang tua juga senang.
0: Bawa supporter juga
1: gitu. Jadi pengalaman memang kalau untuk yang usia-usia masih ini apa kecil ya, itu pasti dimanapun itu ya didampingi dengan orang tua. Jadi ya kalau atletnya itu yang berangkat 10 ya jadi 20.
0: Betul, betul. Nah, untuk gini Mas tadi ya, untuk atlet pemula katakanlah yang 0-0 putul gitu ya. Jadi, apa yang harus disampaikan ya sehingga mereka katakanlah orang tuanya berminat tapi anaknya setengah-setengah gitu kan. Mungkin pernah enggak ngalami seperti itu? Akhirnya tapi akhirnya dia mau juga gitu loh.
1: Iya. Jadi malah justru pengalaman yang ada itu justru orang tuanya dulu. Betul. Yang pengen anaknya itu ikut. Karena mungkin berawal dari jogging dulu di mana kok lihat banyak anak kecil manjat. Dia ingin anaknya diikutkan ke situ untuk berlatih. Tapi di perjalanan karena memang seperti disampaikan Pak Kiat tadi bahwa memang di awal itu kan kita memberi kesempatan untuk mencoba trial dulu selama ini sampai anak itu betul-betul berminat. Jadi tidak serta-merta langsung harus gabung gitu. Nah, saat berjalan itu kelihatan sekali memang ini yang minat sebenarnya orang tuanya.
0: Betul.
1: Jadi sang anak tidak gitu. Tapi ada pula ya seperti Lala, memang basicnya memang dia suka manjat-manjat. Jadi begitu masuk tuh begitu cepat sekali bisa menyesuaikan dengan apa tahap-tahap yang kita berikan itu. Oh iya, memang betul ini anak memang bisa apa punya bakat panjat. Gitu.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Jadi nomor satu kalau punya bakat pasti akan lebih mudah.
1: Lebih mudah. Sangat mudah itu. Jadi kita lihat dulu itu biasanya yang apa banyak gerak itu malah justru yang cepat itu.
0: Nah, pernah ngalamin, pernah nangani enggak? Mungkin ada dipaksa gitu. Mungkin pelatih, ayo. Pertama takut-takut tapi akhirnya bisa. Pernah Mas Teddy pernah ngalamin ya selama menjadi pelatih ini?
1: Di awal-awal dulu.
0: Di awal-awal dulu.
1: Jadi itu tadi karena memang satu bukan minat anaknya, jadi orang tua. Jadi anaknya itu akhirnya manjat karena memang dia butuh, karena dipanjat sendiri itu kan juga butuh penyesuaian dari awal. Karena memang menjalankan sesuatu di vertikal. Jadi kan ada gravitasi di situ.
0: Betul.
1: Nah, itu tubuh harus mengkondisikan itu dan itu yang membutuhkan waktu. Jadi apa karena kan das eksis, jadi memang daya tarik bumi itu pasti. Sementara kita bukan melawan, tapi kita mencoba untuk kondisikan tubuh kita dengan ketinggian itu. Semakin tinggi kan semakin daya tariknya semakin kuat. Nah, itu anak itu plus minus. Jadi dia bisa cepat menyesuaikan, tapi juga dia secara alami ngikut. Jadi malah mudah sekali dia kok gampang jatuh gitu ya karena itu. Gitu. Ada yang memang semua harus diawali dari kecil dulu, dari mula.
0: Tapi asep ya Mas ya. Walaupun usia-usia dini gitu ya untuk ikut latihan ya.
1: Iya, karena memang idealnya kan memang untuk awal itu juga kelengkapan yang dipakai seperti harness itu kan full body.
0: Full body ya.
1: Jadi kita juga sudah siapkan.
0: Jadi tidak kita tidak membawa peralatan dari rumah ya.
1: Iya.
0: Sudah ada di situ inventaris ya.
1: Awal betul. Jadi sambil menunggu betul-betul keberminatan anak ini itu kita siapkan. Jadi anak cukup datang memakai pakaian olahraga dan sepatu jogging karena kan kita kesiapan sebelum berlatih itu kan kita
0: jogging dulu.
1: Fisik dulu ya. Baru setelahnya kita pinjamin itu kelengkapan yang ada baik harness maupun sepatu panjat. Itu setelah nanti berminat dan bergabung baru nanti pengadaan sendiri itu harness dan sepatunya.
0: Oke, okay. Ya saya ke Lala lagi. Mungkin ada pengalaman Lala. Pertama kali kamu ikut di Panjang itu pernah nggak ada keraguan atau langsung tertarik langsung manjat tanpa pengaman gitu? Pernah? Apa seperti itu?
2: Saya pertama itu ya takut tinggi.
0: Takut pasti takut, ya. Takut. Ya.
2: Terus lama-lama kena latihan terus terus gitu. Dan tiap latihan tuh pasti ada perkembangan.
0: Ya.
2: Nah itu semakin semangat terus. Jadi makin bisa buat yakin lagi ke atas gitu.
0: Jadi sekarang nggak ada keraguan, pokoknya pengen manjat mencapai titik kulminasi dengan waktu secepat mungkin gitu ya.
2: Iya.
0: Gitu ya. Walaupun memang apa namanya, tapi apa namanya dari awal gitu, dari awal kamu pernah mamamu kamu pertama kali dari keinginan mama papa atau kamu sendiri?
2: Saya sendiri. Terus didukung sama mama papa. Didukungnya tuh gimana ya? Dulu juga sempat berhenti karena corona juga kan.
0: Oh iya, COVID waktu itu.
2: Sempat berhenti. Nah, itu saya kayak udah juga berhenti lumayan lama. Terus habis itu kan dibuka lagi kemanahan. Nah, itu saya berlatih lagi. Terus itu juga ngulang dari awal juga sih. Karena emang udah lama rest itu fisiknya juga semakin menurun.
0: Untuk latihan pribadi ya, kalau di Dianu kan pasti ada apa cak untuk mencengkeram. Kalau kamu sendiri apa yang kamu lakukan ya untuk membuat cengkeraman kamu itu lebih kuat begitu?
2: Saya
0: atau gini-gini aja kamu tiap pagi ada alat khusus?
2: Saya latihan fisiknya pull up tiap pagi.
0: Apa itu pull up?
2: Pull up itu narik.
0: Penarik ya, itu ya?
2: Itu buat tangan.
0: Buat
2: terus
0: tangan.
2: Kalau buat kaki itu jogging, skipping, sama squat beban.
0: Gitu ya. Sepatu sendiri apa yang kamu pergunakan selama
2: sepatu
0: ini?
2: Sepatu ada dua, sepatu jogging sama sepatu buat manjat.
0: Oh, khusus manjat ya?
2: Khusus.
0: Kalau sepatu khusus manjat berarti tipis berarti dan?
2: Tipis dari karet.
0: Dari karet ya. Khusus berapa harganya tuh?
2: Sekitar 2 juta.
0: 2 juta. Sepatu tipis gitu ya, jadi khusus.
2: Khusus.
0: Untuk nomor speed atau untuk semua panjat?
2: Semua panjat sama dari karet, tapi bentuknya beda-beda tiap kategori.
0: Gitu ya. Sepatu pribadi ya?
2: Pribadi.
0: Tidak ada inventaris Mas Ki? Sepatu inventaris untuk kelas pemula gitu?
3: Ada.
0: Mas Ki?
1: Kalau pemula kita sediakan. Tapi kalau untuk atlet yang ini kan karena itu
0: ya,
1: harus benar-benar
0: punya ya, harus ya, menyatu ya.
1: Press. Sesuai ukuran,
0: kakinya ya.
1: Masing-masing.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak bisa digonta-gentikan.
0: Ya. Ya. Sudah habis berapa sepatu Lala selama ini?
2: Saya udah berapa ya? Sekitar 3.
0: 3 ya? 3 gitu ya. Satu 2 juta ya. Ada lebih mahal nggak itu?
2: Ada. Itu yang kategori lain.
0: Lid, gitu ya.
2: Ya, lebih mahal.
1: Sekarang sudah 6 juta.
0: 6 juta. Itu produk luar Mas?
1: Iya. Jadi Italia, Spanyol,
0: Italia.
1: Ya, Spanyol sama Inggris.
0: Oke, nanti kalau saya ke mana saya mau lihat sepatu yang 2 juta itu Lala nanti ya. Oke, ya tidak terasa ini sudah hampir 1 jam ini Mas Ki ini. Ya Mas Ki, kalau kita cermati tadi no problem ya, regenerasi jalan terus gitu ya, dan masyarakat juga dipersilahkan kalau ingin ngintip gitu ya, nonton-nonton dulu membawa putra putrinya gitu kan. Membawa cucu-cucunya barangkali berminat ya, punya cucu yang suka apa namanya penean gitu ya, bisa ngintip-ngintip dulu gitu kan. Nah masalah kelanjutannya nanti belakangan gitu ya. Namun yang jelas ini mungkin bisa disampaikan Mas Ki, safety-nya gitu ya, seperti sehingga masyarakat tidak ragu ya, mungkin apa semacam apa ya, mungkin harapan-harapan yang disampaikan Mas Ki kepada orang tua yang punya cucu atau putra-putri ingin belajar menjadi atlet ya, karena potensinya sekarang luar biasa. Atlet panjat tebing sekarang ini sudah menjadi apa ya, viral gara-gara prestasi kita yang sempat menjadi juara dunia begitu Mas.
3: Iya kan ada Mas Alfian ya Pak.
0: Iya ya, Alfian Mas itu kan gara-gara Alfian kan. Iya.
3: Ya. Oke, terima kasih Mas Edwi. Untuk keamanan sendiri tentunya setiap pelatih, setiap mantan atlet dan juga atlet sendiri yang sudah bergabung ini bisa melihat, merasakan, dan ada mekanisme aturan yang sudah diterapkan dalam standar kepelatihan ya mas. Artinya untuk masyarakat ataupun orang tua yang ingin mendukung putra putrinya untuk bergabung, nggak usah khawatir terkait keamanan. Karena di situ juga ada tadi namanya tali, apa namanya mas? Sama yang dipasang itu untuk di tubuh itu loh,
1: harness.
3: Harness itu, dan setiap pemanjat pastinya wajib pakai itu, dan nanti juga diimbangi oleh beberapa pelatih maupun atlet gantian juga pernah ya pak. Nah, jadi siapapun yang ada di situ juga ikut saling membantu. Tentunya untuk sarpras kita juga pasti ada permajaan mas. Kemarin kita beli tali loh.
0: Tali harus dicek terus itu ya.
3: Tali itu tentunya kita cek terus. Tadi kalau magnesium itu barang wajib itu ya. Sebelum manjat kalau nggak pakai magnesium nanti yang licin. Terus terkait papan sendiri juga kita cek mas. Alhamdulillah kemarin.
0: Jadi ada tim khusus ya untuk ngecek-ngecek itu ya.
3: Tim khususnya.
0: Termasuk mas Teddy ya.
3: Ada teman-teman yang dulu juga ini membongkar pasang ataupun ikut merakit itu kan ada juga. Jadi segala sesuatunya insya Allah tentu kita akan fokus terhadap sarpras yang perlu diganti maupun perlu kita rawat, perbaiki, kita akan lakukan mas.
0: Oke. Termasuk itu ya mas Teddy, yang megang tali itu harus punya pengalaman ya. Itu
3: belayer.
0: Mic-nya mungkin mas Teddy. Sekaligus harapan mas Teddy
1: untuk closing. Belayer ya. Jadi memang itu juga bersertifikasi.
0: Oh pakai sertifikasi.
1: Jadi memang karena dia kan mengamankan.
0: Itu juga mantan atlet harus ya.
1: Ada yang mantan atlet, ada yang memang dia memang apa namanya, memang di sebagai belayer itu. Jadi
0: belayer ya namanya.
1: Ya belayer.
0: Itu ya.
1: Jadi apa namanya, dia bertanggung jawab penuh pada atlet, pada yang pemanjatan itu. Untuk mengamankan pemanjatan.
0: Oke. Terakhir mas Teddy, optimis akan mampu meraih target minimal 5 untuk menjadi juara umum atau lebih?
1: Optimis. Kalau untuk jumlah mungkin ya kita lihat di lapangan, tapi seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ini tidak mengerucut di satu jumlah besar. Tapi akan merata.
0: Baik.
1: Namun dengan berapapun bunganya kita optimis dapat. Itu.
0: Oke. Lala, terakhir apa yang ingin disampaikan Lala sehingga kamu nanti di Porprov bisa meraih target? Mungkin pesan-pesan kepada teman-teman yang punya hobi manjat, silakan untuk bergabung.
2: Pesan saya pokoknya tuh jangan takut buat nyoba terus. Terus jangan bolosan
0: gitu ya.
2: Karena kalau bolos sekali itu pasti dah ketinggalan jauh banget sama teman-teman lainnya
0: gitu juga. Ya harus rajin gitu ya. Oke, pokoknya kalau mau latihan harus rajin, nggak boleh bolosan gitu ya, termasuk sekolah jangan sampai bolos ya.
2: Iya, sekolah.
0: baik terima kasih Mas Ki ya, nggak terasa sudah lebih dari 1 jam kami sudah diingatkan oleh ini pengarah acara, sudah lebih dari 1 jam itu nggak terasa.
3: Iya
0: kita ngobrol ya
3: tadi Mas, jaya di darat jaya di udara,
0: sekali di udara tetap di udara.
3: Oh sekali di udara.
0: Ya kita mau ulang tahun ini Mas Ki, 11 September ya, mungkin
3: September. Berarti 11, tinggal ya, 6 hari lagi.
0: Ya cuma depan gitu kan. Kita akan berultah dengan sama dengan RI ya, 81. Mungkin ada yang disampaikan Mas Ki ya, sekali di udara tetap di udara tadi.
3: Ya tadi salamnya lupa malah. Sekali di udara tetap di udara. Baik untuk sahabat RRI dimanapun Anda berada. Ya, di ulang tahun yang ke-81 ya.
0: Betul, sama dengan RI. Ya,
3: ini semoga seluruh SDM RRI dimanapun diberikan kesehatan dan keberkahan. Dan tentunya Radio Republik Indonesia menjadi inspiratif, pusatnya informasi yang valid, up to date untuk kita semuanya. Dan tentu ini juga mengiringi besar tumbuh besarnya negara Republik Indonesia.
0: Oke.
3: Itu ya. Terima kasih.
0: Salam sekali.
3: Salam sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke, baik. Oke. Terima kasih Mas Ki Yatno, Ketum FPTI, Mas Teddy Saba, Coach. Selamat, mudah-mudahan sukses, brilliant. Lala, terima kasih ya udah hadir ya. Salam buat Opa nanti ya. Oke. Itu adalah akhir dari perbincangan kita di dialog olahraga sorot prestasi tentang cabur panjat tebing Solo Optimis bisa raih gelar juara pada Porprov yang nanti akan berlangsung di Semarang Raya mulai 24 Oktober mendatang. Mewakili seluruh kerabat kerja, saya Edwi Purjono undur diri. Kita ketemu di dialog olahraga pada edisi pekan ke-3 bulan September mendatang. Terima kasih, tetap semangat dan salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya.
4: Obrolan seputar olahraga. Sorot prestasi. Sorot prestasi. Sorot prestasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook adanya tautan program undiah berhadiah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Bank Sumsel Babel tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tonbehus.id, tautan ini tidak dapat diakses sehingga gagal terhubung ke alamat laman yang diarahkan. Setelah memeriksa foto konten menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke artikel banksumselbabel.com berjudul Rebut Hadiah Berlimpah. Dalam artikel itu disebutkan bahwa Bank Sumsel Babel memiliki program tabungan pesirah yang menjadi peluang bagi nasabah untuk mendapatkan hadiah berlimpah dengan cara membuka rekening di kantor Bank Sumsel Babel dan mengumpulkan poin tabungan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Menit ke-27 lepas dari pukul 9 pagi pendengar, dan terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini. Informasi dari mana ini ya? Surakarta ya, betul. Ini penggemar balap motor ini ya, jangan balap-balapan motor di jalan. Ada tempatnya, ada wadahnya gitu, karena ini akan ada event Kejurnas Drag Bike Gubernur Jateng Cup di Solo yang ditarget dapat diikuti 600 pembalap. Pada balapan motor sepanjang 201 meter ini memperebutkan Piala Gubernur Jateng bakal digelar di Jalan Menteri Supeno sebelah utara Stadion Manahan Solo. Dan event yang merupakan seri pertama dari 3 seri yang direncanakan itu diprediksi berlangsung seru dengan persaingan sengit di antara para pembalap. Ketua IMI Pusat sekaligus Panitia Penyelenggara Drag Bike 2026, Tommy Wijanarko, mengatakan jika persiapan sudah mulai dilakukan jauh hari, terutama terkait beberapa perizinan, baik dari Polresta, Dishub, Pemkot Surakarta, hingga warga sekitar. Dan terkait para pembalap yang sudah dipastikan hadir dan siap tampil, diantaranya tim Wijaya dari Kediri dan tim dari Pangkalan Bun, Kalimantan. Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Andre John berharap target jumlah peserta sebanyak 600 dapat terpenuhi. Menurutnya bagi peserta yang sudah mendaftar hari Sabtu bisa daftar ulang langsung di Solo. Dan kejuaraan drag bike ini diharapkan berdampak pada perputaran ekonomi di kota Solo karena akan melibatkan sektor UMKM dan elemen ekonomi lainnya. Dan rencananya kejuaraan nasional atau Kejurnas Drag Bike ini akan diselenggarakan besok ya, hari Minggu 6 September 2026.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Surakarta pagi ini mau mengupdate ketersediaan darah dari Palang Merah Indonesia untuk hari ini Sabtu 5 September 2026. Golongan darah A berjumlah 891 kantong darah, golongan darah B 1633 kantong darah, golongan darah O 1711 kantong darah, dan golongan darah AB berjumlah 567 kantong darah. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa menghubungi customer service PMI Kota Surakarta di nomor telepon 0822-2062-7418. Dan untuk info mobile unit Palang Merah Indonesia ada di nomor telepon 0813-2821-1945. Dan untuk Anda yang membutuhkan layanan ambulans 24 jam dari Palang Merah Indonesia, bisa menghubungi di nomor telepon 0851-0306-0505. Dan informasi dari Palang Merah Indonesia menutup Surakarta pagi ini, pendengar, terima kasih untuk atensi Anda. Tetap bahagia, tetap semangat, dan jangan lupa selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan hari ini, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Dan saya Renani Surya serta pengarah acara Matius Sungono pamit dari Surakarta pagi ini, dan tetap bersama kami di Surakarta siang ini barengan rekan kami Nana Hardan Santoso. Renani Surya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: This song is for you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat pagi pendengar, Assalamualaikum, apa kabar Anda? Senang sekali saya Nana Hardan Santoso menemani Anda siang ini. Kami hadirkan Surakarta siang ini sampai jam 3 sore dari RRI Surakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami informasikan bahwa siaran ini tidak hanya bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 101 MHz saja, tetapi Anda juga bisa mengaksesnya melalui siaran streaming kami via website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Kita segera hadirkan obrolan siang untuk sesi kali ini, hari Sabtu 5 September 2025. Semoga kita dalam keadaan baik, sehat, bersemangat. Tentu saja saya juga mengharap Anda setia terus bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita buka dulu obrolan siang. Opsi obrolan siang. Opsi. Dan untuk opsi obrolan siang ini bisa juga Anda akses melalui siaran live YouTube kami di portal kami RRI Surakarta Live ya. Silakan boleh ikut menyaksikan talk show kami pada siang ini. Kami akan mengajak Anda, mengajak kita semua untuk mengenal lebih dekat tentang gangguan bipolar. Ini menarik karena kalau kita melihat angka gangguan kejiwaan pada sekarang ini, anak-anak muda ini kayak dihantui dengan mental health gitu ya. Ini akan menjadi pendidikan untuk kita semua tentunya. Dan saya sudah bersama Dr. Susi Suryaningsih, SPKSMkes. Beliau kepala bagian SPKJ. Oke, berarti saya salah baca ini. SPKJ MKes ya. Kepala Bagian Departemen Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Surakarta. Dokter Susi, selamat pagi. Terima kasih sudah kerso rawuh, dokter.
2: Pagi Mbak Nana, Assalamualaikum.
1: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak dekat mikrofonnya. Oke. Jadi kalau kita itu kalau ada gangguan jiwa itu suka di apa ya, suka di apa sih, dianggap
2: stigma.
1: Gitu, di stigma kita langsung dapat stigma biasanya kalau ada orang punya gangguan kejiwaan, tapi harusnya nggak begitu ya, harusnya nggak begitu,
2: harusnya
1: salah satu jenis gangguan jiwa kejiwaan adalah bipolar ya kan ya, tapi kalau kita boleh mengenal macam-macam gangguan jiwa itu apa saja sih, dok?
2: Oke, kita sering mengenal apa kata tak kenal tak sayang. Kita tidak mengenal kita sehingga kita tidak menyayangi kita. Jadi kita mulai dari bipolar ya. Apa itu bipolar begitu ya, Mbak?
1: Oke, boleh. Oke. Tapi selain bipolar kan ada ya,
2: banyak sekali.
1: Oh, banyak sekali.
2: Kategorinya cuma dua, ringan dan berat.
1: Oh, ringan dan berat. Oh, itu. Ya,
2: ringan itu pikirannya masih bagus, masih realistis.
1: Oke.
2: Masih wajar.
1: Ya, jadi orang yang masih wajar belum tentu sehat seluruhnya.
2: Betul sekali. Oh. Termasuk bipolar. Bahkan orang mengatakan bipolar itu orang hebat. Dunia tanpa bipolar tidak ramai.
1: Wow. Oke.
2: Ini yang sering kejebak.
1: Bipolar ini masuk yang ringan berarti.
2: Masih peralihan antara ringan dan berat.
1: Peralihan. Oke.
2: Makanya itu menjadi hal yang serius.
1: Oke.
2: Kalau ringan itu nama istilahnya dalam dunia jiwa itu neurotik.
1: Neurotik.
2: Oke. Lah, kebalikannya yang berat. Ya, itu terjadi gangguan realita, non realistis. Contohnya adanya waham, adanya halusinasi, paranoid berat dan lain sebagainya. Yang kita kenal dengan istilah psikotik.
1: Psikotik, oke.
2: Peralihan antara kedua ini, ringan ke berat, adalah bipolar.
1: Oh,
2: bahkan
1: begitu.
2: Bipolar ada yang lebih serius lagi, lebih lanjut dan agak berat adalah bipolar dengan psikotik. Masih realistis tapi dia sangat menderita.
1: Oke.
2: Menderitanya juga tidak terasa. Bipolar aja dulu kita, ya. Kita langsung masuk ke bipolar, Mbak Nana.
1: Nggih, boleh.
2: Jadi bipolar itu istilahnya adalah manik depresi.
1: Manik
2: depresi. pada satu individu terjadi gejolak manik dan depresi. Dua penyakit ini. Maka wong Jawa,
1: manik itu apa sih, Bu?
2: Manik itu euforia, kebahagiaan yang berlebihan.
1: Oke.
2: Depresi itu sedih yang berlebihan.
1: Jadi dua hal yang
2: bi itu artinya dua. Polar itu artinya kutub. Ini dari kata dulu ya. Bidua, polar, kutub. Orang atau individu yang hidup dalam dua kutub emosi yang ekstrim.
1: Oke.
2: Kalau semangat-semangat sekali, tapi kalau lagi jatuh, down banget.
1: Oke.
2: Ya, istilahnya lagi adalah emosi tidak stabil.
1: Oke.
2: Atau kita sering merasakan yang paling ringan adalah mood swing.
1: Mood swing, oke.
2: Naik turun sekare PDW. Kalau diibaratkan badan itu kita sedang dijatuhkan, sedang dinaikkan, naik, dinaikkan, dibanting, dinaikkan, banting. Tapi ini adalah jiwa atau perasaan. Pada dasarnya bipolar adalah gangguan alam perasaan.
1: Gangguan alam perasaan.
2: Atau gangguan alam emosi.
1: Oke.
2: Atau nama lainnya dalam istilah jiwa, gangguan afektif.
1: Gangguan afektif, oke.
2: Jadi dari definisi ini sih kita paham ya, betapa lelahnya jiwa kita dengan bipolar ini.
1: Apakah setiap orang bipolar menyadari dirinya bipolar?
2: Itu yang jadi masalah.
1: Okay.
2: Kebanyakan insight-nya buruk. Tidak sadar kalau dirinya sakit.
1: Okay.
2: Karena ada episode yang menyenangkan yang membuat tidak menderita. Tapi ini adalah jebakan. Saat manik, ya, itu orang tidak merasa dirinya sakit.
1: Oke. Okay.
2: Seperti main layang-layang, capek tidak terasa. Anak kecil kalau main layang-layang, capeknya bukan main. Kena badai, kena angin, kena apapun, dia bilang, ayo istirahat emoh. Padahal awak ewis kesel banget. Buktinya begitu pulang ke rumah, mandi, langsung tidur karena kecapean.
1: Oke.
2: Orang manik demikian, senangnya hebat.
1: Seneng ini kayak dipicu apa, Dok? Seneng
2: dipicu oleh sakit ini. Ini karakter sakit ini.
1: Ah, jadi tidak kemudian
2: sekarang kalau seseorang Nana kena kanker, apa sebabnya? Ya kanker itu. Memang begitu. Salah satu gejalanya dua manik dan depresi. Bagian dari
1: Tadu, bukannya ada satu pemicunya begitu?
2: Itu pasti.
1: Maksudnya begini. Bahagia karena sesuatu yang jelas gitu atau bahagia seneng karena sesuatu yang kurang
2: itu
1: jelas?
2: Itu kadang tidak diterasa sebabnya apa.
1: Oh.
2: Emut itu seperti angin.
1: Jadi datang dia tahu-tahu happy aja
2: tampak,
1: gitu.
2: Betul. Apalagi ada stimulus atau ada stresor, ada penyebab itu lebih lagi. Contoh, gampang saja. Kita ulang tahun. Mungkin kalau kita orang normal, alhamdulillah barokah, kita makan-makan yuk. Saya traktir kamu. Orang manik tidak, harus pesta meriah dan harus oke. Harus menjadi pusat perhatian. Harus menjadi fokus. Bahwa inilah aku yang paling eksis di sini. Akulah yang terbaik.
1: Oke.
2: Dengan dunianya, dengan apanya, dia mencoba menunjukkan kepada semua orang.
1: Oke.
2: Kan kita lihat, banyak sekali kita. Artis, orang yang kaya itu kan.
1: Ya, contoh-contohnya banyak di.
2: Ya. Bahkan orang misalnya contoh. Jadi orang bipolar tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Keinginan tidak ada habisnya. Dan ini yang ada pada orang bipolar. Keinginan selalu all out dan dipolke. Ya. Belanja. Baju sudah banyak sekali di lemari. Tiap kali lihat TikTok, dia tidak butuh tapi ingin dia beli. Maka hobinya shopping.
1: Itu untuk orang dewasa. Kalau untuk anak-anak?
2: Anak-anak ya
1: contohnya
2: banyak.
1: Ngapain?
2: Kalau lagi nggak mau, nggak keturutan, dia tantrum hebat sekali. Nggak bisa disemayani besok ya nak, nggak bisa, harus hari ini dan sekarang. Kalau lagi seneng ya itu tadi ya, dilarang sedikit aja nggak mau marah. Main lagi seneng dengan temen dilarang juga marah hebat. Bahkan bisa ngamuk dan marah dengan orang tuanya, anak-anak atau bayi ya. Tantrum nangis nggak ada henti, itu cukal bakal. Tidak ada gangguan jiwa instan, ingat itu Mbak Nana.
1: Tidak ada gangguan jiwa instan.
2: Apapun. Semua adalah produk masa lalu dan produk masa kecil.
1: Wow.
2: Semakin kecil usia kita mengalami deviasi psikologi atau ketidaknyamanan jiwa, makin cepat kena gangguan jiwa dan semakin parah. Makanya golden period pada anak penting sekali. 100.000 hari pertama itu nyamankan ASI, ASU, ASA itu benar-benar harus kita. Maka dibekalilah orang tua dengan parenting. Justru ini yang menjadi tolak ukur kebahagiaan anak atau individu kelak ke depan. Ngeri kan ya? Dan enggak, kebanyakan enggak tahu.
1: Orang dewasa dengan bipolar itu dipastikan itu karena kejadian-kejadian di masa lalu atau ada faktor lain?
2: Jadi faktor lain itu hanya pencetus, sudah punya kerawanan.
1: Sudah kembali, punya kerawanan.
2: Kita ke awal ya, patofisiologi atau sebab akibat psikodinamik namanya dalam dunia jiwa. Mengapa orang jadi gangguan jiwa sebabnya? Ada 4 faktor. Ya. Ini secara keseluruhan ya. Tidak, tapi ini kan bipolar masuk. Ya. 1, faktor kerentanan. Ini melingkupi biopsikososial. Biologi itu sesuatu yang terjadi pada organ. Kemudian ada sakit pada otaknya, biasanya epilepsi, ya, dan genetik. Ini faktor biologi. Psikis apa? Pola asuh orang tua. Ibu yang emosi akan menghadirkan anak yang emosi. Ibu yang sakit jiwa akan melahirkan anak dengan gangguan jiwa setingkat lebih parah dari ibunya. Ya. Yang ketiga tadi itu adalah lingkungan. Siapa yang membesarkan dia? Orang di lingkungan bersama dia waktu kecil dengan dewasa, terutama waktu kecil, yang diasuh simba dan diasuh orang tua sendiri berbeda. Hasilnya juga beda. Ini namanya lingkungan. Sekolah juga termasuk lingkungan. Lingkungan bermain, peer grupnya mereka. Ketika keluarga tidak kondusif, dia cari di luar yang bisa terima dia. Dengan orang tua tidak care, dengan orang tua tidak dekat, mereka reject dengan orang tua. Itu terbentuk sejak kecil karena perilaku orang tua, pola asuh yang tidak menyenangkan. Faktor pertama, stres, apa? Kerentanan.
1: Kerentanan.
2: Yang kedua, stres atau trigger. Ya, trigger meliputi banyak hal. Yang tertinggi, stresor terbesar dalam skornya, yang paling tinggi 100 adalah kehilangan orang tercinta, kekasih, orang terdekat atau pasangan. Itu nomor 1 angkanya 100. Mulai dari 1 sampai 100. Yang paling kecil itu adalah stresor yang paling kecil adalah komen.
1: Komen.
2: Bahkan kita enggak ada yang tidak merasakan ketika bukan komen saja, hanya berita dari medsos saja kita bisa gelisah. Kalau orang tidak bipolar tidak terpancing, tapi bipolar terpancing. Jadi overthinking. Sekecil itu ya.
1: Faktor berikutnya, faktor kerentanan stres.
2: Kritis. Ini dengan episode orang-orang setiap individu. Masa bayi, masa balita, masa puber, masa dewasa, masa menikah, masa melahirkan, masa pensiun. Ini ada faktor kritisnya. Karena faktor perubahan hormon pada tubuh kita.
1: Fase-fase kehidupan kita itu mempengaruhi hormon dalam tubuh kita.
2: Bayi misalnya, stresornya apa? Ibu sibuk, bapak sibuk. Bayi atau ibu termasuk perlekatan yang paling dekat dengan ibu. Saat bayi butuh susu, ASI menangis kejer. Ibu tidak ada, bayi sudah mengatakan ibu jahat. ASI ada, ibu bagus, baik. Naluri. Dan ini sunatullah, hukum alam. Kita tidak bisa memanipulasi apapun. Itu otomatis. Apa yang diinginkan anak ketidaknyamanan bentuknya adalah nangis. Ada yang dia butuhkan terpenuhi, berarti lingkungan atau sekitarku baik, terutama perlekatannya itu ibu yang paling dekat. Kemudian masa balita, dia lagi senang-senangnya main, tapi disuruh belajar, suruh les, suruh itu, padahal main itu naluri anak yang harus dipolkan di masanya.
3: Kalau dia tidak dipolkan di masa itu 1-10 tahun, maka dia akan mengikuti masa kanak tetap berlanjut sampai tua.
4: Wow. Oke.
3: Okay. Ya kan? Mm-mm. Karena tidak habis di masanya. Dia lagi main kotoran dilarang. Minum es dilarang, alasannya nanti batuk. Padahal itu kan tidak realistis, batuk bukan karena es kan. Mm-mm. Tapi karena orang tua gak mau susah ngadepi anak yang sakit, akhirnya mengatasnamakan ngambing hitamkan es.
4: Oke. Okay.
3: Sekecil itu loh ya, sesepele itu. Tapi pengaruhnya terhadap jiwa anak. Karena jiwa anak di bawah 10 tahun itu konkret, bukan abstrak. Apa artinya? Apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang didengar, itu yang ada dalam persepsi otaknya.
4: Wow.
3: Tidak bisa menerima reason atau alasan apapun. Aku butuhnya mama, ya mama. Dikasih jawaban mama, cari duit untuk kamu main. Gak mau, aku butuhnya mama, bukan mainan.
4: Iya.
3: Jadi mamanya gak ada ya, berarti mama buruk. Aku gak boleh memuaskan main kan. Aku pengen main malah disuruh belajar. Disuruh sholat, disuruh itu. Kata bapaknya, kata ibunya, disiplin sejak kecil, ibadah bagus bapak. Aku sejak kecil menyesal gak punya orang tua yang ngajarkan agama. Maka aku harus ngajarkan itu salah. Semua anak bukan diri kita tapi miniatur. Bukan miniatur kita tapi dia punya jiwa dan masa sendiri.
4: Oke.
3: Ngerti tadi yang kritis? Ya,
4: kritis.
3: Menikah berbeda. Orang menikah bocah berbeda. Pubertas, perempuan sudah haid dan tidak juga berbeda. Masa dewasa batasannya 18 tahun. Ini harus bisa berpikir konkret. Bisa berpikir abstrak. Harus bisa memikirkan baik buruk. Apa yang dia lakukan bukan spontan, bukan emosi lagi. Tapi sudah mulai menggunakan akal waras. Apa yang kulakukan, ngomong apa dan sebagainya, baik dan buruknya banyak mana ya.
4: Oke.
3: Ini peran logika yang akan kita pakai ketika tanda orang dewasa. Makanya ajaran-ajaran orang dewasa itu mulai diterapkan dan harus bisa di usia 18. Batasan 18. Anak dan dewasa WHO itu 18 tahun. Karakter akan menetap di usia 18 tahun. Karena belum bahagia, belum terbentuk, maka ini tidak akan bisa ke depan. Sulit merubahnya.
4: Begitu. Betul. Jadi apa yang dia capai kualitas kejiwaannya di usia 18, ya, maka itu akan menentukan. Iya.
3: Karena dia tidak boleh lagi yang dicari kepuasan atau keinginan.
4: Okay.
3: Mulai memakai logika, yang dibutuhkan adalah apa yang dia butuhkan, bukan keinginan.
4: Okay.
3: Keinginan itu emosi. Kalau kebutuhan itu adalah pikiran. Beda kan? Berpikir logika itu apa? Bisa membedakan baik buruk. Untung rugi.
4: Okay.
3: Konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Nah, makanya kalau nikah, cerai atau apa ya, itu pakainya logika bukan perasaan. Menentukan kuliah, jadi modal nikah bukan cinta tapi logika.
4: Yeah.
3: Tapi istilahnya kembali, memang cinta tidak pakai logika itu salah. Modal cinta ya emosional. Saling memiliki otomatis saling menyakiti kelak. Saling menuntut. Bukan saling memberi, bukan saling melengkapi.
4: Wah, kena deh.
3: Itu akan berdampak lang. Mungkin pernikahan di 5 tahun pertama indah. Apalagi pacaran gak ada yang jelek sama sekali. Semuanya indah karena yang bermain perasaan. Padahal perasaan ngapusi Mbak Nana. Coba saya berilustrasi aja narasinya begini. Mbak Nana, kalau lagi sedih waktu terasa cepat atau lambat?
4: Lambat.
3: Kalau lagi seneng?
4: Cepat sekali.
3: Padahal podo-podo 1 jam.
4: Iya.
3: Ngapusi kan?
4: Iya.
3: Itu perasaan normal. Apalagi bipolar, perasaan terganggu. Lebih kapusan.
4: Apalagi bipolar.
3: Kapusan banget. Okay. Orang bipolar itu kapusan oleh dirinya sendiri.
4: Oke. Okay. Oke.
3: Okay. Jelas sempurna sekali, cantik, sehat. Orang tua ada, finansial ada, kuliah dan sebagainya. Bukan yatim piatu kok sedih terus, lucu kan? Tidak realistis. Nelongso. Cemas, yang dicemaskan apa, yang disedihkan juga apa. Kemudian juga sempurna. Tapi itulah kejadian pada orang bipolar.
4: Yeah.
3: Nangis dok tanpa sebab. Nangisnya lama gak bisa berhenti. Lucu kan? Oke.
4: Okay.
3: Tadi faktor kritis. Pensiun beda lagi. Menjadi pejabat, menjadi siapapun, bisa bekerja, merasa hebat. Begitu pensiun, post-power syndrome, padahal masih sehat. Sedih, terpuruk, depresi. Merasa tak berguna, merasa bersalah. merasa tak ada
4: manifestasinya bisa
3: ya sedih depresi
4: atau
3: tidak semangat
4: atau bisa marah-marah termasuk
3: karena dia menutupi kekurangan diri itu yang merasa dirinya kurang padahal anak istri dan keluarganya yang dibutuhkan bukan duit dan energi tapi doanya tapi dia tidak tahu itu ya. Jadi merasa terpuruk post-power syndrome. Kemuliaan bukan ketika dia ada jabatan, tapi kebaikan dia yang selama dia itu tanam. Meskipun pensiun, dia kalau tahu bahwa semua orang juga pernah saya baikin, pasti baik pada aku. Kan logis kan? Tapi dia kenapa terpuruk? Kenapa dia tidak semangat, mager? Padahal masih sehat.
5: Itu di masyarakat banyak ya, Bu?
3: Iya, banyak banget. Pasienku ya ratusan lah.
5: Oke.
4: Itu faktor ketiga krisis. Faktor
3: coping, stress. Pelarian.
4: Nah, pelarian.
3: Okay. Pelampiasan. Kalau kita lagi masalah, mesti kita harus punya pelampiasan. Namanya coping istilah kami.
5: Coping.
3: Apa itu coping? Pelarian. Atau ketika mendapatkan, karena manusia tidak mau mati sebenarnya. Bahkan bunuh diri juga coping termasuk. Jadi coping ada dua, matur dan imatur. Dewasa dan tidak dewasa, atau negatif dan positif.
5: Ada yang positif? Pelampiasan ada yang positif?
3: Kita dengerin RRI juga positif. Musik positif, komedi positif, nonton drakor positif, menjalankan hobi positif, olahraga positif. Itu positif yang tidak menyakiti diri dan orang lain. Pensiun kenapa kita tidak punya coping? Selama ini hobi kita kecil itu hilang karena kita lagi usia mencari duit. Mengapa tidak dijalankan setelah pensiun? Saya punya hobi kristik. Iya, sejak SMP. Bahkan masih ada kenang-kenangannya hasilnya. Awet abadi sampai sekarang. Masih saya pasang di ruang tamu. Setelah aku cacat, difabel, kena stroke, kena gagal ginjal, saya tidak bisa beraktivitas, hanya 24 jam di rumah. Hanya praktek untuk di rumah sakit, sehari 2 jam tok. Aku sejak kena COVID itu karena ada lockdown ya. Saya banyak di rumah.

0: di bawahnya Manik.
1: Okay.
0: Karena ada dua tipe. Iya kan? Tipe okay, Manik.
1: Oke.
0: Ya.
1: Tapi apa ya, pengenalan ke dalam diri ini bisa dilatih nggak sih,
0: Dok? Oh, bisa banget, dimulai dari pemahaman, dari ilmu.
1: Tapi
0: ini AI kan juga banyak bahas tentang bipolar.
1: Oke.
0: Okay. Apa okay. susahnya sekarang untuk mendapatkan ilmu?
1: Cuma itu? Mau atau tidak ya?
0: Mau atau tidak?
1: Sadar atau tidak?
0: Kenapa psikiater banyak, kenapa tidak kita gunakan? Orang sakit bedah juga ke bedah, orang sakit nyadar ke dalam. Kenapa sakit jiwa ke tidak ada ke dokter jiwa? Tapi terstigma itu.
1: Terstigma itu, terstigma itu.
0: Malu dan lain sebagainya.
1: Orang keluarga sendiri aja menstigma kan?
0: Oke, okay, bisa dimengerti sekarang.
1: Okay.
0: Pentingnya edukasi oleh orang ahli seperti ini.
1: Oke. Okay. Yeah. Sekarang, Dok, kalau kita lihat pemberitaan itu kan anak-anak muda sekarang suka gojekan tentang mental health, tapi justru mereka ini punya kerentanan untuk kena mental health ini.
0: Orang yang bicara kalau sebenarnya orang yang ngalami.
1: Oh, begitu.
0: Ada pasien dengan mengobati anaknya.
1: Ha-ha.
0: Kuliah di mana? Psikologi.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa psikologi? Dokternya langsung jawab, saya terutama. Ngalami masalah jiwa sejak kecil? Iya, Dok. Saya ingin mengenal ilmuku, ilmu jiwa lebih banyak untuk mengobati diri sendiri. Orang yang ngambil psikologi aja kebanyakan orang-orang yang mengalami deviasi psikologi sejak kecil.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Lalu, karena kita mereka bahas tentang psikologi, mental health, karena mereka merasakan penderitaan tapi tidak dapat jawaban.
1: Oke.
0: Celotehan aja.
1: Kalau secara apa data gitu, Dok, sekarang banyak anak muda yang
0: banyak sekali dan rentangnya banyak sekali, bisa dialami oleh semua umur.
1: Oke.
0: Dari nol, dari bayi sampai lansia. Semua bisa kena. Jenis kelamin dua-duanya juga sekarang prosentasenya hampir sama. Dulu banyak perempuan, sekarang hampir sama.
1: Oke. Okay.
0: Ya, kemudian dialami oleh setiap segmen.
1: Maksudnya? Ya,
0: mulai dari orang miskin,
1: oke.
0: Okay. Orang sedang, menengah, sampai orang kaya. Mulai dari rakyat sampai para artis, mulai dari rakyat biasa, orang awam, sampai politikus. Saya bilang apa?
1: Okay.
0: Dunia tanpa bipolar tidak ramai. Orang-orang hebat-hebat yang di dunia yang ternama itu bipolar, termasuk Trump.
1: Ya. Kok kesana ya, tahu-tahu ya.
0: Napoleon, Hitler tanpa bipolar, ramu yeah. bisa menguasai namanya seindah ini di dunia. Indah atau tidak terserah persepsi kita.
1: Oke. Okay.
0: Termasuk tapi kan orang
1: kalau ini merugikan
0: di sini.
1: Kalau ini merugikan orang lain kan gimana dong? Dok.
0: Ya memang tabiat dunia kan memang yeah. begini. Fana dan rusak.
1: Iya. Yeah.
0: Mengapa kita tidak mengenal dunia ini? Itu yang menjadi salah.
1: Oke. Okay.
0: Apa okay. kita tidak pernah tahu bayi, semua nalurnya bayi kalau lahir menangis itu adalah tanda bayi sehat. Naluri bayi mengatakan dunia itu adalah tempat penderitaan. Dari tempat nyaman rahim ibu yang tidak pernah terlantar, tiba-tiba menjadi di dunia tempat terlantar. Persepsi kita kalau mengatakan dunia tempat nyaman, maka dia akan mendalami penderitaan. Tapi kalau sejak kecil kita tahu bahwa ditanamkan bahwa derita ini adalah pekerjaan, ibadah, dan penderitaan, maka kita akan menjadi orang yang survival dan kuat.
1: Okay.
0: Apa ketika kita mendapat kesulitan? Inilah hidup yang sebenarnya. Apa yang ketika kita dapatkan kebahagiaan, ini adalah bonus. Jadi hidup hanya bersyukur dan kuat. Beda persepsi saja beda hasilnya.
1: Oke.
0: Okay. Cara pandang yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda.
1: Oke. Okay. Kita jeda sebentar dulu ya, Dok.
0: Yeah.
1: Pendengar, ini mungkin enak banget buat curhat ya kayaknya ya. Dokter Susi nanti bisa sambil buat curhat deh, monggo. Mau gabung boleh. 081 3900 15525 untuk WA-nya, WA call, WA chat boleh nanti setelah jeda ya. Terus kalau mau telepon juga bisa. Jadi bisa saja kita ini ada gangguan bipolar, entah itu tingkatannya yang ringan, apa tadi, hipomanik atau yang manik depresi ya. Cuma kita ini mau tidak melihat ke dalam diri kita sendiri. Ada yang ingin Anda tanyakan boleh.

0: Otopsi Obrolan Siang hari ini mengangkat obrolan seputar gangguan jiwa, dalam hal ini adalah khususnya tentang bipolar. Dan ini menarik sekali karena jenis-jenis bipolar itu banyak. Terus kemudian sesungguhnya kita bisa semacam mengenali diri sendiri untuk bisa dapat kualitas hidup yang lebih baik lagi. Syukur-syukur kalau misalnya kita itu sadar ada gangguan jiwa, ya kita berkonsultasi pada pihak-pihak yang tepat gitu ya. Ada Dr. Susi Suryaningsih SPKJ MKes, beliau Kepala Bagian Departemen Jiwa RSUD Ibu Fatmawati Surakarta. Hari ini pendengar, saya tadi sempat mengatakan mungkin curhat tipis-tipis enak nih sama Dr. Susi, monggo kalau mau me-WhatsApp di 081 3900 15525, kemudian kalau mau telepon juga bisa 638055. Ada Puput di Nusukan. Tadi dikatakan dokter bahwa bipolar ini bisa dialami di berbagai usia, bahkan sejak bayi. Lalu bagaimana cara kita mengetahui si balita ini ada indikasi bipolar atau tidak? Bagaimana mendeteksinya sejak dini?
1: Terima kasih Mbak Puput pertanyaannya. Gampang, tantrum. Kalau keinginannya nggak ada ikuti, tantrum.
0: Tantrum itu batasannya apa? Kan
1: tantrum
0: anak-anak
1: itu
0: memang suka
1: sampai
0: nangis, ya?
1: Apa yang diinginkan kelakon.
0: Oh.
1: Nangis hebat. Ada gejala yang tidak diketahui banyak orang karena kaitannya dengan gangguan yang ada di saraf. Kebanyakan larinya ke saraf. Tik atau kedutan pada anak.
0: Kedutan? Sebelah mana?
1: Tik. Dimanapun berada, di tangan, di kaki, ada yang merasa gerak-gerak, di mata terutama kedipnya terlalu cepat.
0: Oke.
1: Itu adalah tik-tik, itu tanda apa? Paranoid, ketakutan hebat. Mungkin pada orang tua yang bapaknya temperamen. Jadi dia simpan semua ketakutannya. Nanti muncul dalam bentuk gerakan-gerakan otot yang tidak terkontrol atau tidak disadari. Mata kedip terlalu cepat, gerak-gerak tangan yang tidak terkontrol, ya, tangan kaki atau kedutun di perut atau di mana ada ketegangan, ya, pada anak. Atau tiba-tiba kalau ada masalah, ya, dia yang merasakan tiba-tiba tangannya kram. Itu secara fisik bisa dilihat kalau bagi orang tua yang jeli.
0: Oke.
1: Kadang larinya ke dokter saraf bukan ke jiwa.
0: Oke.
1: Yang paling sering tantrum.
0: Paling sering tantrum yang gampang,
1: iya,
0: di
1: bayi yang tidak berhenti menangis malam, pagi, siang. Ora turu-turu, angel banget sampai wong tuane capek. Biasanya pada anak-anak yang lahir dari ibu-ibu yang baby blues atau depresi pasca melahirkan. Kelihatan sekali. Semua sumbernya dari ibu. Jangankan setelah lahir, ya. Waktu dalam kandungan ibunya gelisah aja, anaknya mulai gelisah, gerak-gerak terus. Kerasa tuh sama ibu, yeah, atau bayi, ya. Disosoni angel banget, nangis terus, kejar terus. Karena itu kan refleksi dari kegalauan atau kegaduan dari jiwa ibu. Kalau kita capek dan banyak mengeluh, bayinya kan juga nyusunya gelisah. Gak pernah disadari kan.
0: Nah, iya dong, itu kayak kejadian sehari-hari biasa aja gitu.
1: Biasa aja.
0: Oke. Jadi yang
1: padahal dampaknya parah ke depan.
0: Ya, paling gampang itu tantrum yang sampai keinginan.
1: Sampai kejar-kejar, sampai dia itu sampai apa yang diinginkan, beli mainan padahal kecil aja dan udah punya banyak banget di rumah, masih mau beli lagi. Itu kanak banget, tapi kanaknya tipol kayak inner child. Makanya sampai tua kita tantrum. Kalau punya pengen apa-apa tidak kelakon, berarti kita hidup dengan inner child. Anaknya masih hidup terus.
0: Oke. Okay. Yeah. Sampai tua bisa begitu, ya?
1: Ya. Yeah. Okay. Sampai tua. Jadi kalau orang tua udah dewasa, udah menikah, ya, pengen sepatu, pengen apa, orang terus mutung, yeah, mutung.
0: Pengen mobil nggak punya, yeah, uang.
1: Lah itu. Pokoknya istilahnya adalah mutung, betul aku.
0: Mutung, oke. Bu Nur dinusukan, ya, Bu Nur.
2: Halo Mbak Nana, selamat siang.
0: Mau curhat tipis-tipis nih.
2: Curhat.
0: Iya, monggo curhat tipis-tipis. Mikrofonku mati ya barusan, ya. Oke. Bu Nur, monggo Bu Nur.
2: Oke, kali Bu Dokter Nji, selamat siang Bu Dokter.
1: Siang.
2: Ibu dokter mengendiko pas hamil, pas sopo, stres, depresi, lewi, kok jadi kayak saya.
1: Kroso, ya Bu, ya?
0: Kroso. Kalau kroso itu kan malah bagus, ya, kroso sendiri.
1: Iya, ini kan setelah dia tahu sadar ternyata aku sama, ya, apa yang dikatakan dokter Susi.
0: Ada pertanyaannya buatan Bu Nur?
2: Ini dok, kan sekarang anaknya sudah besar. Ya saya kerasa saat waktu dulu saat anak kedua itu kayak berat sekali kondisinya gitu. Nah saat ini anaknya itu ya suka meledak-ledak gitu.
0: Oke.
2: Dan okay, saat ini kan kondisinya lagi enggak mau kuliah nih.
1: Mutung tau. Nah,
2: katanya saya bingung mulai mau mengkan sih ya, termasuknya kan sudah besar nih, udah 19 tahun gitu. Tapi karena anaknya terlalu ini dengan gengnya dok, jadi saya tuh bener kasar, saya juga kadang keras karena tadi ya bagaimana sih kalau artinya udah punya tanggung jawab gitu, mana yang baik untuk setidaknya untuk dirimu sendiri gitu ya. Pendidikan itu kan penting dan sebagainya. Tapi terus kemarin itu katanya bilang sama ayahnya, kayaknya saya mau berhenti dulu deh, mau rada ini dulu gitu. Misalnya seperti itu terus dibiarkan saja, terus dia nanti mau gimana gitu. Dan ini saya kasih ini sih, misalnya memang oke mau nggak boleh, tapi ikutlah pelatihan untuk ini dan sebagainya. Tapi dia juga masih belum mau gitu. Apa dibiarkan saja itu dok, seperti itu kondisinya. Bahkan pernah bilang ke saya itu, kalau dia mau ngasih saya sakit bipolar. Okay. Kok bisa begitu ya dok?
1: Lucu ya ibu ini ya. Siapa namanya? Bu Nur. Bu Nur, ya cukup ya, saya sudah paham. Insya Allah.
0: Oke.
1: Gitu, Bu Nur.
2: Terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Padahal Bu Nur yang diceritakan kesedihan. Tapi kenapa dia tertawa? Namanya acting out.
0: Memang begitu. Saya juga sering begitu. Bu Nur ini kalau Bu Nur
1: untuk menutup. Nah, orang bipolar itu performance.
0: Oke.
1: Manipulatif.
0: Oke.
1: Pencitraan. Ingin menutup semua dengan sesuatu yang tidak wajar. Tidak mau terbuka, tidak mau jujur, tidak mau kelihatan jeleknya atau tidak mau kelihatan buruknya.
0: Jadi Bu Nur ini berkonsultasi tentang anaknya atau pengen cari solusi tentang anaknya.
1: Kenapa anaknya begini kan saya tahu.
0: Iya.
1: Tidak ada sebab. Kecuali orang tua kan.
0: Oke.
1: Ibu sudah memulai sejak kecil, bahkan mungkin kelahirannya juga tidak dengan senang hati. Bukan kelahirannya, kehamilannya. Itu pun terasa ketika hamil. Aduh hamil padahal ini. Itu aja sudah bakal. Kata-kata itu aja akan menjadikan anak bermasalah. Aduh kok hamil lagi, misalnya kesundulan. Kok hamil lagi. Kata-kata itu aja tanda tidak ada penerimaan. Bayi itu lembut sekali. Jiwanya lembut sekali. Selembut Allah. Selembut Allah. Allah yang maha kuat aja tidak tahan dengan sebuah kekasaran. Apalagi bayi yang lebih lembut dan tidak kuat, rapuh.
0: Oke.
1: Dia benih. Yang diinjek aja bisa parah dan sakit dan mati. Kata-kata itu sudah menyakitkan bayi dalam janin, dalam rahim. Lahir. Kemudian disertai dengan duka, dengan rasa malas, dengan rasa jengkel, gara-gara kamulah aku jadi seperti ini. Ya, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin itu? Bayi punya naluri, punya jiwa. Jangan didekat kelahir di dalam kandungan udah punya jiwa. Kita gelisah, anak ikut gelisah karena kita satu rahim, satu nyawa. Satu aliran yaitu plasenta. Nafas kita, jiwa kita ada di sana. Jadi apapun kita memang harus, kalau kita mulai sadar dan sudah melakukan terlanjur, istighfar saja dan tobat. Minta ampun ya Allah. Sudah terjadi gini, anak tiba-tiba tidak mau kuliah, artinya tidak produktif usia dia. Artinya dia gangguan jiwa. Gangguan jiwa apalagi? Jangan ikuti keinginannya, dia emosional. Keinginan secara emosional jangan diikuti, tidak logis. Mau ini mau itu, penentunya orang tua yang terbaik. Kalau orang tua belum bisa terbaik dan tidak bisa menentukan jawaban atas ini semua, kenapa tidak kembali ke ahlinya? Jadi psikiater tidak kaleng-kaleng. Butuh waktu dan biaya yang hebat. Kita itu ahli sekali membaca sesuatu, apalagi dokter jiwa, membaca semua perilaku aja kita mampu.
0: Jadi kalau kayak Bu Nur ini kan sudah terlanjur gitu, terus
1: ya ke psikiater dia, titik udah itu solusinya itu dok. Iya, dan terapi family, bapak ibunya semua, anaknya juga bertiga. Kemudian minum obat. Kalau orang tuanya nggak bisa melakukan ini karena dia juga baper, dia juga sensitif, dia juga mudah terpancing dengan kondisi anak, minum obat juga. Kalau tidak bisa tidur, minum obat juga. Mengapa tidak? Baik.
0: Oke.
1: Hidup itu harus bahagia. Orang bahagia pasti sukses. Jadi kita itu hidup harus wajib bahagia dengan masalah apapun yang Allah Tuhan berikan, kita harus ridho dan harus bahagia. Orang bahagia itu orang yang beruntung dan orang yang pasti bisa sukses. Tapi orang sukses belum tentu bahagia.
0: Iya. Yeah. Oke. Itu ya Bu Nur, semoga cukup menjawab. Terus ada, halo Dokter Susi dan Mbak Nana, saya Ami dari Banjarsari. Saya salah satu pasien, Dokter Susi, oke. Dan sudah melewati masa kehamilan saya sebagai bipolar dengan baik. Oh wow, anak saya lahir dengan selamat dan sehat berkat support salah satunya dari Dokter Susi. Menghapus stigma kalau ibu bipolar mengkonsumsi obat itu nggak boleh hamil, takut anaknya kenapa-napa. Oke. Tidak ada pertanyaannya, hanya semacam apa ya, pengalaman ya, testimoni saja.
1: Selamat siang Mbak Ami.
0: Mbak Ami di Banjarsari.
1: Itu pengalaman setiap melahirkan baby blues. Okay. Sehingga dia mendirikan sebuah komunitas di Solo Raya ini. Salah satunya penggerak grup bipolar Solo dia. Tapi dia punya pengalaman yang ada di Mom Hope.
0: Mom Hope.
1: Komunitas ibu-ibu baby blues.
0: Wow, ada begitu di Solo? Ada. Oke.
1: Kalau bipolar memang saya yang ini ya, pemerkasa yang merintis ya. Sekarang udah hampir di atas 100 lebih.
0: Ya. Terima kasih ya Mbak Ami ya. Inspiratif sekali.
1: Iya, sekarang dia menjadi orang yang hebat. Dia dari lulusan ISI, dia sebelum ketemu saya sangat menderita.
0: Oke. Selamat, semangat dan selamat nggih.
1: Makasih
0: Mbak Ami
1: ya.
0: Pasti tambah.
1: Mbak Ami dengan testimoninya sehingga banyak memberi inspirasi banyak orang.
0: Bu Agustin, Mbak Nana, saya mensupport aja. Saya nyimak acara-acaranya Pro 1. Baik. Matur nuwun Bu Agustin, terus Mbak Puput dinusukan tadi, Pak Bantan Wacono juga sudah merespon, terima kasih dari Wonogiri. Kemudian Ibu Agustina Ami Banjarsari, ya matur nuwun sudah ikut di obrolan kita. Sehingga bagaimana Bu Dok, kalau kita ini sudah, ketika kita butuh apa batas kita butuh bantuan, kapan kita butuh bantuan, itu mengenalinya bagaimana?
1: Ketika kita tidak produktif sesuai umur kita.
0: Oke.
1: Kalau anak TK tidak masuk TK.
0: Masuk sekolah, nggak mau sekolah.
1: Orang tuanya harus segera.
0: Oke.
1: Hiperaktif sehingga tidak bisa belajar dengan baik.
0: Oke, kalau anak ya. Remaja?
1: Remaja kan bisa SD, SMP, SMA.
0: Oke.
1: Kalau mutung orang melebus sekolah, mau pindah dan tidak betah,
0: bosana. Ukurannya produktif itu ya ukurannya.
1: Produktif di usianya dan bahagia di usianya. Itu definisi waras. Jiwa.
0: Jiwa.
1: Oke. Jadi care dari orang tua penting banget. Begitu lihat anak begini, ada apa dengan diriku ya? Mungkin dia bisa tahan menderita dengan penderitaannya, tapi ada seorang ibu yang tahan menderita dengan penderitaan anak? No.
0: Ya, tidak ada.
1: No.
0: Ya.
1: Kita kembali ke coping yang pun anak. Ini penting banget tadi
0: kok. Coping.
1: Matur dan imatur, oke. Positif dan negatif. Yang positif contohnya sudah saya sebutkan tadi. Intinya coping positif itu pelarian yang tidak merusak dirinya atau orang lain. Negatif itu artinya kebalikannya, menyakiti dirinya dan orang lain. Apa contohnya? Obat-obatan, narkoba, alkohol. Bahkan paling yang ringan sekalipun adalah merokok.
0: Merokok?
1: Kan lari dari kegalauan, kecemasan, keminderan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kriminal, lari kepada kejahatan. Kemudian adiksi nge-game, adiksi pornografi, ya. Judi online dan banyak sekali yang sifatnya menyakitkan dan tidak produktif. Tidak ini.
0: Bagaimana mengubah kita bisa ke arah coping positif? Tetap butuh bantuan kan?
1: Oke, iya. Coping positif itu tadi salah satunya adalah agama. Agama juga coping. Meskipun pelariannya hanya ingin ketenangan, bukan bentuk ibadah. Mengapa disebut coping? Karena dia mengalami penderitaan, dia menganggap Tuhan akan menolong masalahku. Dengan tahajud, dengan zikir. Tapi apakah mereka tetap bahagia? Enggak, no. Ini urusan jiwa. Agama itu urusan iman dan hati. Bedakan kolbi dengan naf. Naf jiwa ini urusan psikiater. tapi kolbi urusan Allah. Jadi kalau gangguannya jiwa ya larinya ke psikiater, tapi kalau gangguan hati maka obat hati larinya ke Tuhan. Orang salah kaprah, gangguannya ya, jiwa larinya ke hati.
0: Iya.
1: Padahal hati kita akan terbuka.
0: Nggak tahu bedanya, dok.
1: Harus beda. Ya, kalau jiwa spiritual itu tadi, mengapa orang Bali tidak punya agama yang akidahnya bagus menurut Islam? Ya, tidak punya Tuhan, bahkan cenderung ateis, tapi mereka nyaman dan bahagia karena spiritualnya bagus.
0: Itu beda ya.
1: Nah, spiritual, ya, jiwa mental,
0: ya,
1: beda dengan. Salah satunya agama coping. Maka orang yang banyak, para ustadz, para pendeta juga banyak jadi pasienku. Mengapa dia tidak bahagia? Misalnya contoh pendeta yang tidak nikah, dia kan melawan fitrah. Ya, kerahiban itu. Mengapa? Akhirnya dia mungkin awal muda-muda, aku ikhlas tidak nikah, tapi kan belum tentu Tuhan ikhlas. Karena kita diciptakan jadi manusia untuk produktif. Kalau semua pikirannya gitu adalah kebenaran, maka dunia ini kosong dong, nggak ada penghuninya. Logikanya begitu kan? Fitrah itu kembalikan apa yang Allah mau, bukan kita mau.
0: Bukan kita mau.
1: Rata-rata kita mau dengan naf. Untuk meluruskan itu biasanya ya dengan belajar agama. Coping termasuk agama ketika kita bukan karena agama itu sedih atau tidak tetap kita mengabdi. Karena kita mengabdi hanya ketika enak atau enggak juga. Seperti nafas, apakah kita nafas ketika bahagia dan semangat atau enggak? Ketika tidak semangat juga kita nafas.
0: Itu ya. Tinggal.
1: Nah, sekarang saya satu titik lagi kuncinya. Coping itu pelarian. Sepositif apapun karena bentuknya coping, namanya sedang lari. Karena lari maka dia akan capek. Karena lari dari kenyataan,
0: jadi
1: lari dari
0: orang
1: realita.
0: Coping positif pun bisa kecapean.
1: Kecapean karena masalahnya tetap ada pada dirinya, hanya lari saja, menghindar. Masalahnya kan ada pada dirinya.
0: Bisa nggak sembuh bipolar ini?
1: Bisa, meskipun dengan obat seumur hidup. Dan bisa sembuh tanpa obat.
0: Bisa produktif, bisa sembuh tanpa obat?
1: Tanpa obat bisa. Obat kan hanya membantu di awal-awal aja, sampai karakternya berubah. Untuk berubah kan kita sulit sekali karena karakter sudah terbentuk sejak kecil. Sakit bipolar itu podo wae karo lamanya durasinya seumur kita. Nana umurnya berapa?
0: Saya. Sensitif ya, 47.
1: 47 kalau Nana bipolar berarti usia bipolar Anda 47. Tapi orang tidak sabar karena tidak tahu, pengen berobat sekali maunya sembuh.
0: Habis dong umurnya.
1: Yang menyembuhkan waktu bukan dokter atau obat. Yang menyembuhkan waktu atas izin Allah.
0: Bipolar umur 15?
1: Ya berarti seumur 15. Tapi pengen sembuh. Pengen itu keinginan. Butuh sembuh itu ya, yang penting aku minum obat sembuh ya udah. Meskipun aku lelah ya, yang penting aku kerja. Jadi bipolar itu hidup di 5 episode. Orang normal hanya 2 episode kecil. Siklus kecil. Dunia ini berputar, Nana. Bawah, atas, ya. Kadang di atas, kadang di bawah, itu pasti, rotasi itu pasti. Hidup juga berputar. Maka dunia ini, hidup itu adalah rangkaian susah dan senang. Tidak ada di atas terus, tidak ada di bawah terus. Tidak senang terus, tidak susah terus. Itu pasti. Itu siklus kecil. Nana katakanlah orang normal, tidak bipolar. Lelah enggak hidup ini?
0: Lelah dong.
1: Itu baru naik turun satu siklus. Dua siklus kecil. Bipolar 5 siklus besar.
0: Yaitu?
1: Manik, hipomanik atau setengah manik, depresi siklotimik setengah depresi, dan episode sembuh sempurna. Tapi ini episode sehingga menjebak.
0: Ada episode sembuh sempurna?
1: Ada. Masing-masing individual durasinya beda-beda. Ada yang seminggu, ada yang dua minggu, ada yang setengah tahun.
0: Jadi harapan sembuh ini tetap ada ya? Harapan sembuh tetap ada.
1: Itu khas pada bipolar, karena ada episode sembuh sempurna. Tapi ingat, ini bukan sembuh sesungguhnya. Bukan sembuh sempurna sih, hidup normal. Jadi episodenya susah senang itu ada, sehingga happy. Maka ketika kita itu 3 episode sembuh sempurna, kemudian hipomanik dan manik, tidak merasa sakit. waktu itu dia sama sekali tidak terasa sakit. Padahal udah capek banget tapi tidak merasa sakit karena adanya kegembiraan. Orang gembira itu tidak akan lelah.
0: Oke.
1: Cari duit, workaholic itu juga bagian dari manik. Cuan itu adalah bagian manik, mencari duit.
0: Oke.
1: Orang kesel padahal lembur. Dia telah mengabaikan haknya tubuh sampai orang mama orang turu. Akhirnya kena gangguan metabolik.
0: Oke.
1: Wow. Lupa makan, lupa tidur karena lembur karena motivasi cuan, obsesi.
0: Kalau kita insya Allah sehat, terus kita punya keluarga yang bipolar, support system seperti apa yang bisa kita bentuk untuk mereka?
1: Terima dia apa adanya. Marahnya, toksiknya, kegagalannya, kita jangan terpancing. Anggap anak normal. Kalau kita normal.
0: Oke.
1: Dan normal itu tidak mudah.
0: Ya, normal itu absurd jadinya ya. Mana batasnya normal?
1: Boleh jadi kita baik-baik saja. Tuanya juga. Kenapa 50-60 sudah pikun? Karena sebenarnya kita yang kita anggap kuat ternyata rapuh juga di usia ketika tak berdaya.
0: Ya, oke.
1: Mungkin kita sehat terus, begitu sakit kita menderita.
0: Ya.
1: Sangat.
0: Ya, mungkin kita tidak membayangkan 5-10 tahun lagi kita mau apa.
1: Jadi apa?
0: Kita ketok isopora gitu ya. Baik. 2 menit saja. Dokter Susi, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Itu kan yang kayak kewaspadaan ini dan bagaimana kita ini membawa diri.
1: Oke.
0: Monggo Dokter Susi.
1: Intinya tak kenal tak sayang.
0: Yes.
1: Minimal mengenal karakter kita. Kita tidak akan mengenal orang lain kalau kita tidak mengenal diri kita seperti Allah. Ya, kita tidak mengenal Allah kalau kita tidak mengenal diri kita.
0: Oke.
1: Ya, tak kenal tak sayang, kenali siapa kita, karakter kita, baik buruk kita. Kita paham diri, ya, maka itu akan menjadi modal untuk deteksi kita. Makin dini kita mengetahui, makin dini berobat.
0: Oke.
1: Ya, makin terstigma, no, tidak ada stigma. Kita tidak ada yang minta sakit kok. Ini pemberian Tuhan. Ada yang dikasih kanker, ada yang dikasih bipolar. Kalau suruh milih dan suruh bersyukur, kita akan bersyukur dikasih bipolar daripada dikasih kanker. Yang dikasih kanker, yang dikasih bipolar juga tidak pernah minta. Jangankan kita minta sakit, lahir juga kita tidak minta. Satu hal, lebih baik marah dengan Tuhan daripada marah dengan diri atau dengan orang lain. Tuhan maha pemaaf, maha pengampun, dan tidak pernah marah dengan kita. Kita aja yang gak kuat kok, kita kan gak sabar. Kita hidup seperti yang Allah mau, bukan kita mau. Gak ada habisnya. Okay. Orang bipolar itu nyalinya kecil tapi banyak keinginan. Tamak, ingin bahagia berlebihan, ingin baik, ingin soleh, ingin tahu, spoken sebab ingin inginnya berlebihan. Ya, padahal yang sedang-sedang saja itu yang normal.
0: Okay.
1: Sakit ya diterima dengan biasa, sehat dengan biasa. Okay. Tidak hebat-hebat amat, biasa. Hebatnya orang bukan karena kita, buruknya kita juga bukan karena kita. Oke.
0: Okay.
1: Berpikir yang sedang-sedang saja.
0: Oke.
1: Marah juga secukupnya, bahagia juga secukupnya.
0: Oke. Semoga kita bisa menjaga kesadaran itu ya.
1: Coba mulai belajar untuk tidak bucin, tidak baper. Ya, tanda khas pada orang bipolar, sensitif, baper, mudah tersinggung, mudah tersakiti, mudah sakit hati, mudah insecure, ya. Terus berlebihan altruisme, cenderung jadi lilin, mengorbankan diri dengan orang lain, tapi tidak ikhlas, ya minta dibalas, berbuat baik seisone, daripada baik tapi minta dibalas, itu lebih menyakitkan.
0: Ya. Kena semua saya ya dari tadi ya, kena terus nih. Nggak, maternanya dokter.
1: Oke gitu.
0: Semoga apa yang kita kulik ini bisa menambah kesadaran diri dan kita mulai mau melihat ke dalam diri kita sendiri. Lain waktu boleh kita ngobrol lagi nggih,
1: Dokter Susi. Enggak.
0: Baik. Yeah. Demikian pendengar, Dokter Susi Suryaningsih, SPKJ MKES, Kepala Bagian Departemen Jiwa, Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Surakarta, sudah bersama kita. Semoga menambah pengetahuan kita dan tentunya bisa berguna untuk kita semua ya. Saya ajak Anda sekarang menantikan pukul 11 waktu Indonesia Barat saat lagi. Kami akan segera menggabungkan diri dengan Pro 3 Jakarta untuk segera kami siarkan secara nasional di Mika Olahraga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vares membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vares yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tembak gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usai laga, kapten Liverpool Virgil van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Ya, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh 1 atau 2 pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan 1 gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama. Karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu apalagi di rumah sendiri akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STJ tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STJ juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STJ ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STJ itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari ke-4 turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak ke-4 catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak ke-5 yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas.

Bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Suara Kertas yang ini pendengar masih Anda dengarkan. Saya Nana Hardan, sampai jam 3 sore kita tentunya masih menghadirkan segmen-segmen kami dalam rangkaian Suara Kertas siang ini. Dan untuk WA chatnya saya buka terus. Pendengar yang ingin bergabung monggo silakan, boleh sekedar mengabarkan, terus say hi. WhatsApp-nya saya buka terus ya, terutama untuk program-program kami yang mengundang Anda untuk berinteraksi, monggo bisa gabung di Pro 1 siang ini ya. Jeda jendela cerita Anda segera saya buka nanti. Saya hadirkan dulu Audi, lagu Janji di Atas Ingkar, dan lagu-lagu keren akan saya putarkan untuk Anda terus hanya di Pro 1.

0: Pendengar, saya update informasi dulu sekarang. Wakil Menteri Perdagangan Wamendag Republik Indonesia ini melakukan inspeksi mendadak sidak ke Pasar Nusukan Solo hari ini untuk memantau harga kebutuhan pokok dan pasokan bahan pokok. Dari hasil sidaknya, Wamendag menemukan rata-rata cukup stabil meski cabai rawit merah sekarang ini mengalami kenaikan harga. Siti Fatimah Siawan. Fatimah Siawan, laporannya?
1: Iya. Wakil Menteri Perdagangan Wamendag RI melakukan inspeksi mendadak sidak ke Pasar Nusukan Solo untuk memantau harga kebutuhan pokok dan pasokan bahan pokok pada 5 September 2026. Rombongan yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan RI Diah Roro Esti Widya Putri didampingi Wali Kota Solo Respati Ardi hadir pula dari unsur Forkopimda Kota Solo, Bulog, Bapanas, Satgas Pangan, TPID Surakarta, dan TPID Surakarta. Setelah tiba di Pasar Nusukan Solo, Wamendag dan rombongan langsung memantau kondisi pasar, termasuk berdialog dengan para pedagang. Bahkan mereka memborong dagangan seperti cabai, bawang putih, dan lainnya, serta membagikan puluhan pek beras SPHP kepada para pedagang dan pengunjung Pasar Nusukan Solo. Diah Roro Esti mengatakan pantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Dari hasil pantauan, harga-harga komoditas rata-rata cukup stabil meski harga cabai rawit merah mengalami kenaikan, seperti yang diungkap Wamendag.
2: Harga dari beberapa bahan pokok, termasuk kalau yang sudah menjadi tupoksi yang Kementerian Perdagangan, salah satunya adalah untuk memantau pasokan dan juga harga, stabilitas harga minyak kita di daerah. Dan tadi setelah kita cek, alhamdulillah harganya berada di angka 15.700 ya, jadi sesuai dengan HET. Nah, harapannya pasokannya bisa selalu aman dan juga harga bisa terkendali. Tentu dalam hal ini kita akan berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah, dengan Bapak Wali Kota dan seluruh.
1: Kementerian Perdagangan juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Solo untuk memantau perkembangan harga pasokan. Hal itu untuk menjaga inflasi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di Solo menjadi sinyal positif bagi perekonomian daerah. Sementara pedagang cabai di Pasar Nusukan Solo, Muhammad Burhan Sidik menjelaskan, kenaikan harga cabai terjadi sepekan terakhir ini. Cabai rawit merah misalnya sebelumnya Rp55.000 per kilo, sekarang naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai keriting atau tampar Rp34.000 dari harga Rp28.000 dan cabai tampar hijau Rp20.000 menjadi Rp24.000. Menurut Sidi, kenaikan harga itu dipicu sedang musim kemarau sehingga hasil panen dari petani berkurang. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Solo Respati Ardi menjelaskan, pemerintah Kota Solo rutin melakukan pemantauan harga bahan pokok melalui tim pengendalian inflasi daerah TPID. Setiap Senin dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan termasuk Dinas Perdagangan, Kepolisian, dan jajaran TPID. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi lebih awal potensi kenaikan harga bahan pokok. Perlu diketahui kunjungan kerja Wakil Menteri Perdagangan untuk memantau stok dan harga bahan pokok di Pasar Nusukan. Sebelumnya melakukan kunjungan kerja di perajin furniture berbahan rotan sekaligus mengunjungi Kampung Batik Lawean dan Kampung Batik Kauman Solo. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Fatimah Setiawan, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Pendengar, Fatimah Setiawan melaporkan kunjungan atau kunjungan mendadak di Pasar Nusukan Solo hari ini dilakukan dalam rangka memantau harga kebutuhan pokok dan pasokan bahan pokok. Saya segera temui Anda, pendengar, sesaat lagi dalam jeda jendela cerita Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jeda, jendela cerita Anda sekarang saya buka ya. Telepon bisa di 638055, kemudian WA ke WA chat silakan. Boleh langsung gabung di 081-3901-5525. Beberapa WhatsApp sudah masuk ya, thank you banget. Semoga malam minggu ini menyenangkan ya. Hari istimewa Anda semoga juga terasa. Hari kelima bulan September 2025 ini ada Bu Ririn di Pucangan, betul ya? Sebentar ya, saya mau terima dulu teleponnya Bu Endang. Bu Endang, selamat siang. Jeda.
2: Selamat siang Mbak Nana.
1: Selamat siang.
2: Jeda. Oh. Ikut jeda panas-panas.
1: Boleh. Panas apa, Bu? Wah, kok aku adem ya. Oh, lah.
2: Oh, lanjut dengan dingin kok di AC.
1: Iya, aku sampai anu cilik ya. Ora percaya Bu Endang nek aku cilik. Iya. Bu Endang, ceritanya apa nih Bu Endang nih?
2: Ceritanya ini, Mbak. Apa itu pengalaman yang kemarin tak alami soal apa nggih? Kematian, Mbak.
1: Apa?
2: Soal mengerawat jenazah.
1: Oh wow.
2: Nah di apa itu di agama kami kan tidak pakai itu kan apa mukena apa kain kafan.
1: Kain kafan.
2: Jadi kan tetap ya kan tetap baju kalau bapak-bapak ya pakai jas dan sebagainya. Di situ kan juga ada tim kalau di kematian kami itu kan ada timnya Mbak, ada tim pangrupi loyo itu yang merawat jenazah kalau pas meninggal itu, terus tim tata altar dan tim paraminta. Jadi tiga tim ini satu kesatuan. Nah kemarin itu tetangga saya itu kan kakaknya dari Jakarta meninggal, terus dibawa ke Sukoharjo di Sarek Kesik, nggak langsung di makam karena nunggu teman-teman saudara-saudaranya kan jauh-jauh. Nah dari awal itu kan kami sudah ikut menyiapkan tempat, ikut apa dan sebagainya lah. Setelah jenazahnya ada itu kan terus kebetulan kan dari Jakarta sudah bersih ya, sudah
1: pakai
2: sudah bersih ya, jadi kita tinggal yang nata-nata ubur rambinya. Nah kemarin itu saya kan bias terus terang itu nggak biasa, nggak tetek gitu loh ya. Apalagi kemarin suami saya kan juga meninggalnya nggak dirukti seperti yang sekarang ini tuh. Nah pas saya sudah selesai nata peralatan untuk misa, untuk dekoranising bunga altar itu kan tim lah saya kan gini temanku ini Bu, nanti yang ya taruh di bunganya di petinya tuh lah karena saya tuh naruh bunga mawarnya di dalam peti itu loh Mbak, jadi seluas petinya itu tapi bunga mawarnya itu yang utuh-utuh itu, jadi kalau dilihat itu kayak tidur di hamparan bunga itu loh. Nah begitu saya tuh sudah selesaikan dari bawah kan, dari kaki naik, tapi sebelum saya masuk menata saya mesti apa itu izin dulu, tak sebut namanya kan kebetulan Pak Bambang. Gini, Pak Bambang yang saya ya, ini saya mau nata bunga di peti penjenengan, biar penjenengan nanti tindak dengan aroma wangi kan, tindak wangi dengan anu bau wangi mawar. Nah, setiap pegang itu saya mesti, aduh yang saya ya Pak, aku sampai dari bawah kan, dari kaki itu sampai atas sampai ke kepala lah. Kebetulan saya ya rotok grek kalau metani pasuriannya gitu kan, takutnya apa sih teman-teman papa. Nah, dengan temanku gini, aku loh Bu jenan yang atas aku yang bawah ya, gitu. Oh ya, Ela sing tak minain tolong atas ki sih milih bungane sing sing api-api itu lho Mbak Mawar. Yeah. Lah sampai saya selesai sendiri toh.
1: Terus.
2: Sampai selesai sendiri. Begitu sudah selesai, saya tuh sambil terus bayangkan gini. Oh, suamiku ini enggak seperti ini ya. Aku ki begitu saya bilang gitu ki rasanya mau nangis ya, mak perempeng mau nangis. Yeah. Ya.
1: Bu Endang saya milih gitu. Cerita ini saja saya piye gitu ya.
2: Enggak boleh nangis. Kayaknya saya enggak boleh nangis. Saya untuk ngelayani Pak Bambang ini saya gitu. Terus akhirnya udah tak hilangkan rasa itu. Akhirnya itu aku ada rasa lega tau Mbak. Rasa perasaan yang tadinya tuh takut untuk apalagi nek saya layat itu dulu masih milih Mbak. Kalau bapak-bapak yang meninggal, aku di gereja lu ya, itu tidak pernah melihat jenazahnya. Saya tidak pernah. Mesti saya masih nangis Mbak. Ingat loh Mbak. Kan sekarang sini di ruat dengan baik lah dulu kan. Aku seringannya banding gitu loh, banding gitu. Suamiku misik kur kayak dikubur biasa tanpa macam-macam itu. Nah. Setelah kemarin ngelayani seperti itu, kirasan itu iso lega, iso ikhlas, iso dengan diri saya sendiri ya.
1: Iya, iya. Kayak berdamai dengan diri sendiri.
2: Iya, gitu. Bisa berdamai dengan, oh ya wis lah aku enggak apa-apa, tak ngelayani orang lain. Walaupun suami saya dulu tidak seperti ini, kayak gitu. Tapi rasa plong ada itu, iso... Gimana ya iso perasaan tenang terus ya damai sih Mbak Isa bisa menerima tuh itu. Nah, dari itu kan ya biasanya cuma nonton-nonton satu tapi nanti sampai ke peti ke itu saya kan cik belum berani. Tapi kemarin itu entah kenapa bisa berani, bisa hatiku lepas.
1: Ya, mungkin waktunya lepas. Waktunya sudah
2: saatnya,
1: sudah saatnya ya, menerima seluruhnya ya, begitu ya. Selamat ya Bu Endang ya.
2: Ya. Nah, setelah itu kan terus pulang kan Mbak. Aku habis itu terus pulang terus mandi keramas, semua baju tak suci langsung mandi keramas istirahat. Neng sampai selama 7 hari masih membantu di itu kan ada sembahyangan setiap hari selama 7 hari juga. Yeah. Nah, setelah 7 hari itu rasanya itu ya ikut lelah, capek, lumrah banget badan saya tuh. Satu gini, wah ini naik cuma nih aku pengen beli bubur sumsum tuh kemarin udah ada jual hari ini jual. Akhirnya hari ini saya buat sendiri tuh Mbak, aku gos nyungsumnya aku lah nek ini mitos atau fakta aku nggak tahu.
1: Biar capeknya hilang ya. Oke,
2: capeknya hilang.
1: Pokoknya saya ikut seneng ya Bu Endang ya. Pasti ada apa ya istilahnya hikmah mungkin ya. Semoga nanti kedepannya jadi
2: yang bisa
1: betul
2: benar-benar terlepas selama
1: betul
2: menjadi beban saya jadi bisa terlepas saat kemarin itu.
1: Terus
2: tunggu aku gini nah kita suami lo sih sok di tem ke anu lebok ke tem anu pangroti loyo gitu.
1: Dia Bu Endang. Matur nuwun ya ceritanya Bu Endang ya.
2: Itu cerita Mbak Lana sedikit kelegaan hati.
1: Iya, alhamdulillah ya untuk Bu Endang. Matur nuwun Bu Endang.
2: Sama-sama Mbak Lala.
1: Bu Endang di Sukoharjo cerita tentang pelayanan jenazah begitu ya. Oke, saya mau buka teleponnya 638055 boleh. Kemudian WA call WA chatnya tetap bisa ya 081 3900 15525. Halo, selamat siang Jeda.
3: Jeda, jendela cerita Mbak Nana.
1: Mas Andi udah lama gak ini ya?
3: Iya, udah ada seminggu lebih setahun.
1: Oh iya.
3: Makanya kalau kata Bu Endang lega.
1: Oh iya, kalau Mas Andi lega apa nih?
3: Ini lega apa ya, lega napas, lega dompet.
1: Oh iya, lega dompet.
3: Iya, kemarin ada orang Singapura baik kali Mbak Nana.
1: Ngapain?
3: Dikasih uang jajan, lumayan $100 kan. Iya, makanya kita kalau kita ini harus berdoain Mbak Nana yang baik-baik.
1: Oh iya.
3: Doanya kembali ke kita Mbak Nana.
1: Betul.
3: Iya,
1: Mas Andi,
3: hari ini hari unik loh Mbak Nana.
1: Kenapa hari unik?
3: Harinya Pak Kris.
1: Harinya Pak Kris apa maksudnya?
3: Hari jenggot. Jenggot sedunia, bahkan kan jenggotan sekarang.
1: Hari ini hari jenggot sedunia.
3: Iya.
1: Coba cek lihat dulu.
3: Cek. Iya, kalau Mas Andi mah, iya, kalau Mas Andi itu real, bukannya hoax.
1: Oke. Okay.
3: Tanggal 5 September memperingati hari jenggot sedunia. Mm-hmm. Beruntunglah yang punya jenggot, yang enggak punya jenggot itu Mbak Rere.
1: Iya, hari jenggot sedunia, hari samosa sedunia. Oke.
3: Okay. Iya. Oke. Okay. Jadi memang ya gimana Mbak Nana ya? Memang tapi ada juga loh di India itu cewek yang jenggotan loh Mbak Nana.
1: Oh ya? Enggak.
3: Iya, nanti ada cek nanti di kan udah Mas Andi bilang Mas Andi ini kan real bukannya hoax. Tapi kalau
1: ada hari amal internasional juga, iya, 5 September.
3: Betul. Makanya kita harus banyak beramal. Jangan sungkan kita nelpon Mbak Nana walaupun pulsa cuma habis 100.000 mah kecil ya Mbak Nana ya.
1: Iya. Iya.
3: Iya.
1: Ada cerita lain Batan?
3: Banyak sih, cuman nih di Batam baru azan zuhur.
1: Baru azan.
3: Jadi Mas Andi, izin dulu nanti boleh dilanjutin sama Pak Kris sudah masuk?
1: Pak Kris belum.
3: Iya, kalau di Surakarta kan duluan dia zuhurnya Mbak Nana.
1: Betul.
3: Iya, betul. Mbak Nana semoga saya rezeki lancar.
1: Amin, Nana. amin ya, Mas Andi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Andi di Batam ya. Hari samosa apa sih? Hari samosa sedunia. Diperingati setiap 5 September, peringatan ini mengajak masyarakat untuk menikmati kudapan gurih renyah. Samosa ini adalah hidangan berbentuk pastry goreng yang berisi kentang berbumbu, kacang polong, atau daging. Oh, begitu. Dan ini jadi salah satu makanan yang banyak digemari di berbagai belahan dunia. Samosa ya, hari samosa sedunia 5 September. Kemudian hari jenggot, apa sih maksudnya ya? Hari jenggot sedunia. Melansir laman National Today, peringatan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap jenggot yang menjadi salah satu simbol maskulinitas dan ketangguhan. Ini merayakan sejarah panjang serta makna budaya jenggot ya, mulai dari simbol kebijaksanaan pada masa lampau hingga menjadi bagian dari tren fashion modern. Jauh sebelum krim cukur dan pisau cukur ini ditemukan, manusia gua ini sudah memelihara jenggot. Pendengar, mereka dipercaya menggunakan cangkang kerang sebagai pengganti pisau cukur. Pada waktu itu, manusia pada masa itu umumnya digambarkan memiliki jenggot lebat dan tidak terawat. Lalu sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, kebiasaan mencukur mulai dikenal sehingga jenggot mulai dipangkas atau dicukur hingga habis gitu ya. Dan ternyata yang namanya krim cukur ini sudah dibuat oleh bangsa Sumeria di Mesopotamia. Lama sekali berarti ya. Sepanjang sejarah, jenggot ini memiliki kedudukan dan makna yang penting, mulai dari digunakan dalam peperangan hingga menjadi simbol kekuasaan dan dominasi. Beteni ya. Saat ini memelihara jenggot bukan lagi menjadi kebiasaan umum ya di sebagian besar wilayah dunia, kecuali di dunia Arab, tempat jenggot dianggap sebagai sesuatu yang penting. Gitu ya. Jadi kalau Anda berjenggot berarti Anda pantaslah merayakan hari jenggot sedunia hari ini ya, 5 September. Kemudian yang saya bilang tadi adalah hari amal internasional. Ini diperingati global di seluruh dunia ya, setiap 5 September. Ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 2012 melalui resolusi Ares 67105 gitu. Melansir laman resmi PBB, Hari Amal Internasional ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menggerakkan masyarakat, organisasi non-pemerintah NGO, serta berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia untuk membantu sesama melalui kegiatan sukarela dan filantropi. Kenapa 5 September? Kenapa dipilih sebagai Hari Amal Internasional ini? Ternyata 5 September dipilih sebagai tanggal peringatan karena bertepatan dengan hari wafat Bunda Teresa dari Kalkuta ya. Bunda Teresa ini merupakan penerima Nobel Perdamaian pada 1979 atas upayanya dalam perjuangan mengatasi kemiskinan dan penderitaan yang juga menjadi ancaman bagi perdamaian kala itu. Wow, baru tahu saya. Oke, yang mau gabung lagi monggo ya. 638055 masih bisa. Kemudian WA call, WA chatnya juga masih bisa. Satu lagi kayaknya. Bu Elisa, selamat siang Bu Elisa.
4: Selamat siang, selamat Mbak siang. Nana.
1: Selamat hari jenggot sedunia Bu Elisa.
4: Saya agak jenggot dong.
1: Iya.
4: Biar Mas Andi saja.
1: Mas Andi aja yang jenggoten ya.
4: Mbak Endang.
1: Mbak Endang tadi
4: jangan
1: ada.
4: Jangan sampai terbawa mimpi loh. Mbak, ini saya mau cerita sedikit.
1: Boleh.
4: Mau lanjutan kemarin.
1: Lanjutan kemarin yang mana?
4: Itu yang mimpi menjadi kenyataan itu loh Mbak.
1: Terus sekarang mimpi apa lagi atau ada mimpi yang lain?
4: Saya itu kan bangun terus pilek.
1: Iya. Ada lanjutannya saya, berarti.
4: Saya kemarin itu pergi ke puskesmas. Nah, saya ini enggak mimpi loh.
1: Ini betulan ya.
4: Betulan saya ke puskesmas karena pilek itu. Nah, saya pagi nunut suami saya ke kantor. Terus jam 8:30 itu sudah selesai. Saya dapat obat, vitamin. Terus saya itu gak boleh pulang dulu sama apotekernya. Loh kenapa Mbak? Gak lihat anu toh. Apa di share itu? Oh ya, coba lihat. Oh kemarin ada rapat di puskesmas. Nah terus saya itu dicencang 1/2 jam
1: untuk menunggu dokter.
4: Nggak boleh pulang.
1: Menunggu dokter. Mau
4: rapat dulu.
1: Oh, ya.
4: Iya. Terus saya berapat, terus saya senang loh Mbak.
1: Kenapa?
4: Dapat amplop.
1: Kok bisa? Apa hubungannya?
4: Iya.
1: Kok bisa?
4: Dari,
1: kan di puskesmas kan?
4: Dari puskesmasnya itu,
1: kok bisa? Ada program apa? Kok ada hadiah segala ya?
4: Ini ya seperti orang sekolah apa kuliah?
1: Oh ya.
4: Itu mengisi terus ditumpuk lagi.
1: Oke, jadi ada kuesioner gitu kayak gitu ya, kira-kiranya.
4: Jadi ya susah Mbak, ya saya pilek sampai sekarang kok.
1: makanya kalau
4: mimpi itu loh Mbak.
1: Kalau mimpi jangan minum es teh jumbo ya Bu ya.
4: Enggak. Itu cuma mimpi, enggak berani Mbak.
1: Lah iya toh, kok bisa ya?
4: Dipimpu aja dingin itu udah enggak berani. Begitu Mbak ceritanya. Buat Mbak Endang jangan terbawa mimpi loh. Kalau saya sudah terbawa mimpi. Kalau saya cerita ya begini, apa ular, apa-apa gitu, pasti terbawa mimpi.
1: Oh, suka begitu.
4: Ya. Begitu Mbak.
1: Oke deh Bu Elisa, terima kasih ceritanya. Matur nuwun Bu Elisa di Pajang. Kalau mimpi ketemu orang yang lama enggak ketemu, mimpi ketemu orang yang lama gak ketemu itu bisa langsung kangennya hilang gak sih? Ketika bangun terus kangennya hilang gitu gak? Bisa gak ya? malah lebih menderita kayaknya ya. Cerita-cerita cinta masa lalu Anda, barangkali kalau Anda berkenan share ya, boleh ceritain aja. Biar cerita-cerita kita siang ini jadi seru ya. Ada Bu, siapa tadi yang belum jadi saya baca ya? Bu Ririn. Nanti tunggu dulu ya, nanti saya bacakan. Terus ada Umi Karim juga sudah menyapa di WA. Bu Agustin juga sudah menyapa. Terus Bu Retno Hardani juga sudah. Oke, nanti saya bacakan satu-satu. Sekarang saya mau putarkan lagu dulu. Lagunya mana dulu ya ini? Saya mau pilih John Skada dulu, lagunya Angel.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iya, bener. Dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah Kota Surakarta, Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di akhir jeda jendela cerita Anda ini, saya sapa dulu untuk Bu Ririn di Pucangan. Selamat siang Mbak Nana, ikutan cerita ringan, mungkin pernah ada yang mengalaminya. Saya masak nasi Mbak Nana pakai Magicom, dari jam 5 pagi biasanya udah mateng. Pas mau nyiapin buat bekal anak-anak buat sarapan, gak taunya masih berbentuk beras Mbak Nana. Pernah masa juga, langsung saya ambil dandang buat ngukus nasinya supaya nyetretin ke bawah apa sih? Untungnya nasinya bisa mateng Mbak Nana begitu. Iya, sama sih kalau kayak gini ya. Jamak juga mungkin ya karena lupa nyekleke ya. Saklarnya lupa ditaruh mana. Terima kasih Bu Ririn. Kemudian Umi Karim, Mbak Nana absen ya. Boleh, tetap sehat, semangat. Semangat banget Umi. Matur nuwun sudah gabung di Pro 1. Lalu ada Bu, mana tadi ya, Mbak Anis, betul ya, Mbak Anis. Selamat, semangat siang Mbak Nana, jangan lupa maksing. Terima kasih Mbak Anis sudah gabung. Kemudian Bu Retno Hardani masuk juga. Mbak Nana, saya pengen jumpa sama Mbak Tarmi. Janjian jam 5 sore di depan RRI, padahal saya belum tahu letak studio RRI. Dengan semangat 45 berangkat dari rumah setengah 5. Ini hari apa sih Bu Retno? Saya tanya tukang parkir 3 kali, akhirnya ketemulah RRI. Saya nunggunya di sebelah barat lah, Mbak Tarmi nunggunya di sebelah timur. Saya telepon, Mbak Tarmi bilang ditunggu di depan RRI naik kendaraan merek ini. Terus saya ke timur, akhirnya ketemulah dengan Mbak Tarmi. Mbak Tarmi ini piayanya grapyak banget, nggih. Ternyata Bu Retno udah berhasil ketemu Mbak Tarmi, nggih. Tambah sedulur, nggih Bu Retno. Matur nuwun. Terus kemudian Pak Janggan Muladi ya, sebentar ya. Mbak Nana, beberapa hari lalu saya membuat paket wisata dengan mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di sekitar kawasan Gentan dan sekitarnya. Saya kondisikan berangkat dari rumah selepas waktu asar Mbak Nana menuju resto di tengah sawah di kawasan Karangdowo. Tempatnya ini sangat sejuk, menu-menunya tradisional Mbak Nana, karena di tengah sawah suasananya semilir. Menunggu saatnya maghrib untuk melihat sunset yang naik ke rooftop ya, melihat indahnya matahari terbenam. Setelah itu istirahat dengan minum teh kopi. Selepas pukul 7 malam saya dan teman-teman meninggalkan tempat ini ke sebuah kafe di kafe yang besar sekali bangunannya. Ini daerah mana sih? Kawasan Gentan ya. Ada bentuknya seperti kastil gitu Mbak Nana, ada patung Liberty-nya. Menjulang tinggi untuk swafoto dengan aneka lampu yang gemar. Kok bisa pas ya? Kita bisa menghabiskan waktu bernyanyi di sana Mbak Nana karena ada live music. Terus kafenya tuh tutupnya sampai jam 11 siang begitu. Oke, banyak banget ceritanya dan waktunya sudah tidak memungkinkan lagi Pak Janggan. Terima kasih. Terima kasih fotonya juga. Salam untuk Bu Janggan, ge. Bu Agustin sudah menyapa untuk jam santai. Oke, Bu Agustin sabar ya. Setelah warta siang saya akan buka nanti untuk jam santai. Oke, sekarang pukul 13 waktu Indonesia Barat, segera saya akan hadir dalam warta siang RRI Surakarta. Kita

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026.
1: Niat kita hari ini adalah untuk memantau harga dari beberapa bahan pokok.
2: Dan untuk tersangka inisial H, tadi sudah kita lakukan pemeriksaan, tadi kita lakukan gelar dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.
0: Warta Siang RRI Surakarta hari ini selengkapnya bersama saya, Nana Hardang. Wakil Menteri Perdagangan Wamendag Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak sidak ke Pasar Nusukan Solo hari ini untuk memantau harga kebutuhan pokok dan pasokan bahan pokok. Dari hasil pantauan harga, komoditas Wamendag ini menemukan rata-rata cukup stabil meski harga cabai rawit masih mengalami kenaikan. Berikut laporannya.
1: Niat kita hari ini adalah untuk memantau harga dari beberapa bahan pokok.
3: Wakil Menteri Perdagangan Wamendag RI melakukan inspeksi mendadak sidak ke Pasar Nusukan Solo untuk memantau harga kebutuhan pokok dan pasokan bahan pokok. Rombongan yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan RI Diah Roro Esti Widya Putri didampingi Wali Kota Solo Respati Ardi, hadir pula dari unsur Forkopimda Kota Solo, Bulog, Bappanas, Satgas Pangan, TPID Surakarta. Setelah tiba di Pasar Nusukan Solo, Wamendag dan rombongan langsung memantau kondisi pasar, termasuk berdialog dengan para pedagang. Bahkan mereka memborong dagangan seperti cabai, bawang putih, dan lainnya, serta membagikan puluhan pek beras SPHP kepada para pedagang dan pengunjung Pasar Nusukan Solo. Diah Roro Esti mengatakan, pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Dari hasil pantauan harga-harga komoditas, rata-rata cukup stabil meski harga cabai rawit merah mengalami kenaikan.
1: Dan tadi setelah kita cek, alhamdulillah harganya bahan pokok yang kita pantau rata-rata secara keseluruhan stabil ya, alhamdulillah. Hanya ada kenaikan harga cabai rawit lagi naik, lalu kemudian tadi telur masih stabil, jadi alhamdulillah masih aman.
3: Kementerian Perdagangan juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Solo untuk memantau perkembangan harga pasokan. Hal itu untuk menjaga inflasi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di Solo, menjadi sinyal positif bagi perekonomian daerah. Sementara pedagang cabai di Pasar Nusukan Solo, Muhammad Burhan Sidi menjelaskan, kenaikan harga cabai terjadi sepekan terakhir ini. Cabai rawit merah misalnya sebelumnya Rp55.000 per kilo, sekarang naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai keriting atau tampar Rp34.000 dari harga Rp28.000, dan cabai tampar hijau Rp20.000 menjadi Rp24.000 per kilo. Menurut Sidi, kenaikan harga itu dipicu sedang musim kemarau sehingga hasil panen dari petani berkurang.
4: Mungkin barangnya cuma sedikit dari petani, kan ini kan musim kemarau juga, teman, panen dikit gitu. Jadi supir-supir itu barang buat kiriman dapatnya dikit-dikit, jadi harganya dibatasi.
3: Sementara Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan, pemerintah Kota Solo rutin melakukan pemantauan harga bahan pokok melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID setiap Senin, dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan termasuk Dinas Perdagangan, Kepolisian, dan jajaran TPID. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi lebih awal potensi kenaikan harga bahan pokok.
5: Ada rakor setiap Senin, tim pengendali inflasi daerah melibatkan seluruh stakeholder dikepalai oleh Disdag dan dengan rekan-rekan dengan Polri dan dengan tim TPID, memastikan intervensi jika Bapoting ada kerawanan harga sudah di atas harga pasar, kita akan intervensi, kita akan sweeping, dan kita pastikan di Surakarta tidak ada penimbunan yang mengakibatkan harga melampau jauh.
3: Perlu diketahui, kunjungan kerja Wakil Menteri Perdagangan untuk memantau stok dan harga bahan pokok Pasar Nusukan Solo sebelumnya melakukan kunjungan kerja di pengrajin furniture berbahan rotan di Transan Gata Sukoharjo, serta mengunjungi Kampung Batik Lawean dan Kampung Batik Kauman Solo. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah Kabupaten Wonogiri berhasil mencapai target pendapatan asli daerah PAD tahun anggaran 2025. Peningkatan PAD ini dengan cara memaksimalkan pajak daerah dan menerapkan sistem pembayaran pajak secara digital.
6: Capaian realisasi pendapatan asli daerah yang melampaui target.
7: Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus memperkuat strategi peningkatan pendapatan daerah setelah realisasi pendapatan asli daerah atau PAD tahun anggaran 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Bupati Wonogiri Setio Soekarno, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
6: Strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan opsen pajak kendaraan bermotor PKB dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB adalah bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti optimalisasi penerimaan pada tahun kedua setelah perolehan kendaraan bermotor dengan memperluas outlet-outlet tempat pembayaran.
7: Selain itu, Pemkab Wonogiri juga terus mendorong digitalisasi pembayaran pajak melalui berbagai kanal pembayaran non-tunai seperti Kris, Mobile Banking, ATM, e-wallet, hingga layanan perbankan lainnya.
6: Jemput bola kepada wajib pajak pemberian insentif atau hadiah bagi wajib pajak dan validasi data ketetapan pajak kendaraan bermotor untuk menunjukkan potensi yang real serta upaya-upaya lainnya.
7: Bupati menjelaskan kontribusi terbesar penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT berasal dari sektor tenaga listrik yang mencapai sekitar 86%. Dengan capaian tersebut, pemerintah daerah optimis kemandirian fiskal daerah dapat terus ditingkatkan tanpa membebani masyarakat kecil maupun pelaku usaha. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Mendengar Warta Siang RRI Surakarta siang ini bisa Anda akses juga melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta bersama dengan instansi militer terus memperkuat koordinasi penanganan darurat di tempat pemrosesan akhir Putri Cempo. Penambahan armada waterbombing hingga rekayasa cuaca kini tengah disiapkan guna menuntaskan titik api yang masih tersisa di kedalaman tumpukan sampah. Berikut laporannya.
8: Sejak ditetapkannya status tanggap bencana, kami bersurat ke PNBP dan lalu juga kita mohon bantuan dan dukungan dari Angkatan Udara, dari Lanut.
9: Memasuki hari ketiga penetapan status tanggap darurat bencana, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, meninjau langsung operasional pemadaman tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo bersama Komandan Lanut Adi Sumarmo, Marsma TNI Henry Ahmad Badewi. Langkah cepat ini diambil guna merumuskan strategi penanganan kedaruratan dari jalur udara. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi serta rekaman citra panas bumi atau geotermal, titik api terpantau masih menyala di bagian bawah permukaan sampah.
8: Kita lihat dari geotermal, semalam kita ambil dari atas, memang masih ada api di dalam, maka dari itu penambahan armada untuk waterbombing. Kedua, kita juga bersurat ke BMKG untuk permohonan untuk modifikasi cuaca.
9: Menindaklanjuti kebutuhan krusial tersebut, Marsma TNI Henry Ahmad Badawi menegaskan, pihaknya telah meluncurkan surat permohonan bantuan operasi udara kepada komando atas. Helikopter yang dilengkapi Bambi Baket nantinya akan difokuskan untuk menggempur zona B dan zona C yang terdampak cukup luas.
10: Kita berusaha meminta dukungan berupa waterbombing helikopter Bambi Baket. Diharapkan dengan segera kita akan mendapat dukungan itu karena zonasi yang terbakar sepertinya cukup luas sehingga kita segera mungkin kita bisa percepat untuk dipadamkan.
9: Sembari menanti bantuan waterbombing dari udara, pemadaman darat terus dimaksimalkan oleh tim gabungan pemadam kebakaran, TNI, Polri, serta unsur relawan. Soliditas lintas sektor ini diharapkan mampu menuntaskan kebakaran secara menyeluruh agar warga dapat kembali beraktivitas dengan nyaman tanpa gangguan asap pekat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Boyolali terus meningkatkan pengawasan di TPA agar terhindar dari bencana kebakaran sampah. Berikut laporan Ahmad Sukisno.
11: Dalam rangka mengantisipasi kejadian kebakaran di TPA Boyolali atau TPA Winong,
12: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Boyolali terus melakukan peningkatan pengawasan di area TPA agar tidak sampai terjadi kebakaran. Disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Suraji, pengawasan terus ditingkatkan termasuk penanganan sampah sesuai SOP.
11: Dalam rangka mengantisipasi kejadian kebakaran di TPA Boyolali atau TPA Winong, yang dalam hal ini banyak material yang mudah terbakar yaitu sampah, dan saat ini juga kondisi musim panas kering juga banyak terjadi kebakaran akibat sampah termasuk TPA. Ada beberapa yang sudah kami lakukan, yaitu memastikan SOP pengolahan sampah. Sampah yang masuk ke TPA dipastikan masuk blok sampah aktif, langsung ditata, diratakan di blok sampah dengan alat berat, dipadatkan, kemudian secara berkala minimal 7 hari sekali ditutup dengan lapisan tanah sesuai prinsip penimbunan terkendali atau control landfill. Di tanah sampah ditutup dalam kondisi, pastikan dalam kondisi tertutup. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadi kebakaran. Yang kedua, jika terjadi kebakaran, tidak pindah ke lapis yang lain atau turun ke bawah, karena ada batas lapisan tanah.
12: Selain itu, pihaknya terus mengingatkan kepada warga yang ada di lingkungan TPA agar tidak melakukan pembakaran, juga tidak merokok.
11: Kami juga tidak lupa selalu mensosialisasikan, menghimbau karyawan, pegawai TPA, kemudian pemulung, dan juga para pihak-pihak yang sering ke TPA ini, terutama para pengangkut sampah yang keluar masuk area TPA, dilarang merokok di area TPA. Dan tentunya yang kelima, kita juga sudah menyiapkan apar dan ada tandon air, juga ada tangki DLH yang standby di si air, yang setiap saat, setiap waktu terjadi kebakaran, kita siap, mulai dari api kecil sudah kita siapkan untuk antisipasinya.
12: Langkah yang dilakukan ini tambah Suraji agar tidak sampai terjadi kebakaran di TPA. RRI Surakarta, Ahmad Sugesno melaporkan.
0: Pendengar, Satreskrim Polres Karanganyar menahan seorang mantan tenaga honorer DPRD berinisial H dalam kasus dugaan penipuan rekrutmen tenaga non-ASN. Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Sri Kadiono mengatakan, tersangka berperan menjembatani para korban dengan pelaku utama yang kini sudah dilimpahkan ke kejaksaan.
2: Dan untuk tersangka inisial H, tadi sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita lakukan gelar dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.
13: Penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan penerimaan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar memasuki babak baru. Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar resmi menahan seorang tersangka baru berinisial H yang merupakan mantan tenaga honorer sekretariat DPRD Karanganyar. Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Sri Kadiono menegaskan tersangka H ditahan usai penyidik melakukan pemeriksaan intensif dan menggelar perkara pada Jumat siang. Dalam porsi perannya, tersangka H bertindak sebagai perantara yang mengenalkan para korban dengan tersangka utama berinisial MH demi meyakinkan korban terkait rekrutmen tenaga non-ASN.
2: Dan untuk tersangka inisial H, tadi sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita lakukan gelar dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.
13: Lebih lanjut, AKP Wikan menjelaskan dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka H bergerak secara mandiri dan tidak mendapatkan perintah dari pihak lain saat menjembatani para korban. Penahanan terhadap H dilakukan menyusul berkas tersangka utama MH yang sebelumnya telah lebih dulu dinyatakan lengkap dan dilimpahkan penyidik ke Kejaksaan Negeri Karanganyar.
2: Perannya H itu dia mengenalkan korban dengan saudara MH. Ini untuk penahanannya hari ini juga.
13: Saat ini tersangka H harus merekam di sel tahanan Mapolres Karanganyar guna mempertanggungjawabkan perbuatannya sembari penyidik merampungkan berkas perkara untuk dilimpahkan ke meja hijau. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, perhelatan seni budaya internasional Festival Payung Indonesia ke-13 resmi dibuka kemarin di Taman Balekambang Surakarta. Mengusung tema Catra Padi, perhelatan yang berlangsung hingga 6 September ini menjadi ajang selebrasi kebudayaan yang menghadirkan ratusan pertunjukan seni serta karya kerajinan dari berbagai daerah dan mancanegara.
14: Kebetulan tahun ini diikuti hampir 40 kota di Indonesia dan ada 5 negara yang tampil di Festival Payung Indonesia ini.
15: Festival Payung Indonesia ke-13 resmi dibuka di Taman Balekambang Surakarta. Perhelatan seni budaya berskala internasional yang berlangsung mulai 4 hingga 6 September ini mengusung tema Catra Padi, sebagai wujud apresiasi terhadap tradisi pertanian Nusantara. Direktur Festival Payung Indonesia, Heru Mataya, memaparkan, kegiatan ini diikuti oleh peserta dari hampir 40 kota di Indonesia serta 5 negara luar. Selama 3 hari gelaran, para pengunjung akan disuguhkan ratusan pertunjukan di 3 panggung besar.
14: Dan selama 3 hari ini ada 163 pertunjukan tari, musik, fashion, dan teater yang akan ada di 3 panggung besar di Festival Payung Indonesia ini.
15: Selain sajian pentas pertunjukan, festival ini turut memamerkan lebih dari 5.000 payung tradisi dan kreasi, ragam lokakarya interaktif, hingga pameran seni lukis internasional. Heru berharap festival ini mampu memberikan dampak berguna bagi penguatan ekonomi kreatif dan kelestarian kerajinan payung tradisi.
14: Jadi harapannya memang Festival Payung Indonesia menjadi satu festival yang berdampak ya, berdampak secara ekonomi kreatif juga, dan juga ini lebih punya manfaat bagi pelestarian payung tradisi kita maupun pengembangannya, karena memang payung tradisi kita itu butuh dilestarikan melalui kerja-kerja festival semacam ini agar desa-desa payung di Indonesia juga bisa terus tumbuh, bisa kuat, dan payung tradisi kita menjadi ikon pusaka Indonesia.
15: Masyarakat dan wisatawan dapat mengapresiasi langsung ragam pertunjukan dan pameran kebudayaan ini secara gratis di area Taman Balekambang, Surakarta. Gelaran ini diproyeksikan mampu mendongkrak sektor pariwisata dan okupansi ekonomi di kawasan Solo Raya. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, setidaknya 600 pembalap dari berbagai kota di tanah air bakal tampil dalam kejuaraan nasional drag bike Piala Gubernur Jateng pada hari Minggu besok 6 September 2026. Pada balapan motor sepanjang 201 meter yang merupakan seri pertama dari 3 seri yang direncanakan itu, diprediksi berlangsung seru dengan persaingan sengit di antara pembalap. Berikut Edwi Puryono.
16: Untuk eventnya Pak Gubernur, kita naikkan grid untuk safety-nya. Jadi kita menggunakan safety yang digunakan untuk mobil. Jadi kita pakai barikade.
17: Sudah ada sekitar 600 pembalap dari berbagai kota di tanah air bakal tampil dalam kejurnas drag bike pada Minggu besok 6 September 2026. Pada balapan motor sepanjang 201 meter memperebutkan Piala Gubernur Jawa Tengah itu bakal digelar di Jalan Menteri Supeno sebelah utara Stadion Manahan Solo. Event yang merupakan seri pertama dari 3 seri yang direncanakan diprediksi berlangsung seru dengan persaingan sengit di antara para pembalap. Ketua Panitia Drag Bike 2020 Tommy Wijanarko mengatakan jika persiapan sudah mulai dilakukan jauh hari, terutama terkait beberapa perizinan, baik dari Polda, Polresta, Dishub, Pemkot Surakarta, hingga warga sekitar. Panitia juga menjamin keselamatan tidak hanya bagi para pembalap, namun juga bagi penonton. Sehingga pada balapan drag bike, Piala Gubernur Jawa Tengah pakar pengaman menggunakan barikade yang biasa dipergunakan untuk balapan mobil.
16: Untuk penanganan pagar untuk drag bike yang dulunya kita hanya menggunakan BRC, kita sekarang naik grid. Untuk eventnya Pak Gubernur, kita naikkan grid untuk safety-nya. Jadi kita menggunakan safety yang digunakan untuk mobil. Jadi kita pakai barikade, bukan BRC lagi. Jadi lebih safety-nya lebih bagus. Dan jarak pengereman kita tambahi untuk semuanya, kita lengkap.
17: Sementara itu Purwanto dari seksi lomba menambahkan event drag bike sengaja digelar dalam rangka memberikan wadah kepada pemuda yang memiliki hobi balap untuk dapat menyalurkan hobinya di trek khusus.
18: Jadi memang event ini sebenarnya kan buat sedemikian rupa itu agar anak-anak muda ya itu hobinya tersalurkan daripada kebut-kebutan di jalanan begitu kan. Jadi ini adalah untuk mewadahi ya, mewadahi hobi-hobi anak-anak muda yang sering kebut-kebutan di jalan kalau malam minggu. Ajangnya ada di sini.
17: Sebelumnya Wali Kota Solo Respati Ardi mendukung penuh gelaran kejuaraan drag bike di Kota Bengawan sebab ajang tersebut akan menjadi sarana dan ruang ekspresi para penghobi otomotif khususnya balap motor secara legal. Menurutnya kejuaraan drag bike ini juga akan berdampak pada perputaran ekonomi di Kota Solo karena melibatkan sektor UMKM dan elemen ekonomi lain. Sebab di sekitar lokasi balapan akan banyak pelaku UMKM yang menjajakan aneka kuliner dan berbagai menu khas Kota Solo lainnya. Sehingga hal itu menjadi kesempatan bagi publik balap motor untuk dapat menyaksikan balapan drag bike dengan harga tiket Rp30.000. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian pendengar seluruh rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. Wamendak Republik Indonesia melakukan sidak ke Pasar Nusukan Solo untuk memantau harga sembako. Satreskrim Polres Karanganyar menahan seorang mantan tenaga honorer DPRD dalam kasus dugaan penipuan rekrutmen tenaga non-ASN. Saya Nana Hardan dan tim redaksi siang, terima kasih perhatian Anda. Selamat siang.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar masih terus Anda dengarkan, dan sekarang kita masuk ke segmen akhir kita di rangkaian program kita siang ini, Jam Santai. Anda boleh masuk di Jam Santai ini untuk bisa request lagu-lagu kesayangan Anda, lagu-lagu Indonesia saja tentunya, dan paling lama lagunya era 90-an. Yuk kita buka dulu Jam Santainya.
1: Jam Santai.

0: santai.
1: Ada Bu Endang di Sukoharjo sepertinya ya. Bu Endang, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Nana.
1: Selamat siang.
2: Ngelap loh ini aku.
1: Oh ngono ya. Kalau Bu Endang apa lagunya dulu?
2: Lagunya dari Enmes Mbak.
1: Enmes yang apa?
2: Sampai tua nanti ya.
1: Sampai tua nanti. Oh, padahal sudah tua ya. Bu Endang kok hilang sih? Bu Endang. Oh, dia terputus dia ya. Sebentar ya. Sebentar. Bu Endang, kenapa putus?
2: Apa ini? Kaget saya.
1: Kenapa ya? Tapi untungnya bisa langsung tersambung lagi ya. Sampai oh, iya, tua iya. Nanti.
2: Nanti ya.
1: Tua ini cik sesok ya.
2: Nggih. Wis tuwa iki semakin tua lagi, nanti ya.
1: Memang wis tuwa kok. Iya. aku mau ini deh, barang wajib yang ada di tas. Apa Bu Endang?
2: Barang wajib. Mm-mm. Kalau pergi.
1: Oh, minyak angin mesti.
2: Oh, iya.
1: Mm-mm. Apa ya?
2: Ya dompet.
1: Oh,
2: ya
1: dompet.
2: Betul, minyak angin.
1: Di luar dompet lah, di luar dompet dan HP.
2: Dompet,
1: di
2: ya.
1: Luar dompet dan HP, ya.
2: Iya.
1: Yes, minyak angin
2: dompet dan HP. Ya itu tadi. Terus ninggalin jenengan, Mbak.
1: Oh, minyak angin ya. Wis sepuh
2: berarti. Sama sisir.
1: Oh, sama sisir. Oke.
2: Okay. Sama minum.
1: Sama minum. Oke okay, ya.
2: Oke. Okay. Makanya tangga sok gede nek lungo.
1: Lah iya. Monggo boleh apa namanya? Kirim. Kirim monggo boleh.
2: Kirim untuk Bu Modesta, untuk Mbak Tarmi, untuk Bu Rakil, Bu Ginem, Citra Muah-Muah, Pak Kris, Mas Andi, Mas Bima, Pak Sardi, Pak Beni, Pak Muladi, Pak Cu, dan semuanya saja Mbak Nana.
1: Semuanya saja boleh.
2: Oke, ya, itu ya, Mbak ya. Nana.
1: Saya.
2: Semangat selalu.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Rezeki lancar, amin. Pokoknya. Yang baik-baik,
1: yang baik-baik semua ya. Bu Endang juga gitu ya, kebagian semua juga nggih.
2: Iya, amin.
1: Amin. Matur nuwun nggih Bu Endang nggih.
2: Nggih, Mbak Nana, 2 menit ya dalunya
1: tuh. Baru 2 menit. Pinter tenan. Yang tadi lah dihitung.
2: Ya, ya betul nggih. Wis agak anu aku tak mundur. Kasih banyak omong 7 menit kok.
1: Matur nuwun Bu Endang. Oke, Bu Endang di Sukoharjo yang pengen gabung lagi lewat phone call juga bisa. Halo, selamat siang jam santai.
3: Halo, selamat siang jam santai.
1: Halo, Bu Rere.
3: Alah, dah hafal
1: dah. Yo hafal to yo. Wis tak catet ya.
3: Dalam dalam kepala ya,
1: Mbak. Oh iya, di luar. Oh, di dalam kepala apa di luar kepala?
3: Dalam.
1: Oh, di dalam ya. Lagunya apa, Bu Rere?
3: Tahun berapa, Mbak?
1: 90 paling lama.
3: I Sugianto bisa, Mbak.
1: I Sugianto 80 kayaknya ya.
3: Bisa?
1: Enggak kayaknya.
3: Apa kalau apa ya? Gracie Moore.
1: Itu juga lebih lagi itu 80.
3: Oh, apa, Mbak? Pakai sopok itu loh.
1: Iis Sukianto. Coba ya, cari dulu mungkin ada yang 90, Mbak Iisnya.
3: Ya, teman-teman okay. Sebentar ya, Mbak. Apa okay. Yang dibawa itu di dompet?
1: Apa yang wajib ada di tas selain HP dan dompet?
3: Ya biasa minyak angin.
1: Minyak angin. Kok podo alirannya ya?
3: Tua ini kan bawaannya itu minyak angin loh, Mbak.
1: Oh iya. Sing penting sehat ya, Bu ya.
3: Sehat, waras seperti Mbak Nana.
1: Amin. Nggih. Moga Bu Rere mau kirim-kirim.
3: Salamnya buat Mbak Nana sekeluarga sehat selalu,
1: Mbak. Amin.
3: Rezeki melimpah barokah.
1: Amin, amin. Nggih.
3: Salamnya buat Bu Endang ya tadi, Bu Endang.
1: Bu Endang.
3: Tiga-tiganya. Pak Beni. Mak Rani, Mas Gatot, Mas Bima, Pak Bambang Urjo, Mas Adrian, Pak Tim, Bu Irali, Bu Lasri, Bu Santi, Bu Yuni, Bu Elisa, Bu Menti, Mbak Dewi, Bu
1: Yati,
3: terus yang dulu, Lek Karim, Bu Semun, Bu Nini Sardini, Bu Rakil, Bu Yanti, Bu Yasmi, Bu Ajasri, Kak Puja, Bu Wisnu, Bu Modesta, Bunda Tifa, dan buat semuanya KPW Mbak.
1: Oke. Okay.
3: Masuk enggak? Ada yang masuk enggak?
1: Ada yang masuk. Dalam mimpi atau ya. Kau bagiku?
3: Dalam mimpi boleh.
1: Dalam mimpi ya.
3: Ya, oke, makasih boleh. Ya Mbak Nana.
1: Nggih, matur nuwun Bu Rere.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi matur nuwun Bu Rere. Dari Wonogiri ya. Saya sebentar. Lagunya Dalam Mimpi ya. Ngopo ya Dalam Mimpi ya. Pak Kris, satu lagi deh. Pak Kris, selamat siang.
0: Selamat siang, jam,
1: jam santai. Jam santai, raleh, rewel ya toh.
0: Ropel ya nih.
1: Kok ropel? Oh iya aku berturut-turut terus sih ya, kaya anu ya.
0: Ya beberapa hari tugas pagi kan.
1: Oh, kok pagi siang dong?
0: Oh termasuk siang.
1: Siang ini sampai sore kan.
0: Wah skor 1-0 ini.
1: Kok 1-0?
0: Pokoknya jenengan enggak tugas siang Minggu sama Selasa enggak apa-apa.
1: Minggu sama Selasa?
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya. Kok tahu kalau Minggu enggak?
0: Ya siang. Kadang kan. Mana suaramu gitu loh.
1: Ini suaraku. Ya. Pak Kris, apa yang wajib di tas selain HP dan dompet?
0: Jujur ya.
1: Apa ya? Wah, jujur ini medeni loh kadang-kadang ya.
0: Selain minyak tadi saya bilang balsam.
1: Akhirnya ya.
0: Terus Betadin.
1: Kok itu merek gitu ya?
0: Nah, itu saya orang lapangan aja.
1: Oh ya. Oh, gitu. Jadi alat perlengkapan luka.
0: Iya, termasuk itu cuma persiapan, Mbak.
1: Oh iya.
0: Itu dik itu Anda terus dikasih P3K.
1: P3K ya. Walah, P3K itu wajib ada di tas karena orang lapangan. Oke.
0: Iya, cuma itu aja.
1: Okay. Pak Kris lagunya apa toh?
0: Lagunya Niki Astria ya?
1: Niki Astria boleh. Yang apa?
0: Cinta di Kota Tua yang ori ya, Mbak.
1: Oh, nganggo ori bareng. Cinta di Kota Tua ya, coba ya. Kita wis ora cinta iki yo.
0: Gimana?
1: Wis ora cinta. Cinta di Kota Tua, coba ya. Kirim-kirim
0: ya, Mbak ya.
1: Ya, saya coba tak cari dulu to.
0: Kalau ori itu suaranya persis panjenengan ya?
1: Apa ya? Cinta pertama gitu.
0: Pertamanya itu yes banget tadi.
1: Yo, yes banget.
0: Bisa diulangi?
1: Enggak bisa. Wes larang kok ya. Bayar gitu ya.
0: Iya. Ah, mau cari nadanya kan enggak bisa diulang.
1: Enggak bisa, mau kirim-kirim Pak Kris.
0: Tadi buat Bu Endah. Rere. Pak Rudi. Mari kita bergabung sama Wes Kondang Pi. Pengganti Papi ini. Yang Tanti, Mbak Tarmi, Bu Yuni. Nanti Pak Tri tunggu naiknya juga. Itu dulu aja ya, Mbak.
1: Gitu aja.
0: Ya. Oke, ini 2 menit ada kan?
1: Enggak. Ada 2,5.
0: Oke. Iya, Mbak.
1: Terima kasih Pak Kris. Pak Kris di Tasik Madu. Ya, sebentar ada siapa di WhatsApp ya? Ada Bu Retno Hardani, betul. Bu Agustin dulu deh. Mbak Nana, lagunya satu yang tak bisa lepas dari Liodra. Leo. Oke, coba ya. Coba dulu nanti ya Bu Agustin ya. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali nggih Mbak Nana. Oke. Terkhusus Mbak Nana sehat semangat. Bahagia barokah rezekinya nggih. Matur nuwun Bu Agustin, Bu Retno Hardani masuk juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu, salam kagem Mbah Tarmi ya Mbak Nana ya. Pak Tri, Pak Muladi, Bu Modesta, Bu Endang Cemani, Bu Ragil lagunya Laskar Pelangi. Oh, tumben ini yo. Bu Retno mau kemana? Kok gabung sama Laskar Pelangi? Terus ada Bu Endang juga WhatsApp ternyata. Oh, unmatched Mbak Nana sampai tua nanti. Ya, oke ya. Tadi sudah kirim sendiri ya, enggak tak bacain ya Bu Endang ya. Bu Mas Teo. Mas Teo dari Magelang request lagu Menjaga Hati. Aduh. Yovi Nuno-nya kayaknya udah keluar tadi ya. Mas Teo. Terus ada siapa lagi? Bu Ririn di Pucangan. Mbak Nana antri lagu nyanyian Badai Mel Shandy. Kalau saya bedak Mbak Nana, buat tacap yo. kena sinar matahari langsung ditacap ya ta. Salamnya buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali Mbak Nana sehat selalu, tidak lekas capek. Terima kasih nggih. Sami. Sekarang unmesh dulu sampai tua nanti.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
4: Beredar unggahan di media sosial Facebook pendengar yang mengklaim informasi bahwa Denny Indrayana menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya narasi ini tidak benar, dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image. Dengan menggunakan mesin pencarian Google, tidak ditemukan bukti bahwa Gibran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia maupun adanya surat pengunduran diri Gibran yang efektif pada 4 September 2026. Selain itu, pada akun Instagram resmi milik Denny Indrayana @dennyindrayana99 ditemukan video identik dengan unggahan yang beredar. Dalam video itu, Denny tidak menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah benar-benar mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Pernyataan dalam transkrip itu perlu dibaca secara utuh. Adapun pemberhentian presiden atau wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir memiliki mekanisme konstitusional tersendiri menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Jam Santai masih Anda dengarkan terus dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan kita masih buka lagi teleponnya. Sekarang ada Bu Menti kayaknya ya. Hai Bu Menti, selamat siang Jam Santai. Baru apa nih Bu Menti? Wah, aduh kok batuk-batuk. Aduh.
1: Bapil, Mbak. Baru bapil.
0: Oh, bapil ya? Jangan minum es ya.
1: Aku ratuyan es.
0: Oh, ratuyan. Alhamdulillah ya. Bu Menti nek pilih
1: sak gelas ratuyan.
0: Oh, lah ya nek rong gelas lagi ya. Bu Menti lagunya apa Bu Menti?
1: Aku balik ke Kang Fauzi, Mbak.
0: Kang Fauzi ya? Yang 90, oke, okay, Kang Fauzi ya.
1: Ya, aku nak ngarani enggak masuk.
0: Oh, enggak masuk ya.
1: Pilih ke.
0: Ya, tak pilih ke ya.
1: Lagu ini kan melo-melo tombak mau warak ke peticilan.
0: Oh, ngono. Karepku ya gitu lah kan pilihannya yang lain.
1: Oh iya. Sing ngono
0: bae. Oh, sing anu, sing apa? Alon-alon aja. Kalau Kang Fauzi yang cepat ini ada, saya punya yang apa ya? Salam terakhir apa sih? Salam terakhir apa ya?
1: Salam terakhir enggak mau.
0: Iya. Oke, boleh.
1: Pelan
0: nih, ada tuh. Mau kirim? Oh, kalau Bumi tak boleh pergi, apa barang wajibnya di tas selain HP dan dompet?
1: Sing nggih cuci tangan dulu Mbak.
0: Oh, anu alkohol. Apa jenenge ya?
1: Merek itu.
0: Sing buat cuci tangan itu lho apa jenenge? Apa sih? Hand sanitizer ya. Kok lali jenenge. Nggih, hand sanitizer ya, enggak boleh lupa nggih. Wajib. Kalau kirim-kirim boleh Bu Menti. Mana toh nah, kang Fauziku?
1: Tadi Bu Endang, Pak Endang ya. Tiga-tiganya, Pak Firudi, Mbak Rere. Tumben Pak Tri nggak masuk ya?
0: Sepertinya tadi mencoba tapi belum kebagian.
1: Mbak Tami, Dinto si Mbak Nana nih gile.
0: Gile, Dinto si Teng perapatan nih gile gie.
1: Rentok jalur rencananya.
0: Terus sampai lagi.
1: Bu Mbak Tarmi. Itu ratu gue sih lama nggak masuk tuh.
0: Iya betul.
1: Ini, Mbak Nini, Bumu Desta, Papi Rudi, Kak Puja, Mandi, semua monitor tanpa terkecuali yang belum disebut nggak boleh protes.
0: Nggak boleh, harus menerima dengan lapang dada ya.
1: Benar.
0: Saya.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Uang lintah dan jajak ke aku.
0: Walaiki sing ora amin ya. Mangel iki yo jajak ke iki. Ketemune kek kapan?
1: Melu apa Mbak? Melu jalan sehat ning
0: kok. Oh, besok ya. Besok melu jalan lalu sehat ya.
1: Bape iki piye?
0: Ya pakai masker to.
1: Nemen nang. Kene ngomong. Beler bae.
0: Beler ya malah sisi ayo to.
1: Iya. Dece karo Mas. Mas Manggala jari wah tisune tak pira wae ku benti.
0: Iya. Nggih.
1: Dece matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Menti. Terus siapa lagi yang mau masuk lagi boleh. Yuk. Bu Modesta. Halo Bu Modesta, selamat siang Jam Santai.
2: Halo Mbak Nana yang keren.
0: Halo Bumu.
2: Lama enggak bersuo.
0: Lama enggak bersuo.
2: Enggak bercua-cua.
0: Betul. Bu Modesta sehat-sehat?
2: Sehat. Mbak Nana juga sehat ya Mbak?
0: Iya, amin. Yang alhamdulillah.
2: Yang diminta, dimohon pada Tuhan
0: amin,
2: kan sehat.
0: Amin, amin. Nggih, leres. Iya. Bu Modesta kalau iya. Bepergian, apa barang wajib di tasnya selain HP dan dompet?
2: Kan sudah tua ya Mbak?
0: Oh sudah tua. Ya, terus minyak angin.
2: Minyak angin. Sisir, kan rambutnya sisir. Pendek nanti oh, iya. Kadang-kadang musak masih.
0: Minyak angin ternyata.
2: Terus ini apa? Lipstick.
0: Oh lipstick juga. Iya, buat tacak ya. Oke. Bu Modesta mau ngersakin lagu mboten?
2: Kalau masih ada ya, Mbak?
0: Mungkin masih, kalau, mungkin.
2: Iya. Ya, Yunisara, Mbak.
0: Yang?
2: Pilihkan siap mana-mana
0: boleh. Mana-mana boleh ya, Yunisara. Oke. Okay.
2: Oh, iya, iya.
0: Mau kirim
2: salam-salam buatan. Salam ya.
0: Iya, monggo.
2: Tadi Bu Menti, terima kasih Bu Menti kirimannya. Terus ini Bapak Muladi, Papi Rudi, Om Bemni dengan ibunya, Bu Yuni, Bu Endang di Sukoharjo, Bu Tanti, Bu Heru, Bu Retno Hardani, terus Bu Nini Sarbini, Bu Ragil. Bu Ragil sehat ya Bu, kapan kita ketemu ya. Terus Bu Hajah Tri, Sri

0: nesu. Aduh,
1: ampun.
0: Bar nesu terus nesun ngene iki terus piye?
1: Aku rindu loh, Kak.
0: Apa iya? Ya Allah, rindunya setengah apa? Satu tahun. Setengah mati, berarti semua put ya.
1: Iya. Kemana sih kakakku yang
0: saya ke luar negeri no, waspiye toh, sebulan ke luar negeri. Hmm?
1: Aku juga ke sana enggak ketemu.
0: Enggak ketemu, saya neng Hong Kong jenengan neng Korea.
1: Aku neng Australia.
0: Iya. Kakak. Oh, neng Australia. Iya.
1: Kakakku yang cantik udah makan.
0: Oh, belum.
1: Ya. Belum, jadam sini
0: lho. Lah piye sing dimakan opo? Makan kenyataan iki lho.
1: Apa iya sih, Kak? Jangan lupa makan siang, Kak. Ya sehat.
0: Nek makan siang ki yo angel. Siang ki jikuke ngendi? Dikene piring yo ora kena. Oh, makan nasi tak kira.
1: Mana kakakku yang cantik ki marai gemes aku.
0: Apa iya apa gemes?
1: Mau nyupit aja.
0: Oh, jangan dicubit kok ndak kelong ya toh. Lagunya apa, Mbak Citra?
1: Lagunya aku pingin di play.
0: Good.
1: Aku...
0: Eh? Apa?
1: Ini BCL, Kak.
0: Oh, BCL ya. Yang apa
1: wanita
0: ini?
1: Wanita yang paling bahagia itu loh, Kak.
0: Wanita yang paling bahagia.
1: Pengen bahagia, Kak, aku, Kak.
0: Oh, iya no.
1: Kakakku yang cantik.
0: Sayang.
1: Selamat tugas, tambah cantik, tambah sukses, tambah semangat ya selalu.
0: Amin, amin.
1: Banyak-banyak aku salam buat dedek yang ganteng ya, Kak.
0: Oke. Ya Allah.
1: Aku kayak ketemu pesak cium loh, Kak.
0: Sopo?
1: Ade.
0: Oh, tak kira aku peti.
1: Aku ya tak cium. Aduh. Metak peluk gitu.
0: Aduh, piye iki?
1: Kayak ini berpelukan.
0: Berpelukan.
1: Aku salam ya, Kak.
0: Boleh.
1: Tadi ada Bunda Modesta. Terima kasih Bunda enggak pernah lupa sama Citra. Ada Bunda Elisa, ada Bunda Yuni, ada Papi Rudi. Makasih ya Papi, Papi enggak pernah lupa sama Citra. Semoga Papi sehat selalu ya, Pi. Dan juga Om Benny, Tante, dan Bunda Yuni. Ada Bunda Mentik, Bunda Endang yang ada di Sukarjo. Muah-muah, Bunda.

0: loh kak.
1: Iya lama banget
0: aku
1: kak Bima.
0: Aku rindu sama dia. Semoga sehat selalu ya kak ya.
1: Oke, amin.
0: Dan salamnya buat semuanya aja ya kak.
1: Semuanya aja?
0: Terkecuali selak okay. Malam nanti.
1: Oh, selak ya. Malam? Udah atur lo malamnya. Iya.
0: Iya kak, aku salah ini libur jadi agak santai kak.
1: Oke, aneh yojo terus dasternya diwalik ngono ya kak.
0: Aku gak pernah pakai daster.
1: Oh, gak pernah pakai daster ya.
0: Selama pendek.
1: Oh gitu.
0: Hari,
1: ya. Oh iya, nggih.
0: Kalau kerja celana panjang kak.
1: Iya, gitu. Jangan celana pendek ya. Aku ndak malah ditutke.
0: Pulangnya hati-hati
1: kak. Nggih, Mbak Citra. Sami-sami. Aduh, Gusti Allah. Nek disun Mbak Citra yang ngantek kembroh ya. Oke, saya mau ke WhatsApp dulu WA chatnya ya. Untuk yang mencoba masuk nanti dulu, mohon bersabar. Semoga nanti masih bisa kebagian waktunya. Saya yang belum saya baca adalah Bu Nini Sardini. Sudah? Belum ya? Ya, Bu Nini, Mbak Nana, lagunya tak denger ke semua. Nggih, Bu Nini. Salam buat Mbah Tarmi, Bunda Bella, Papi Rudi, Pak Sriyatmo Panjang, Pak Muladi, Pak Kris, Mbak Rere, Bu Modesta, Mbak Endang tiga-tiganya, lalu Bu Ragil, Bu Nani Arsono, Pak Jo, Mas Andi Batam, semua saudara-saudaraku pamor dan saudara-saudara PSP tanpa kecuali. Mbak Nana, salam gembretek. Nggih, Bu Nini, gembretek jaya di udara ya. Bu Menti, ayo besok ikut jalan santai RRI, ketemu besok di RRI yo, tak tunggu tuh. Dikencani Bu Menti sama Bu Nini ya. Papi Rudi, halo, selamat siang yang ngentang-ngentang Mbak Nana. Semoga Mbak Nana selalu segar, bugar, amin. Barang yang wajib ada dalam tas, dompet, yang ada duitnya. Nek gak ada duitnya, ditinggal aja, Papi. Mau diputarkan Frankie and Jane. Saya nikmati bersama Pak Tri, Pak Kris, Kak Aisyah, Kak Puja, Ibu Tifa, Ibu Endang Sri Handayani, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Ninik, Bu Wisnu, Bu Nah, Bu Mentik, Bu Tanti, Bu Hajasri, Lek Karim, Ananda Citra yang ayu dan semua tresnawan jam santai. Mbak Nana terima kasih, sami-sami. Mbak Nah sudah saya putarkan lagu Derby Romero tadi ya, yang Gelora Asmara. Jaga stamina agar selalu bisa

Gembretek ya, mana? Oke, beres ya. Salam weekend untuk Bu Dini, Bu Ragil, Bu Elisa, Bu Mulasi, Bu Endang, lalu Bu Endang Cemani ya, lalu Bu Meni, Bu Menti, Citra Muah-Muah, Mbak Weni, Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Beni, dan semua monitor. Bertugas ya Mbak Nana, ya isinya dompet Mbak Nana, HP aja nggak pernah bawa, alat-alat make up, terus udah, oh alat-alat make up juga enggak berarti ya. Udah tuwir 100 tahun kata beliau. Ah yang bener, maksudnya 100 tahun ya, amin ya. Terus ada siapa ini? Munawan, Pak Munawan ya di Purwakarta, alhamdulillah. Mendengarkan lewat apa ini? RRI Digital barangkali Pak Munawan. Terima kasih sudah mewasap Pro 1 Solo ya. Request lagu Mbak Nana Inka Christy tadi sudah lagu Rela. Tadi keluar belum ya? Belum kayaknya ya. Inka Christy. Coba nanti ya, semoga ada waktunya Pak Munawan di Purwakarta. Terima kasih sudah bergabung lewat WA. Lalu ada Bu Mulasi, Mbak Nana request lagunya Kris Dayanti. Tak tunggu lagunya lo ya, kemarin lagu ndak diputer ke, aku sampai menangis. Ya Allah. Yo jangan menangis toh. Wah, angel yo nek Bu Mulasi ngeneng-ngeneng ki tak nganggo atusan ewu. Enggak ya. Lagunya Niji dulu, Laskar Pelangi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Pendengar, sudah usai habis waktu kita di jam santai, dan ini juga akhir dari Surakarta siang ini. Saya Nana Hardian Santoso juga thank you banget untuk Anda yang sudah gabung. Saya tahu WhatsApp-nya belum saya baca semua ya, saya baca cepat saja. Ada Bu Endang Sriwidyastuti, wah mesti kalau ketemu sarannya Mbak Nana limit-limit begitu ya. Terima kasih ya Bu Endang sudah ikutan jam santai. Lalu Bu Mentik juga begitu. Kang Fauzinya terima kasih ya Mbak Nana udah diputar. Bu Sri Haryanti di Kartopuran juga masuk. Mbak Nana, Mak Ceklek, alhamdulillah ada Mbak Nana langsung pro 1. Seneng sekali, biasanya gak bisa lho Mbak. Oh begitu, sudah ditangkap dengan baik ya di area Kartopuran ya. Monitor yang sering masuk ke radio itu suaranya gampang banget. Oke. Nggih. Matur nuwun nggih Bu Sri Haryanti, saya tidak bisa utuh membaca WhatsApp-nya karena waktunya sudah tidak ada lagi. Mbok Nah juga begitu. Terima kasih Mbak Nana. Lagunya sudah diputar sami-sami nggih Mbok Nah nggih. Lalu Pak Muladi di Bantul juga begitu me-WhatsApp, cuma saya tidak bisa membaca seluruhnya nggih Pak Muladi. Terima kasih sudah bergabung di jam santai. Lalu ada siapa ini? Kayaknya Mbak Nana tadi suaranya baru flu ya. Oh iya, baru banyak. Enggak apa-apa, enggak flu saya sehat alhamdulillah. Mbak Anis ini ya, betul nggih. Terus ada siapa lagi? Bunda Tifa sudah berusaha masuk beberapa kali, tidak sempat terjawab nggih. Bunda Tifa terima kasih, kata beliau minta lagu salamnya untuk Papi Rudi, Pak Triwanta, Pak Beni, Pak Kris, Bu Retno Hastuti, Bu Ragil, Bu Ginem, dan Bu Rere juga, Bu Endang, tiga-tiganya. Terima kasih nggih Bunda Tifa. Terus Bu Muharsih, aku yang gak ketinggalan tisu Mbak Nana. Ah, betul ya. Bu Muharsi di Wonogiri terima kasih. Bu Endang Sri Handayani di Cemani juga begitu. Sisir, tisu, kaca kecil gak pernah ketinggalan di tas. Oke. Bu Endang terima kasih. Semoga sehat-sehat terus juga sekeluarga. Pak Kris di Tasikmadu, lagunya yes banget Mbak Nana, Cinta di Kota Tua, lanjut nyanyian Mbak Denggi. Ini dasari slow rocker ya. Terima kasih Pak Kris. Terus semoga tidak ada yang terlewat ya WhatsApp-nya. Setelah saya ada Citra Afidka melanjutkan Surakarta sore ini, dan thank you banget kebersamaannya. Kita sua lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, apa kabar? Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sabtu sore, kembali menyapa kita semua ya. Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar dan sore ini bisa menjadi waktu untuk sedikit kita bersantai ya setelah menjalani kesibukan hari ini. Dan saya Citra Afidka akan temani Anda di Surakarta sore ini sampai nanti pukul 8 malam. Kita akan bersama-sama menyimak berbagai informasi dan menikmati lagu-lagu pilihan untuk temani Anda di sore hingga malam nanti ya. Dan untuk mengawali Surakarta sore ini, kita akan nantikan Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dengan tema lingkungan atau Green Radio, peduli lingkungan ya, bersama dengan Pro 1 Semarang pukul 15:15 waktu Indonesia Barat ya. Kita nantikan sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore, pendengar Pro 1. Anda masih bersama dengan saya Aldi dan sudah saatnya ya untuk kita dengarkan Beranda Astacita Green Radio dari Pro 1 Semarang. Saya mau mengucapkan halo dulu deh buat pendengar yang juga sedang merilai ya di Pro 1 Surakarta, Purwokerto dan juga Yogyakarta. Kita akan bahas mendengar bagaimana peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih, terutama di kondisi saat ini ya pendengar ya. Bersama narasumber dari komunitas Walhi Jawa Tengah ada Nurkoli. Selamat sore, Pak Nurkolis.
2: Selamat sore, Mas Aldi.
1: Semoga sehat kabarnya ya.
2: Iya, sehat.
1: Ini kalau untuk gambaran awalnya nih, mungkin bisa disampaikan pandangannya Mas Nurkolis, atau ini saya panggilnya Mas aja ya, biar lebih akrab ya Mas ya.
2: Iya.
1: Mas Nur sendiri melihat kondisi lingkungan ya di Semarang atau mungkin juga Jawa Tengah ini seperti apa saat ini?
2: Iya, jadi lingkungan di Jawa Tengah ini sedang ini ya, sedang cukup banyak masalahnya gitu ya, digempur dari area atas gunung, banyak titik-titik tambang, pengeboran, bahkan geotermal gitu ya, kemudian daerah kotanya, daerah tengah itu masalah banjir, masalah sampah, kemudian daerah pesisirnya masalah rob, masalah rumahnya tenggelam dan lain sebagainya. Jadi Jawa Tengah ini komplit nih kalau soal bencana ataupun soal masalah lingkungan itu ada semua di setiap lininya itu.
1: Dari berbagai sisi ya, pesisir juga ada, perkotaan juga ada, pegunungan juga ada gitu ya. Tapi kalau kita bahas lingkungan ini batasannya seperti apa nih? Ini apakah sesuatu yang apa ya ditimbulkan oleh kita atau mungkin juga sesuatu yang sifatnya natural atau mungkin keduanya gitu Mas?
2: Iya tentu bukan lagi natural gitu ya, karena semua yang terjadi itu akibat dari kegiatan yang oleh manusia. Jadi kalau disebutnya itu antropogenik gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu aktivitas manusia gitu, baik melalui perusahaan, aktivitas perusahaan, industri dan lain sebagainya. Jadi ya aktivitas dari manusia, bukan lagi organik, bukan lagi ini ya bencana alam seperti mungkin yang nggak bisa di nggak bisa di ada peran manusia, mungkin kayak letusan Gunung Merapi gitu ya, itu kan ya itu nggak ada manusia, itu benar-benar bencana alam gitu. Selain itu ya ini semua terjadinya ya karena ulah manusia sih.
1: Jadi sebenarnya alam itu kalau nggak diapa-apain juga nggak akan ngapa-ngapain ya, nggak akan merespon dengan misalnya kayak banjir atau juga longsor, tapi karena campur tangan kita lah sehingga sistem yang ada jadi rusak, terdampak dan berdampak langsung ke lingkungan dan ke kita gitu ya Mas ya.
2: Iya betul sekali. Jadi akibat kegiatan manusia lah itu yang kemudian respon alam akan menyesuaikan ketika misalkan daerah atas sudah dibabat, area hutannya, area sehingga jadi gundul, makanya terjadi ya ada longsor, ada yang run off ataupun banjir bandang di daerah bawah-bawahnya seperti itu.
1: Baik, nah ini sore ini kita akan coba fokuskan kepada lingkungan bersih nih sebagai satu dari sekian banyak solusi permasalahan lingkungan gitu ya. Ini kalau kita bahas tentang kebersihan lingkungan kan tidak bisa cuman sekedar kayak oh bersih dari sampah gitu ya. Yang dimaksud bersih versinya Mas Nur ini seperti apa nih Mas untuk lingkungan sendiri?
2: Iya, yang bersih yang kalau saya ini sih ya, bersih ini harus juga sehat gitu. Karena sesuai dari Undang-Undang 32 2009 terkait hak hidup, hak atas lingkungan yang sehat itu adalah yang bersih dan sehat gitu. Jadi ada tambah indikatornya sehat juga, sehingga ya bersih dan juga sehat, karena manusia tinggal kalau hanya bersih aja tetapi misalkan polusi udara juga dimana-mana, artinya itu tidak sehat dan itu juga akan mencemari dan menyebabkan penyakit ke manusia juga sih.
1: Jadi bersih itu sesuatu yang kadang itu cuma terlihat, tapi sehat itu apa yang terdampak dan kita rasakan, yang kadang juga dilupakan orang gitu ya Mas ya.
2: Iya betul.
1: Nah biasanya kalau untuk kebersihan itu kan satu yang mungkin menjadi sorotan adalah masalah sampah gitu ya. Ini kalau kita bahas dari sampah dulu deh, sesuatu yang juga beberapa sempat muncul nih sampai kayak misalkan di Jogja ya sempat ya sampah tidak terangkut, bahkan juga mungkin di Semarang ada apa TPA yang sudah over capacity, juga tempat-tempat lain juga ada yang kebakaran juga longsor gitu Mas. Ini masalah sampah seperti apa kalau dari teman-teman Walhi juga memandangnya gitu Mas?
2: Ya, jadi kalau masalah sampah itu sangat pelik sekali gitu ya, karena kompleks juga. Jadi kalau di Jateng itu hampir semua TPA itu sudah overload gitu, sehingga Kemarin juga di bulan Januari, bulan tahun masih di tahun ini 2026 itu Kementerian LH itu menyurati setiap OPD DLH di setiap kabupaten kota untuk meninggalkan pendamping dan beralih ke sistem yang lain gitu, dan saat ini sedang digalakkan untuk kayak pemilihan dari hulu itu daerah Solo sudah memulai, tapi saya belum melihat di daerah Semarang ini belum melihat bagaimana pemilihan dari hulu dan sebagainya. Kalau Solo malah ini sudah sampai truk pengangkutnya itu disekat-sekat, ada kotak, ada penyekatnya, ada tiga jenis, jadi dibedakan menjadi sampah rosok. Sampah rosok itu sampah yang ada nilai jualnya, sampah bosok, sama bosok itu yang organik, mungkin karena Jawa Tengah ya.
1: Sangat ini ya, pendekatannya bosok. Sangat lokal sekali ya Mas ya menyebutnya ya.
2: Iya, sangat lokal sekali, di Solo seperti itu. Satu lagi sampah residu. Nah, kalau yang residu ini kebanyakan nanti dibuang di TPA yang memang tidak memiliki nilai ekonomis, dan juga ya residu aja gitu. Memang sebenarnya TPA itu tempat pemrosesan akhir, sebenarnya dibikin dari dulu itu memang untuk menampung yang residu aja. Sementara sampah-sampah yang lain seperti sampah rosok yang ada nilai jualnya, sampah organik itu harusnya itu diolah dari sumber gitu. Tetapi memang dari dulu dibuang semua ke TPA, dan ini sedang beralih untuk hanya residu aja yang masuk ke TPA sesuai
1: idealnya seperti awal. Itu ya Mas ya. Baik.
2: Iya betul idealnya.
1: Karena ada itu beberapa yang sering ini Mas, kan dulu digalakan dari rumah tangga udah harus dipilah gitu ya. Kita udah pilah, tapi ketika dikumpulkan di TPA jadi satu, kan sama aja percuma gitu ya Mas ya. Nah, ini idealnya seperti apa nih ketika TPA itu difungsikan dengan tempat residu gitu ya. Terus kemudian sampah-sampah lain diapakan ini Mas?
2: Iya betul sekali. Jadi ini yang sedang dilakukan di Solo ya. Kemudian selain kalau residu memang tempatnya di TPA aja, kemudian yang lainnya mau kemana gitu. Nah, yang sampah organik ini bisa, kalau di Solo itu ada banyak peternak-peternak, bisa peternak unggas, peternak babi, peternak sapi dan sebagainya. Sampah organik ini bisa jadi pakan peternak-peternak. Jadi peternak-peternak itu bisa satu hari itu per orang bisa mendapatkan 250 kg pakan ternak untuk babi mereka gitu. Nah, kemudian ada juga, itu untuk sampah organik. Selain itu bisa dibuat kompos juga gitu ya. Di Kota Semarang dulu pernah bikin pupuk dari kompos oleh PT Narpati yang jalannya cuma 2-3 tahun aja gitu. Kemudian sampah yang lainnya yang aku sebut sebagai rosok ataupun yang bernilai jual itu bisa dibeli oleh ke fasilitas-fasilitas daur ulang gitu, dijual kembali ke sana. Dan itu nanti akan diolah menjadi biji plastik yang kemudian itu akan muncul produknya seperti kayak kursi plastik, kemudian celengan plastik itu, atau mungkin bola plastik dan lain-lainnya, yang atau ember-ember plastik itu biasanya berasal dari proses daur ulang dari sampah-sampah yang ada di TPA gitu.
1: Baik. Tapi kalau untuk idealnya sendiri nih, proses pemisahannya di mana Mas? Apakah memang di TPA sendiri sudah harus ada apa ya kayak berapa jalur khusus gitu ya, atau memang sebelum masuk ke TPA sudah dipisahkan gitu Mas harusnya?
2: Iya, harusnya sebelum dari rumah sebelum sendiri ya, sebenarnya dari rumah sendiri gitu. Tetapi ketika misalkan truknya belum ya itu sih jadi masalah ya. Harusnya truknya itu disekat dulu. Kemudian nanti ketika ngangkut di setiap rumah dan sebagainya itu sudah langsung sesuai tempatnya ya, sesuai kotak-kotaknya itu gitu. Kemudian di TPA baru nanti yang residu masuk TPA, yang ekonomis masuk fasilitas daur ulang dikumpulkan, kemudian yang satunya bisa untuk pakan ternak dan sebagainya. Karena di Solo ada pemulung juga gitu ya yang sudah siap untuk mengambil sampah-sampah organiknya gitu, dan bahkan mereka banyak sekali anggotanya yang kemudian itu bisa mengurai sampah organik itu menjadi bermanfaat begitu.
1: Baik, kita nggak mau pesimis ya, tapi memang ketika kita konsisten dengan tadi ada sistem, kemudian juga ada komitmen masyarakat juga, pasti akan bisa gitu ya. Ada beberapa negara mungkin yang sudah maju dan juga berhasil ya Mas ya. Ini ada contoh-contoh nggak yang bisa diperlihatkan? Ini loh contoh negara dengan sistem seperti ini yang berhasil mengolah sampah dari rumah tangga sampai ke TPA pun juga tidak terbuang percuma gitu Mas.
2: Karena saya pernahnya baru di dua negara Asia, yang di Malaysia sama Filipina, saya pernah melihat sendiri. Jadi mereka dalam satu truk itu sudah terpisah sekat-sekatnya, ada truk-truk, kemudian kayak kenek, ada sopir, ada kenek,
1: petugasnya cuma ya, satu, di situ ya. Mm-hmm.
2: Petugasnya ya sambil jalan terus mereka ngambilin, kemudian disesuaikan gitu. Bahkan kalau misalkan ada beberapa yang masih nakal kayak, oh ini kurang dipilah nih, masih sedikit apa, terus mereka juga milah di atas truk itu gitu.
1: Hmm, baik. Bahkan juga mungkin nanti kalau bisa juga ada hari-hari khusus gitu ya, Mas. Misalkan hari ini untuk sampah apa organik, hari besok. Jadi nggak jadi satu kayak. Saya pernah lihat juga sih di negara mana. Ini pada telepon coba kita angkat dulu ya, Mas ya. Dari oke. Okay. Halo, selamat siang Pro 1, dengan siapa ini? Terputus sayang sekali ya. Pendengar juga kalau misalkan mau bergabung boleh ya, kami tunggu di telepon 02483166686 atau 0816666886. Selamat sore Pro 1.
3: Selamat sore.
1: Ya, Pak Yarno silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, selamat sore, Mas Nurkolis.
2: Iya, Pak. Waalaikumsalam.
3: Ya, begini, Mas. Tadi ya, Mas mengatakan beberapa hal yang jelas itu bagaimana pengelola sampah, pengawasan sosial, pemantauan ekosistem, dan penghijauan. Namun, begini, Mas. Tadi juga beberapa hal yang kita share dan kita tulis, dan masyarakat memiliki peran kunci loh, Mas. Dan tanggung jawab bersama dengan menjaga, melindungi, serta melestarikan lingkungan hidup demi tercapainya keseimbangan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Nah, pertanyaan saya begini, Mas. Bagaimana peran masyarakat dalam pemantauan lingkungan, terutama pada hutan lindung, pegunungan yang sekarang sudah gundul. Nah, bagaimana untuk memantau secara detail, Mas? Matenun.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto. Nanti kita akan masuk ke peran masyarakat dulu. Nanti kita akan ke situ, tapi sebelumnya kita masih ke lingkungan bersih dulu ya, Mas. Ya, ini sebelum sampah sendiri, apalagi nih, Mas, yang juga menjadi ancaman? Kan ada juga kayak polusi, bahkan juga suara, atau mungkin juga musim kemarau juga ada asap juga gitu ya, Mas. Ya, apalagi nih yang harus diwaspadai sendiri, Mas?
2: Iya, terus ada kebakaran juga ya.
1: Yeah.
2: Mungkin ini juga wanti-wanti ke TPA di Jawa Tengah yang belum terkena kebakaran, termasuk Semarang. Solo itu sudah kebakaran sejak tanggal 2 sampai tanggal 5 ini belum belum padam. Dan bahkan dampaknya nggak cuma di warga-warga Kota Solo, tetapi juga di warga Karanganyar, karena TPA-nya itu berdekatan perbatasan antara Solo dan Karanganyar. Jadi ya inilah kayak karhut lah di Kalimantan.
1: Versi mininya udah separah ini ya, apalagi kalau misalkan ya, versi masifnya gitu ya, Mas ya.
2: Iya betul, Mas.
1: Baik, ini ya, apalagi nih, Mas, yang kadang tuh sering terlupakan, tapi juga sebenarnya termasuk polusi juga gitu ya, yang ada di masyarakat, tapi kita nggak ngeh gitu, Mas.
2: Iya, sebenarnya kalau di masyarakat itu banyak ya, ada banyak pabrik dan sebagainya, dan itu juga biasanya ada polusi, hanya saja kadang ada masyarakat yang kritis ataupun juga mereka cukup berani gitu ya, berani melaporkan dan sebagainya. Saya pernah di Demak itu juga ada kayak pabrik briket.

0: juga gitu ya. Nah, kita tidak dulu ya Mas Nur ya. Habis ini kita akan bahas peran masyarakatnya seperti apa nih. Apakah memang masyarakat juga bisa memantau kenapa kok masih pada takut gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi. Pendengar juga bisa bergabung ya. Kami tunggu lewat telepon, SMS, dan juga WhatsApp-nya Pro 1. Kita jeda dulu, nanti kita akan bahas lagi topik kita, peran masyarakat dalam tata lingkungan yang bersih di Green Radio sore hari ini.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau
1: Enggak.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Anda masih mendengarkan siaran dari Pro 1 Semarang, pendengar Branda Astacita sore hari ini ya. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana sih peran dari masyarakat ya untuk membuat lingkungan bersih bareng sama Mas Nurkolis dari Komunitas Walhi Jawa Tengah. Gimana Mas, ini masyarakat dari yang paling kecil deh, rumah tangga dulu sampai ke RT RW bahkan sampai ke ranah apa ya, medsos gitu ya Mas ya, untuk viral gitu ya, seperti apa nih?
1: Iya Mas Aldi, untuk pemantauan lingkungan yang bersih atau sehat ini ada banyak ini sih ya, ada banyak cara gitu ya. Secara individu kita juga bisa melakukan pengawasan sosial, misalkan mengamati secara berkala di daerah masing-masing gitu, apakah ada apa ya, ada polusi dan sebagainya, ada perubahan-perubahan kondisi air sungai ataupun udara, atau mungkin alih fungsi lahan seperti itu. Mungkin juga bisa mempertanyakan dan mengawasi jalannya sebuah aktivitas ya, kegiatan tersebut gitu. Kemudian juga bisa melalui pemantauan partisipatif gitu ya, ataupun juga selain cuma mengamati secara secara individu, tapi juga kita sebagai warga itu juga bisa, apalagi di tengah ramainya medsos ini ya, bisa menggunakan HP masing-masing, kamera, video, dan juga jika terjadi sesuatu yang misalkan, wah ini terjadi pencemaran nih, apa ini? Jadi secara tidak langsung masyarakat itu sudah bisa mendokumentasikan lah ya apa yang terjadi di daerah sekitarnya, yang kami sebut sebagai citizen science gitu.
0: Tapi ada yang pernah level berhasil nggak Mas gerakan seperti itu? Karena zaman sekarang kan takut ya memviralkan, justru malah karena melawannya kan melawan kadang perusahaan juga, karena juga apa gitu.
1: Tapi sebenarnya sekarang malah cukup berani gitu ya, cukup bisa dijadikan media sosial itu bisa menjadi apa ya, menjadi tekanan publik juga. Misalkan kayak kasus-kasus kita lihat di medsos, misalkan kasus-kasus pembunuhan yang enggak ketemu-ketemu, kemudian diviralkan, kemudian polisinya baru bertindak kayak gitu. Jadi itu juga menjadi tekanan juga sih ketika ini. Selain itu juga kalau kita lihat di Undang-Undang ITE itu sekarang tidak seperti awal-awal Undang-Undang ITE itu terbit, jadi kayak siapapun yang kayak pencemaran nama baik dan sebagainya, karena sekarang kan sudah mulai ini ya, sudah mulai di yang bisa melaporkan itu hanya masyarakat sipil gitu, sementara nama lembaga instansi perusahaan itu nggak bisa langsung melaporkan jabatan-jabatan pejabat negara itu nggak bisa melaporkan masyarakat sipil gitu, jadi itu sudah mulai membaik lah terkait Undang-Undang ITE untuk menghindari misalkan nanti dilapor balik dan sebagainya.
0: Ada netizen di belakang mereka gitu, justru malah pada takut ya kalau netizen plus 62 bersatu untuk lingkungan, pasti gerakannya akan sangat masif gitu ya. Nah iya, ini betul, kalau dilihat dari kondisi sekarang ini, kita masih di musim kemarau gitu ya Mas ya, ini masih nggak sih Mas berdampak nyata gitu ya ketika kebersihan atau mungkin juga peran masyarakat muncul, perubahannya apa? Apakah akan terasa dengan cepat gitu Mas?
1: Iya, apalagi di musim kemarau ini ya, di mana ada potensi untuk kebakaran dan sebagainya. Jadi kemarin ada rilis dari Pemprov itu ya, 700% kebakaran di Jawa Tengah, dan itu sangat masif sekali. Sehingga kalau di musim kemarau ini kita tidak cukup aktif, dan ini ya bisa jadi jangan-jangan nanti akan ada kebakaran lagi di tempat lain kayak gitu. Jadi perlulah ya untuk untuk memantau lingkungan, kemudian juga mendorong pemerintah biar aktif gitu. Jangan-jangan TPA Jatibarang ini belum kebakaran, tapi entah kapan ini kan nggak tahu juga.
0: Nah, kayak gitu. Jangan juga sampai ya Mas, itu pasti akan sangat terdampak juga gitu ya. Nanti kalau dari teman-teman Walhi seperti apa nih Mas, program-programnya apakah juga ada yang bersinergi dengan masyarakat gitu ya?
1: Iya, kami banyak sih ya ke masyarakat gitu ya, apalagi untuk ngomongin kebersihan dan juga sehat, kesehatan gitu. Jadi karena bagian kebersihan dan juga kesehatan itu menjadi bagian dari hak atas lingkungan yang baik gitu, sehingga itu menjadi hak asasi manusia, hak dasar sebagai warga negara Indonesia. Kami biasanya banyak berkecimpung di masyarakat-masyarakat yang mengalami pencemaran, baik pencemaran polusi, pencemaran udara, sungai dan lain sebagainya, itu kami banyak bergerak di sana.
0: Baik. Ini untuk itu di mana Mas? Di Jawa Tengahnya di mana nih? Apakah memang hanya fokus di satu kota aja, memang melingkupi satu Jawa Tengah sendiri kegiatan ini biasanya?
1: Iya, kami bisa melingkupi se-Jawa Tengah sih Mas, untuk kasus-kasus pencemaran dan terkait kebersihan dan juga lingkungan yang sehat ini.
0: Jadi bisa langsung ikut join di kota yang masing-masing kalau misalkan ada kegiatan gitu ya Mas ya? Baik, nah ini biasanya kan kita melihat gerakan-gerakan ini kan muncul atau masif bisa menginfluence ya di media sosial sampai sekarang gitu ya Mas ya. Apa kira-kira yang bisa dikampanyekan lewat medsos yang juga bisa diikuti banyak orang sehingga ini menjadi kayak gerakan, kayak ada hashtag khusus atau mungkin juga tren apa nih Mas yang bisa diciptakan Mas saat ini?
1: Iya, tentu banyak ya, tergantung konteks permasalahan di mana dan juga apa yang mau disuarakan gitu ya. Mungkin kalau kita ngomong tenggelam, jadi terkait apa ya, dari pesisir Jawa Tengah ini kan banyak yang tenggelam tuh, jadi ya mungkin hashtag itu yang bisa dipakai ya, misalkan tolak tenggelam ataupun juga apa ya, terkait peduli pesisir dan lain sebagainya, dan juga mungkin konservasi mangrove gitu ya, karena mangrove di pesisir sudah mulai sedikit, apalagi kena proyek-proyek baik proyek-proyek swasta ataupun proyek-proyek dari pemerintah gitu. Jadi sama-sama sih, maksudnya baik swasta ataupun pemerintah itu bisa mendegradasi luasan mangrove yang ada, dan itu terbukti nyata gitu ya. Kemudian kalau kita, oh ya, sekarang yang lagi viral itu terkait ini Mas, geothermal di
0: Gunung Ungaran itu ya Mas ya.
1: Betul, yang setelah Bahlil apa itu, statement di media dan juga memberikan izin di geothermal Ungaran, sekarang banyak masyarakat sipil, kemudian juga seniman, budayawan di sekitar Kabupaten Semarang itu serentak untuk menolak pembangunan geothermal baik di Ungaran ataupun di Telomoyo. Telomoyo juga ada juga geothermalnya gitu. Jadi ini juga sedang viral sih, banyak di Facebook itu, sangat banyak sekali ya saya lihat ini. Jadi cukup masif sekali, dan petisinya tuh sekarang sampai 9.000 atau 10.000 gitu untuk penolakan geothermal di Ungaran ini.
0: Jadi kalau masyarakat bersatu meskipun dunia maya gitu, itu juga sebenarnya bisa begitu besar ya Mas ya, begitu masif ya. Dan juga mungkin kembali nih, ketika satu masyarakat dan juga apa bersuara sama, pasti akan ikut merubah kebijakan juga gitu ya berarti ya.
1: Iya betul, itu karena juga secara tidak langsung kan memberikan tekanan publik kepada pemangku kebijakan ya, yaitu bisa bupati ataupun juga gubernur gitu sih. Jadi itu sangat berpengaruh sekali.
0: Jadi kadang mungkin bisa Anda nih pendengar, kalau misalnya lagi pakai medsos kemudian juga merasa, duh sebenarnya pengen turun tangan langsung nih ke misalkan Kalimantan atau belum bisa bantu, tinggal like and repost aja sesuatu yang sifatnya menyuarakan ini ya Mas ya, menyuarakan apa lingkungan, apa kebutuhan masyarakat juga bisa disampaikan, itu juga sudah ikut andil nih sebenarnya gitu ya Mas ya.
1: Ya betul sekali, jadi paling mudah, jadi teman-teman Gen Z ini ya yang HP dan terus, jadi itu aja tinggal klik, share, repost
0: gitu ya,
1: like, dan itu udah sangat membantu sekali untuk engagement dan exposure di media sosial.
0: Nah tapi kadang tuh ada sisi negatifnya juga nih Mas, kayak yang sempat viral kan Pandawara itu ya, itu kan mereka kan anak-anak muda keren yang membersihkan sungai kan, jadi sungai yang kotor tiba-tiba dibersihkan dan juga itu menumbuhkan apa ya, kayak bukti nyata, tapi malah banyak, karena kembali ya mental juga ya, ada yang malah akhirnya kayak mengharapkan Pandawara aja yang membersihkan gitu Mas. Jadi membentuk mental masyarakat yang tadi ya sudah ikutan gotong royong, sudah terbentuk peran supaya nggak menggantungkan satu sama lain, itu gimana? Justru malah saling menjaga gitu Mas.
1: Iya, mungkin itu perlu diedukasi juga.
0: Ada anomali juga nih banyak ternyata di luar sana.
1: Iya, sehingga kalau kami prinsipnya gini, sampahmu adalah tanggung jawabmu gitu. Jadi ya ketika kamu makan sesuatu, menggunakan produk sesuatu, dan itu menjadi sampah, ya itu tanggung jawabmu. Jadi nggak boleh dilimpahkan ke orang lain. Dan itu tuh prinsip yang paling basic banget gitu ya. Sampahmu adalah tanggung jawabmu. Kalau tidak mau bertanggung jawab kepada sampah, jangan membuat sampah begitu.
0: Jadi mentang-mentang ada Pandawara, jangan menggantungkan diri sama mereka. Justru kita harus malu ya kalau misalkan sampai sudah dibersihkan, balik kotor lagi gitu ya. Baik, kita kembali aja deh ya Mas ya. Kita masih punya satu segmen terakhir untuk closing nanti. Pendengar juga masih bisa mendengarkan penjelasannya Mas Turkolis terkait dengan peran masyarakat di era saat ini ya pendengar ya, untuk menjaga kebersihan lingkungan.
2: Selamat datang di era digital baru. RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

0: Tegar, sangat perlu sekali ya kolaborasi dari teman-teman LSM, kemudian juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan tentang lingkungan gitu ya. Tidak hanya untuk kebersihan, tapi juga untuk manfaat jangka panjang gitu ya. Karena kita melihat nih, banyak sekali wilayah di Jawa Tengah yang mungkin juga akan terancam ya, kalau misalkan tidak kita rawat sampai dengan saat ini ya. Mas Rukoli sendiri, kalau kita lihat di Jawa Tengah sendiri saat ini yang masih membutuhkan apa ya, pantauan netizen atau mungkin juga bantuan dari masyarakat dan juga LSM ini, di mana aja nih Mas di saat ini Mas yang membutuhkan pantauan banget gitu?
1: Iya Mas Aldi, jadi ada banyak ya, kalau dari bawah kayak di pesisir itu, di pesisir Pantura terutama di Semarang, Demak dan juga Pekalongan, itu perlu bantuan untuk disuarakan bagaimana masyarakat hidup di atas air. Kemudian juga di daerah tengah itu ada di daerah perkotaan yang masih apa ya, banyak masalah terkait sampah, kemudian juga terkait tanah dan lain sebagainya. Yang kemudian di daerah atas itu banyak tambang-tambang dan juga termasuk geotermal itu patut untuk disuarakan. Jadi di Jateng itu yang saat ini sedang mau jalan di Telomoyo, Ungaran sama Lawu gitu. Sementara pernah ada yang gagal di Gunung Slamet yang kemudian itu mengakibatkan banjir bandang di area bawahnya hingga Tegal Guci itu area wisatanya itu hancur gitu. Dan itu ada banyak kabel-kabel, bukan kabel-kabel ya, itu selang-selang geotermal gitu. Dan itu kalau tidak mau ingin itu terjadi ya, kita harus bersuara sejak dini gitu untuk tidak ingin mengulang bencana lagi.
0: Jangan sampai ya gitu ya. Masyarakat gimana Mas, kalau misalkan pengen join atau mungkin juga ikut berpartisipasi di kegiatan misalkan di WALHI gitu ya, seperti apa nih?
1: Iya, tentu sangat sangat mudah sekali gitu ya, apalagi misalkan ada komunitas lingkungan itu kan banyak ya di setiap daerah, di setiap kota. Jadi nggak harus WALHI itu, tapi ada banyak yang mereka ya memiliki nama-nama entitas sendiri-sendiri. Jadi komunitas lingkungan ini bagi kami itu menjadi vitamin bagi kesadaran kesadaran kolektif kota ataupun masyarakat gitu. Jadi pemerintah kan seringkali lambat atau birokratis tuh, sementara kalau komunitas itu bisa bergerak cepat langsung ke warga gitu, ketika misalkan membutuhkan pendampingan, membutuhkan edukasi ataupun juga suatu penjelasan apa yang mereka belum paham, itu sangat mudah sekali. Jadi langsung menghubungi komunitas-komunitas terdekat di kota masing-masing yang itu sangat sangat penting dan juga itu sangat cepat dalam respon apa yang dikeluhkan masyarakat. Jadi langsung bisa terhubung, langsung bisa kenal dan langsung bisa ketemu strategi ataupun solusi-solusinya.
0: Jadi tiap wilayah pasti punya tantangan sendiri ya, dan sudah banyak komunitas yang tersebar di wilayah masing-masing gitu ya. Tapi yang meminta kolaborasi banyak nggak Mas saat ini Mas? Atau mungkin juga memang masih jarang gitu ya?
1: Banyak sih ya, banyak kalau ya di Jateng ini. Dan juga komunitas di Jawa Tengah ataupun di ini tuh sangat banyak sekali. Jadi bisa ditarik dari komunitas luar kampus, bisa di dalam kampus dan sebagainya. Itu kan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang bikin komunitas-komunitas ataupun melalui aktivitas misalkan BEM-BEM itu pengabdian di masyarakat dan sebagainya, itu juga sangat banyak sekali, sehingga itu menjadi penjembatan lah ya, antara masyarakat yang misalkan mengalami itulah ya masalah terkait lingkungannya yang tidak bersih ataupun yang tidak sehat ke pemerintahnya gitu.
0: Baik, jadi banyak ya anak-anak muda sekarang yang sudah bersuara, kemudian juga semua nih ibu-ibu RT RW juga kalau misalkan ikut kolaborasi juga bisa. Jadi silakan komunitas atau mungkin juga mau join di LSM juga bisa, pokoknya suarakan untuk rakyat gitu ya. Terakhir ada pesan apa nih Mas untuk pendengar Pro 1 yang saat ini juga kadang tuh masih apa ya, kayak belum 100% komitmen tapi juga kadang tergoda juga untuk selalu menjaga kebersihan, seperti apa nih pesannya terakhir?
1: Iya, tentu ini sih ya, kita harus peduli dari diri sendiri dulu, kemudian dari paling kecil dari wilayah sekitar, misalkan rumah ataupun tempat bekerja ataupun tempat kuliah dan sebagainya. Jadi kita harus peduli dari apa aktivitas kita sehari-hari, kemudian jika memiliki keresahan-keresahan atau tantangan, itu bisa itu kayak di-upload di media sosial. Kemudian juga jika ingin melihat ingin berkomunikasi langsung dengan WALHI itu sangat bisa sekali. Instagram WALHI Jateng itu terpampang nyata di Instagram, dan juga bisa kontak, bisa berhubungi, nanti kami bisa menindaklanjuti ataupun juga bisa kesana begitu.
0: Baik, Mas Rukolis, terima kasih atas waktunya. Sukses terus untuk kegiatan bareng sama teman-teman Walhi. Semoga bisa ini ya, mendapat dukungan dari tidak hanya masyarakat juga, tapi bisa kolaborasinya bisa menggerakkan ya perubahan-perubahan yang diharapkan untuk lingkungan kita. Terima kasih ya Mas ya, sampai jumpa lain waktu lagi ya. Ya,
1: terima kasih Mas Aldi, sama sore semuanya.
0: Sampai jumpa. Demikian pendengar dari Komunitas Walhi Jawa Tengah, Mas Nurkolis sudah memberikan gambaran ya, sekaligus juga tips bagaimana kita bisa berkontribusi untuk lingkungan kita. Kami akhir dulu pendengar perjumpaan kita di Beranda Aset Cita sore hari ini.
2: Beranda Aset Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi pendengar, kita akan mengupdate informasi dalam info lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 1 Yogyakarta.

0: Selamat sore pendengar. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Kidul mencatat lebih dari 9.921 keluarga penerima manfaat program Bansos diduga terlibat judi online. Upaya pemadaman kebakaran di TPA Putri Cempo, Solo terus dilakukan tim gabungan. Selain melalui jalur darat, pemadaman juga dilakukan dari udara atau waterbombing menggunakan helikopter milik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik pendengar, bersama saya Agatha Erna, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tengah menyiapkan kerjasama dengan pemerintah daerah di Korea Selatan guna membuka peluang kerja bagi masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan Ulfah Nurul Aziza.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Gunung Kidul mencatat sebanyak 9.921 keluarga penerima manfaat bantuan sosial terindikasi menggunakan bantuan tidak sesuai dengan ketentuan. Data tersebut tercatat per 1 Agustus 2026. Kepala Dinsos P3A Gunung Kidul Arham Masudi mengatakan pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai ketentuan tersebut diantaranya digunakan untuk aktivitas judi online maupun game online.
2: Ini yang terindikasi pemanfaatannya ini tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Menurutnya, masyarakat yang namanya masuk dalam data tersebut masih memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi melalui sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation. Dalam sistem tersebut terdapat dua pilihan, yaitu menu sanggah dan menu berhenti.
2: Karena di sistem kita di 6NG itu, ini memang ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama sanggah, kemudian yang kedua menu berhenti atau tidak melakukan lagi. Kemudian kalau yang menu berhenti ini adalah menu untuk orang yang memang merasa jadul, kemudian berhenti.
1: Hingga saat ini tercatat sebanyak 268 KPM telah mengajukan sanggah karena merasa tidak melakukan judi online. Sementara itu sebanyak 235 KPM menyatakan telah berhenti melakukan aktivitas judi online. Dari Gunung Kidul, Ulfah Nurul Azizah melaporkan.
0: Baik pendengar, dari informasi seputar Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul yang mencatat lebih dari 9.000 KPM program Bansos diduga terlibat judi online. Kita beralih ke informasi lain, kali ini dari seputar Solo. Upaya pemadaman kebakaran di TPA Putri Cempo, Solo terus dilakukan tim gabungan. Selain melalui jalur darat, pemadaman juga dilakukan dari udara atau waterbombing menggunakan helikopter milik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Rian Asidiki melaporkan.
3: Ya, saat ini untuk proses pemadaman masih terus dilakukan secara intensif.
4: Kebakaran melanda gunungan sampah di TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sejak Rabu sore. Api kemudian meluas ke sejumlah area gunungan sampah dan menimbulkan asap tebal. Petugas gabungan dari pemerintah Kota Surakarta, TNI Polri, BPBD, serta pemadam kebakaran dari wilayah Solo Raya hingga kini masih melakukan penanganan. Kondisi gunungan sampah dan arah angin menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Untuk menjangkau titik api yang sulit didatangi petugas, Polda DIY membantu melakukan pemadaman melalui udara. Satu unit helikopter dikerahkan untuk melakukan waterbombing dengan mengambil air dari Sungai Bengawan Solo. Pemadaman dari udara dilakukan kemarin sekitar 2 jam, mulai dari pukul 10 pagi. Dalam satu kali proses, helikopter membutuhkan waktu sekitar 5 menit sejak mengambil air hingga menuju titik kebakaran. Selama waterbombing berlangsung, armada pemadam kebakaran di darat dihentikan sementara untuk memastikan proses pemadaman dari udara berjalan aman. Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo mengatakan, pemadaman melalui udara difokuskan di sisi timur TPA Putri Cempo yang masih mengeluarkan asap.
3: Kita akan fokus terkait dengan pemadaman TPA yang ada di Putri Cempo. Hingga saat ini untuk proses pemadaman masih terus dilakukan secara intensif dari gabungan dari pemerintah Kota Surakarta. Kami dibantu dari Polri, kemudian dari TNI juga, kemudian ada beberapa damkar dan BPBD se-Solo Raya yang sampai dengan sekarang ini masih membantu untuk proses pemadaman kebakaran lahan di Putri Cempo.
4: Ari menambahkan, Wali Kota Surakarta Respati Ardi telah menetapkan status tanggap darurat bencana alam selama 14 hari. Penetapan tersebut dilakukan untuk mendukung penanganan kebakaran yang masih berlangsung. Sementara itu, Kepala Damkar Kota Surakarta Indradi menyebut proses pemadaman hingga Jumat pagi telah mencapai sekitar 40%. Tim darat difokuskan pada titik api di Blok B dan Blok D TPA Putri Jempo. Sebanyak 15 unit pemadam kebakaran dikerahkan dengan total 151 petugas dan relawan gabungan terlibat dalam penanganan. Petugas masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari karakteristik gunungan sampah, kondisi cuaca, hingga arah angin.
5: Progres ada 40% peningkatan untuk penanganan pemadaman. Dia emang belum bisa 100%. Kemudian untuk, karena ada tantangannya, tantangan kita ketahui sendiri dari karakteristik tutup sampahnya, kemudian juga faktor cuaca dan arah angin yang kita lihat kemarin juga sering berubah.
4: Tim gabungan masih terus melakukan pemadaman, baik melalui jalur darat maupun udara. Pemadaman dilakukan secara maksimal hingga seluruh titik api dapat dikendalikan dan kawasan TPA Putri Cempo dinyatakan aman. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Sementara itu, upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla dilakukan Polda Jateng melalui patroli kawasan rawan, pemantauan titik panas berbasis teknologi, serta kesiapan personil dan peralatan pendukung. Berikut laporan Luki Setiawan.
6: Upaya pencegahan tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat.
7: Kapolri melalui surat telegram tertanggal 31 Agustus 2006 meminta seluruh Kapolda untuk memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, pelibatan masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Di Jawa Tengah, langkah itu menjadi perhatian khusus karena potensi kebakaran tersebar di berbagai wilayah, mulai dari kawasan pertanian, perkebunan, lahan terbuka, semak belukar hingga kawasan hutan. Kabit Humas Polda Jawa Tengah melalui Kasubdit Penmas AKBP Eko Kurniawan mengatakan pencegahan tidak boleh dilakukan dengan menunggu api muncul. Deteksi dini dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah kebakaran meluas. Polda Jawa Tengah telah mengarahkan jajaran untuk meningkatkan pemetaan wilayah rawan dan patroli, terutama di lokasi yang memiliki riwayat kebakaran. Peran Babinkamtibmas juga dioptimalkan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar.
6: Dengan kepedulian, kewaspadaan dan kerjasama seluruh elemen masyarakat, kita dapat menjaga Jawa Tengah tetap aman, hijau, dan bebas dari bencana kebakaran hutan dan lahan.
7: Salah satu wilayah yang intens melaksanakan patroli antisipasi Karhutla, yakni Polres Pemalang, sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan selama musim kemarau ini. Kapolres Pemalang melalui Kapolsek Pemalang AKP Agus Soleh mengatakan, dalam kegiatan patroli, petugas gabungan memasang banner imbauan tentang bahaya Karhutla di dua titik strategis, yakni di pertigaan desa Pegong Sorat dan perempatan dusun Pesalakan desa Surajaya. Lokasi itu dipilih karena menjadi jalur yang banyak dilalui masyarakat dan berdekatan dengan kawasan hutan.
8: Kita bakal himbau juga ke warga untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan, terutama terkait dengan perhutani. Jangan sampai terjadi kebakaran yang sampai meluas sehingga kelestarian hutan tidak terjaga.
9: Ada temuan nggak, Nadu?
8: Untuk sementara belum ada temuan. Kita pun sudah masang terkait dengan banner terkait himbauan-himbauan kebakaran hutan.
7: Selain melaksanakan patroli, petugas juga menyampaikan edukasi secara langsung kepada masyarakat yang tinggal ataupun beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Masyarakat dihimbau agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu kebakaran. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar gempa mengguncang Cilacap pada Jumat siang. BPBD Cilacap menyebut belum ada laporan kerusakan. Berikut Reni Tania akan melaporkan selengkapnya.
10: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,4 mengguncang wilayah Cilacap pada Jumat siang. Getaran dirasakan cukup kuat oleh sejumlah warga hingga membuat mereka berhamburan keluar rumah dan bangunan untuk menyelamatkan diri. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG, Stasiun Meteorologi Tunggul Bulung Cilacap, Teguh Wardoyo menyampaikan, gempa terjadi pada pukul 12.04 dengan pusat gempa berada di laut sekitar 77 km tenggara Cilacap pada kedalaman 10 km. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
11: Kemudian lokasi gempa berada di titik 8 derajat 42 menit lintang selatan, 109 derajat 02 menit bujur timur, atau sekitar 77 km sebelah tenggara Cilacap, Jawa Tengah. Kedalaman 10 km. gempa ini tidak berpotensi tsunami.
10: Guncangan dirasakan warga di sejumlah wilayah Cilacap. Kepanikan sempat terjadi karena getaran terasa secara tiba-tiba pada siang hari. Salah satunya Guru Yuda, warga Cilacap Selatan yang mengaku merasakan guncangan. Apalagi saat terjadi gempa, dia tengah berada di lantai dua rumahnya, di mana guncangannya lebih terasa. Ia pun memilih keluar dari rumah bersama orang tuanya.
12: Iya, tadi tuh pas baru sampai di rumah, itu kan saya ke lantai dua. Sementara ibu saya ada di kamar mandi, dan kita ngerasa tuh kayak rumah ini bergoyang ya, cukup terasa kencang. Terus dari bawah saya dengar ibu saya tuh teriak gitu, gempa-gempa gitu kan. Jadi cukup sedikit membuat saya juga khawatir, karena bangunan rumah yang lantai dua kami memang sedikit terdampak ya, cukup berguncang seperti itu. Jadi saya buru-buru turun, terus akhirnya saya sama ibu saya keluar rumah untuk...
10: Sementara itu, Kepala BBBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengaku belum mendapatkan laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Pihaknya telah memerintahkan para kepala UPT untuk memonitor di lapangan dan segera melaporkan ketika memang ada yang terdampak. Masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Informasi resmi mengenai perkembangan gempa dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Melanjutkan kembali lintas DIY Jateng. Pembangunan Mapolda DIY yang baru di wilayah Godean Sleman pada tahap pertama ditargetkan rampung pada akhir 2026. Vika Asalia melaporkan berikut ini.
13: Dalam bulan 12, kirakan sudah selesai untuk tahap pertama ya. Ini kan pembangunannya tidak hanya tahap pertama, tapi nanti ada tahun 2027 ada tahap kedua.
14: Pembangunan Markas Kepolisian Daerah atau Mapolda DIY yang baru di wilayah Godean Sleman ditargetkan rampung untuk tahap pertama pada akhir tahun ini. Kabid Humas Polda DIY, Kombespol Ihsan menjelaskan, tidak seluruh personel Polda DIY akan langsung dipindahkan karena fasilitas di Mapolda baru belum sepenuhnya mampu menampung seluruh personel. Pemindahan pada tahap awal akan diprioritaskan bagi satuan yang berada di bidang pembinaan.
13: Beberapa satuan yang ada di sini berpindah ke sana, tapi tidak semuanya, karena memang di sana belum sepenuhnya cukup untuk menampung seluruh personel Polda DIY. Jadi nanti bertahap. Insya Allah Desember akan sudah bisa ditempati oleh, yang kita kedepankan dulu adalah satuan-satuan yang berada di bidang pembinaan.
14: Kesiapan fasilitas menjadi pertimbangan utama sebelum Mapolda baru digunakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Mapolda baru tidak menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
13: Karena bagaimanapun harus siap betul kalau memang mau ditempati. Kita antisipasi jangan sampai malah menyulitkan masyarakat, ini yang paling utama. Jangan sampai menyulitkan masyarakat ke sana, ternyata belum lengkap peralatannya dan sebagainya, sehingga kita utamakan dulu yang bagian staf pembinaan, nanti semuanya setelah ready dan sebagainya, baru seluruhnya pindah ke sana.
14: Ihsan menambahkan pembangunan Mapolda DIY tidak hanya dilakukan dalam satu tahap, pembangunan akan dilanjutkan ke tahap kedua pada tahun 2027 mendatang.
0: Kembali ke seputar Jawa Tengah, angka stunting di Kabupaten Banyumas menunjukkan penurunan dari 20,9% pada 2023 menjadi 19,6% pada 2025. Meski demikian pendengar, upaya pencegahan masih terus diperkuat untuk mencapai target nasional di bawah 17,5% pada 2026. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
15: Angka stunting di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan hasil survei, prevalensi stunting turun dari 20,9% pada 2023 menjadi 19,6% pada 2025. Tim Kerja Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, Arfianti Nur Akmarina, mengatakan penurunan tersebut menjadi perkembangan positif, meskipun masih diperlukannya upaya lebih besar untuk mencapai target nasional.
16: Kondisi stunting di Kabupaten Banyumas sekarang sudah menunjukkan progres yang positif. Kita bisa lihat dari angka survei. Kita dari ada angka KI di tahun 2023 20,9, kemudian SSGI tahun 2025 sudah menunjukkan angka 19,6. Jadi ini sudah ada progres penurunan yang positif ya, jadi turun walaupun masih sedikit angkanya, yeah. Tapi ini sudah ada hal yang baik. Cuma memang kita masih perlu upaya yang cukup besar karena memang PR kita masih banyak dan masih di bawah target nasional, di mana target nasional untuk tahun 2026 di bawah 17,5%.
15: Ia mengatakan pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah karena angka tersebut belum mencapai target nasional 2026 yang ditetapkan di bawah 17,5%. Upaya penanganan stunting dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap pencegahan hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Pencegahan dilakukan sejak remaja putri, terutama untuk mencegah anemia. Remaja putri usia sekolah kelas 7 hingga kelas 12 menjadi salah satu sasaran program. Screening anemia dilakukan pada siswi kelas 7 dan 10 disertai pemberian tablet tambah darah satu kali dalam sepekan. Upaya kemudian dilanjutkan kepada calon pengantin melalui edukasi dan layanan kesehatan. Sementara ibu hamil didorong melakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC secara teratur serta mendapatkan suplementasi, tablet tambah darah maupun mikronutrien. Menurut Arfianti, persiapan untuk menghasilkan kehamilan yang sehat tidak dapat dilakukan secara singkat. Kondisi kesehatan calon ibu perlu dipersiapkan sejak jauh sebelum kehamilan. Damara Sakti melaporkan.
0: Festival Payung Indonesia ke-13 kembali digelar di Taman Balekambang Surakarta dengan membawa semangat kolaborasi lintas negara. Tahun ini, festival melibatkan peserta dari 41 kabupaten kota di Indonesia serta 5 negara. India, Korea, Thailand, Jepang, dan Mongolia. Selengkapnya dilaporkan Sofi Asegaf.
17: Festival Payung Indonesia yang ke-13 ini adalah satu festival yang membangun semangat kebersamaan.
18: Festival Payung Indonesia atau FESPIN ke-13 kembali digelar di Taman Balekambang dengan mengusung semangat kolaborasi dan diplomasi budaya antar bangsa. Founder FESPIN, Heru Mataya, mengatakan tahun ini festival melibatkan peserta dari 41 kabupaten dan kota di Indonesia serta 5 negara, yakni India, Korea, Thailand, Jepang, dan Mongolia. Heru menyebut sekitar 3.500 penari, pemain musik, dan kelompok teater turut memeriahkan festival. FESPIN tahun ini juga mengusung konsep Sepayung Asia sebagai wadah memperkuat jejaring budaya negara-negara Asia.
17: Kolaborasi antar bangsa, 9 tahun ini, tahun 13 ini kita mengundang salah satu kurator dari Korea untuk membangun satu sinergi beberapa negara yang hadir di festival Payung Indonesia ini. Dari India, dari Korea, dari Thailand, dari Jepang, dan dari Mongolia. Ini salah satu kolaborasi antar bangsa yang harapan kita festival Payung Indonesia bisa menjadikan satu alat diplomasi budaya antar bangsa.
18: Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan FESPIN bukan sekadar menampilkan keindahan payung, tetapi juga mengangkat kreativitas, tradisi, serta nilai ekonomi masyarakat.
19: Payung yang dalam kehidupan sehari-hari kita kenal sebagai benda yang sederhana, di tangan para seniman dan kreator dapat berubah menjadi karya seni yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Inilah kekuatan kebudayaan, yaitu sesuatu yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
18: Astrid berharap FESPIN terus menjadi ruang pertemuan antara tradisi dan inovasi, sekaligus mendorong perkembangan seniman, komunitas, dan pelaku UMKM di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pendengar, busana tradisional dinilai tidak sekedar menjadi pelengkap penampilan, tetapi juga dapat menjadi media untuk mengekspresikan identitas karakter dan membangun kepercayaan diri, khususnya bagi generasi muda. Berikut laporan Ima Arya.
20: Sehingga ketika beliau berbicara, semua gesturnya itu didukung dengan baju yang beliau pakai. Seperti itu.
21: Pendengar, busana tradisional tidak sekedar menjadi pelengkap penampilan, tetapi juga dapat menjadi media untuk mengekspresikan identitas, karakter, dan membangun kepercayaan diri khususnya bagi generasi muda. Perpaduan wastra tradisional dengan desain modern dinilai membuat budaya semakin relevan dengan perkembangan zaman. Founder Dewara dan Wastra Fashion Stylist Julie Transformation Series 2026, Francisca Atika, mengatakan pakaian merupakan bahasa visual yang dapat menyampaikan karakter seseorang sebelum mereka berbicara. Menurutnya, pemilihan busana perlu disesuaikan dengan karakter, profesi, hingga kebutuhan pemakainya, agar pesan yang ingin disampaikan semakin kuat.
1: Karena memang di Dawara ini banyak cerita yang kita lahirkan, banyak karakter yang kita hidupkan, kemudian bagaimana kita menempatkan Dawara atau attire dari batik dan wastra ini ke dalam suatu ruang.
21: Ia menambahkan generasi muda saat ini semakin terbuka terhadap perpaduan wastra dan desain kekinian. Batik dan kain tradisional kini tidak hanya disampaikan dalam bentuk klasik, tetapi dikembangkan melalui model, warna, dan potongan yang lebih sesuai dengan selera generasi muda. Sementara itu, MC Juli Transformation Series 2026, Penny Sulistiawarni menilai, busana yang tepat turut berpengaruh terhadap kepercayaan diri ketika seseorang tampil di depan publik. Menurutnya, seseorang perlu membedakan antara penampilan yang menarik dan penampilan yang tepat dengan mempertimbangkan karakter serta konteks acara.
2: Harus juga mengetahui adab sopan santun yang ada seperti apa, dan itu kan memang nggak tertulis, tapi kita harus mengerti gitu. Kalau semua memang di acara tersebut yang ingin terhighlight adalah pengantin, ya berarti kita juga tidak boleh terlalu berlebihan atau terlalu menarik gitu, sehingga bisa memalingkan fokus di ke kita gitu.
21: Ia menambahkan, membangun penampilan yang percaya diri tidak harus selalu menggunakan busana mahal. Kemampuan memadukan pakaian dengan aksesori dan menyesuaikannya dengan acara justru menjadi hal penting agar seseorang dapat tampil nyaman tanpa berlebihan. Pemanfaatan wastra melalui desain yang lebih modern diharapkan dapat semakin mendekatkan budaya tradisional dengan generasi muda. Busana pun tidak lagi sekedar tentang bagaimana seseorang terlihat, tetapi juga menjadi bagian dari identitas, nilai, dan cerita yang ingin disampaikan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri lintas DIY Jateng kali ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Kidul mencatat, lebih dari 9.921 keluarga penerima manfaat program Bansos diduga terlibat judi online. Upaya pemadaman kebakaran di TPA Putri Cempo Solo terus dilakukan tim gabungan. Selain melalui jalur darat, pemadaman juga dilakukan dari udara atau waterbombing menggunakan helikopter milik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, bersama Wulan Anita di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih kebersamaannya pendengar, dan selamat sore.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

panduan mengurangi risiko bencana gunung meletus. Satu, tutup rapat jendela, pintu, dan lubang angin rumah. 2. Lindungi kendaraan bermotor atau peralatan mesin lainnya dan matikan mesinnya. 3. Masukkan hewan peliharaan dan persediaan makanan ke tempat yang lebih aman. 4. Kumpulkan keluarga, ambil tas yang sudah disiapkan, dan segera mengungsi. 5. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh, seperti baju panjang, topi, dan lainnya. 6. Gunakan kacamata atau apapun untuk mencegah debu masuk ke mata. 7. Jangan memakai lensa kontak. 8. Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. 9. Menutup wajah dengan kedua belah tangan saat abu letusan gunung turun. 10. Dengarkan instruksi pihak berwenang dan ikuti rute mengungsi yang ditetapkan. Hindari lokasi rawan letusan, lereng gunung, lembah, sungai kering, aliran lahar. Usahakan masuk ke ruang lindung darurat atau bunker. 13. Siapkan diri menghadapi bencana susulan.

0: Pendengar, salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kita memiliki bekal untuk bisa bertahan hidup sampai bantuan datang. Idealnya, tas siaga bencana ini dapat membantu kita selama 3 hari. Apa saja yang perlu dimasukkan dalam tas siaga bencana? Di antaranya adalah surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi. Tas siaga bencana ini akan sangat bermanfaat dan membantu ketika berada dalam kondisi darurat.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini, Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi 101 FM, 96,8 FM, audio streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Masih dengan nuansa sore ini, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda ya pendengar. Informasi untuk Anda dilansir dari rri.co.id, pendengar, asap TPA Putri Cempo pekat, seratusan warga Plesungan mengungsi di Gor UTP. Pemerintah Kabupaten Karanganyar bergerak cepat mendirikan posko pengungsian di Gor Universitas Tunas Pembangunan atau UTP Surakarta akibat pekatnya paparan asap pekat sejak Jumat 4 September 2026 malam. Hingga Sabtu 5 September 2026, posko tersebut telah menampung sebanyak 100 hingga 150 warga, dominan anak-anak, ibu-ibu, dan juga lansia, akibat kepulan asap pekat yang menyelimuti pemukiman mereka. Pelaksana harian Kalakar BPBD Karanganyar Sugiharjo menjelaskan berbagai fasilitas penunjang di posko pengungsian telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi seperti kasur lipat, MCK, logistik makan 3 kali sehari, serta posko kesehatan dan ambulans siaga 24 jam. Dan Kalakar menjelaskan skema pengungsian bersifat tentatif sesuai dinamika hembusan arah angin, di mana warga akan kembali ke rumah jika asap menipis dan bergeser. Sementara itu pendengar, kondisi paparan asap yang menyusup hingga dalam rumah turut dirasakan warga RT 7 Dusun Sulurejo, yakni Titik 42 tahun yang terpaksa memboyong 4 anggota keluarganya demi menyelamatkan orang tua dan anak-anak dari ancaman sesak nafas. Dan Anda bisa mengakses informasi selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id. Anda bisa mengupdate informasi terbaru di sana ya. Saya sapa dulu yang di WhatsApp chat. Halo, selamat sore. Ada Pak Cuk di Wonogiri. Selamat sore, Mbak Citra. Di Wonogiri angin agak kencang. Iya, saya tadi siang sempat merasakan juga 1-2 kali angin berhembus lumayan kencang juga ya, walaupun suasana atau cuaca siang hari tadi cukup menyengat ya. Oke, semoga semuanya aman terkendali. Amin, amin. Ada juga Bu Agustin di Mangkubumen juga. Selamat sore. Selamat tugas di Surakarta sore ya. Sehat, semangat, bahagia, barokah rezekinya. Amin. Saya temani dengan nyimak acara Mbak Citra dan nikmati lagu-lagu selingan yang diputarkan sambil ngelaras istirahat nyore ya. Nanti Mbak Citra kalau pulang hati-hati malam mingguan sekalian. Waduh, saya baru ingat kalau ini malam minggu ya. Pantes di jalan tadi saya melihat banyak sekali yang sudah ini ya, berlalu-lalang gitu ya. Kayaknya sudah mulai persiapan malam minggu nih. Nah, untuk Anda nih, gimana kegiatan malam minggunya? Jangan lupa besok ini ya, pendengar di RRI Surakarta, kami mengadakan kegiatan jalan sehat. Nah, untuk Anda yang mungkin pagi-pagi bingung mau acara kemana, dah ke RRI Surakarta aja, merapat kemari. Kita akan bersama-sama jalan sehat gitu ya, dan juga tentunya ada door prize atau hadiah menarik, dan ada bazar UMKM juga yang bisa Anda nikmati tentunya ya.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook narasi yang menyebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Faktanya, pendengar, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri dengan menggunakan Google Search, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa Anies menolak RUU perampasan aset. Klaim itu dikaitkan dengan pernyataan Anies Baswedan soal pengesahan RUU perampasan aset dalam kelas kader Gerakan Rakyat di Bekasi pada 17 Januari 2026. Padahal jika disaksikan secara utuh, tidak ada pernyataan Anies dalam pidato itu yang menyampaikan dirinya menolak RUU perampasan aset.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Mbak, udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Halah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapeli ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

RI dengan esensi buku. Me versus Brain adalah buku non-fiksi yang ditulis Hayley Morris, kreator konten asal Inggris yang dikenal dengan humor khasnya. Buku ini membongkar pengalaman sehari-hari seorang overthinker atau orang yang pikirannya tidak pernah berhenti berputar. Lewat gaya bercerita yang jenaka, Hayley menggambarkan bagaimana pikiran sering berdebat dengan dirinya sendiri. Mulai dari hal kecil seperti cara menyapa orang sampai ketakutan besar tentang masa depan. Ia mengilustrasikan pertempuran antara logika dan rasa cemas yang kerap membuat orang kelelahan. Di balik kelucuannya, buku ini menyampaikan pesan serius. Overthinking bisa membuat kita cemas, sulit tidur, dan kehilangan kepercayaan diri. Namun dengan mengenal pola pikir itu, kita bisa belajar mentertawakan diri sendiri, memberi ruang untuk ketidaksempurnaan, dan mengambil jarak dari pikiran yang berlebihan. Hayley juga menekankan pentingnya self-compassion, berbaik hati pada diri sendiri, serta menyarankan strategi sederhana, menuliskan pikiran, berbagi dengan orang terdekat, atau sekedar mengambil nafas dalam-dalam ketika otak mulai berputar terlalu cepat. Pesan inti buku ini adalah, pikiran tidak selalu harus menjadi musuh. Dengan humor, kesadaran diri, dan penerimaan, kita bisa berdamai dengan otak cerewet kita. Alih-alih melawan, kita belajar hidup bersama pikiran yang sibuk dan menjadikannya bagian dari perjalanan menuju kesehatan mental yang lebih seimbang. Dari Surakarta untuk Indonesia.

Pendengar, pembuangan di TPA Putri Cempo dibatasi, antrean truk sampah mengular. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, antrean truk pengangkut sampah mengular di tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo, Kota Surakarta, menyusul pembatasan pembuangan sampah akibat kebakaran yang melanda kawasan tersebut. Setiap truk pengangkut sampah dari sejumlah kelurahan kini hanya diperbolehkan melakukan satu kali pembuangan atau satu rit dalam sehari. Salah seorang supir truk sampah dari Kelurahan Joyosuran, Dian, mengatakan pembatasan tersebut telah diberlakukan selama 2 hari terakhir. Sebelumnya, kendaraan pengangkut sampah dapat melakukan lebih dari satu kali perjalanan ke TPA Putri Cempo. Menurutnya, waktu pembuangan sampah juga dibatasi mulai dari pukul 14.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan pengangkut sampah mengular, terutama kendaraan dari sejumlah kelurahan yang datang dalam waktu bersamaan. Ia juga mengatakan pada hari sebelumnya, antrean kendaraan belum sepanjang kondisi saat ini karena belum semua pengemudi mengetahui adanya pembatasan. Namun setelah informasi pembatasan tersebar, kendaraan pengangkut sampah dari sejumlah wilayah datang secara bersamaan. Dian menyebut kendaraan pengangkut sampah dari kelurahan menggunakan mobil L300. Sampah yang dibawa kemudian diarahkan ke lokasi pembuangan sementara di sekitar kawasan TPA Putri Cempo dan tidak melalui proses penimbangan seperti biasanya. Ia mengatakan imbauan pemilahan sampah sebenarnya telah disampaikan kepada masyarakat sejak sekitar 1 bulan terakhir. Namun menurutnya upaya tersebut belum memberikan pengaruh signifikan terhadap volume sampah yang harus diangkut. Pembatasan pembuangan sampah juga berpotensi menyebabkan sampah menumpuk di sejumlah wilayah. Dian mengatakan kondisi tersebut menjadi kendala terutama bagi petugas yang harus mengangkut sampah dari permukiman warga. Meski demikian, Dian mengatakan masyarakat telah mendapatkan informasi mengenai kendala pengelolaan sampah akibat kebakaran TPA Putri Cempo. Menurutnya, sejauh ini warga memahami kondisi tersebut dan belum banyak menyampaikan keluhan. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di rri.co.id.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya untuk azan maghrib berkumandang wilayah Surakarta dan daerah sewaktu. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menunaikan.

Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu misi diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah adalah suri teladan terbaik. Tidak ada yang mampu menandingi keindahan akhlak beliau. Tidak sedikit perilaku buruk yang harus Rasulullah terima saat berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Namun beliau selalu membalas keburukan itu dengan kebaikan. Maka pantaslah bila Allah SWT memujinya dalam sebuah ayat. Sungguh telah ada pada dirimu Muhammad akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Pendengar, akhlak terpuji inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan dakwahnya. Buah keteladanan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh luar biasa. Lihatlah bagaimana keluhuran akhlak generasi sahabat yang mewarisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim seharusnya membiasakan diri dengan akhlak terpuji, yakni akhlak baik yang terlahir dari sifat-sifat baik yang tertanam dalam diri seorang muslim. Akhlak terpuji atau biasa disebut dengan akhlakul karimah ini akan menjadikan seseorang memiliki moral yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini, Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi yang temani Anda di malam minggu ya. Hari Sabtu 5 September 2026. Gimana suasana malam minggu Anda? Kegiatan apa yang akan atau sedang dilakukan di malam minggu ini? Boleh banget ya diceritakan gitu sama saya, Citra Afitka. WhatsApp selalu terbuka untuk Anda ya di 081-3900-15525. Dan tentunya semoga malam minggu ini berjalan menyenangkan dan juga tetap nyaman untuk dinikmati, baik sendiri maupun bersama dengan keluarga atau orang-orang terkasih kita ya. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang selalu setia menyimak Pro 1 Surakarta. Dan tentunya kebersamaan ini masih kita lanjutkan sampai nanti jam 8 malam ya. Tentunya dengan lagu-lagu dan juga sesekali informasi yang kami hadirkan untuk Anda, informasi terupdate dan juga tentunya bermanfaat untuk Anda ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar, Gubernur Jateng tinjau TPA Putri Cempo jamin keselamatan warga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung proses penanganan hari ketiga musibah kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo pada hari Sabtu 5 September 2026. Pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan seluruh tahapan operasi pemadaman berjalan maksimal serta mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dalam tinjauannya, Ahmad Lutfi menegaskan penanganan darurat bencana lingkungan ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Pihaknya telah merapatkan barisan bersama Wali Kota Surakarta, jajaran TNI, Polri, serta pemadam kebakaran dalam satu posko tanggap darurat yang solid untuk menuntaskan sisa titik api. Selain berfokus pada strategi teknis pemadaman, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memprioritaskan keselamatan dan kesehatan warga setempat. Kementerian Lingkungan Hidup telah diterjunkan untuk menguji kualitas udara, sementara tim dokter spesialis keliling dikerahkan secara proaktif ke area permukiman warga yang terdampak. Terkait operasi pemadaman dari udara, Gubernur Jawa Tengah mengapresiasi peran helikopter berkapasitas 300 liter milik Polda Jawa Tengah. Namun guna mempercepat pemadaman bara api yang terpantau masih menyala di dalam tumpukan sampah, pihaknya telah bersulat melalui Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Danlanut kepada Markas Besar Mabes TNI untuk meminta tambahan helikopter waterbombing berkapasitas 2.000 liter. Penambahan armada berkapasitas besar tersebut dinilai sangat krusial mengingat kondisi cuaca ekstrim yang berisiko memperparah penyebaran api. Oleh karena itu, seluruh tim gabungan ditargetkan untuk mampu memadamkan si jago merah dalam waktu sesingkat mungkin agar kepulan asap tidak meluas. Informasi selengkapnya bisa Anda akses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Saya sapa yang sudah masuk di WhatsApp ya, ada Bu Menti di Kepatihan. Selamat malam Mbak Citra. Selamat tugas. Semoga sehat selalu, rezeki lancar. Amin, amin. Absen gih nyimak acara Pro 1. Udah dicoret belum? Oke, terima kasih Bu Mentik. Absennya saya terima ya. Ada Bu Sri Haryanti juga di Kartopura. Terima kasih sudah menyapa ya. Walaupun di sore hari ini saya tidak membuka line telepon ya. Jadi kalau mau sapa-sapa atau absen boleh banget melalui WhatsApp chat ya di 081 3900 15525.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

0: tengah perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
1: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda ya. Ada Bu Nini Sardini di Ngadi Suma. Selamat petang Jeng Citra. Selamat siaran sore. Sebentar lagi usai siaran, nanti pulangnya hati-hati di jalan ya. Tetap semangat. Terima kasih Bu Nini sudah menyemangati saya di malam minggu yang luar biasa ini. Ada Bu Elisa di Pajang juga. Selamat malam Mbak Citra, metugas. Ya tetap semangat ya, nanti pulangnya hati-hati. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya malam ini nih pendengar? Semoga setelah seharian beraktivitas, Anda sudah bisa menikmati waktu luang dengan lebih santai ya. Dan tentunya terima kasih juga yang masih setia menyimak Pro 1 Surakarta dimanapun Anda berada. Dan Surakarta sore ini masih kita lanjutkan sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam ya. Gimana aktivitas malam hari ini? Apa yang ingin atau akan dikerjakan di malam minggu ini? Besok hari Minggu jangan lupa ya untuk merapat ke RRI Surakarta. Barangkali bingung mau ngapain di hari Minggu pagi, ya boleh banget langsung merapat ke RRI Surakarta, karena RRI Surakarta akan mengadakan jalan sehat bersama ya, gratis untuk semua warga seseluraya. Boleh langsung aja datang, dimulai pukul 6 pagi ya. Dan tentunya di jalan sehat nanti akan ada banyak door prize menarik ya. Siapa tahu Anda beruntung besok pagi mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa. Ada sepeda ontel ya, ada mesin cuci, ada TV dan lain-lain. Dan tentunya ada bazar UMKM juga yang akan ada di RRI Surakarta pada jalan sehat besok. Jadi silakan nikmati juga bazar UMKM-nya juga ya. Masih di Surakarta sore ini pendengar, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Rian Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Damar. Ya.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandar Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU, tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia Pak ya, Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya kita adalah perusahaan alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Ya'ibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorua Pasaribu yang Nahdlatul Ulama Seribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang Saga Balloners. Sebelumnya Erik sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih sudah selalu menyimak Pro 1 Surakarta dan tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda ya. Dan untuk sajian terakhir di Surakarta sore ini, pendengar, kami hadirkan siraman rohani agama Katolik dengan tema Mencintai Sesama, disampaikan oleh Coleta Maria. Dan saya Citra Fitka pamit undur diri dari Surakarta sore ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya pendengar. Dan nanti Surakarta malam ini akan ditemani oleh Rifki Minov. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia Kota Surakarta yang terkasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dengan kami, Koleta Maria Regnowati, penyuluh agama Katolik Kota Surakarta, dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada malam hari ini, tema yang akan kami sampaikan adalah mencintai sesama kita. Semoga bermanfaat bagi para pendengar yang terkasih. Marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebas.

marilah kita ikuti permenungan yang akan kami sampaikan pada malam hari ini dengan tema Mencintai Sesama Kita. Kata cinta memang mempunyai arti yang beraneka ragam. Bahkan oleh kalangan kaum tertentu dipandang sebagai kata murahan yang hanya pantas digunakan oleh sekelompok remaja yang sedang mabuk asmara. Kata cinta mungkin juga telah menjadi kata yang menakutkan bagi orang yang merasa telah dilukai. Bisa juga kata cinta telah menjadi kata yang memuakkan bagi sekelompok orang yang telah jatuh pada rayuan gombal penjajah cinta. Kata cinta benar-benar telah mengalami degradasi makna. Namun, kata apalagi yang akan digunakan untuk menggantikan kata cinta yang terlanjur populer itu? Seandainya kata cinta diganti dengan kata kasih, arti yang terkandung sangat berbeda. Kata kasih, selain penggunaannya terbatas pada kelompok tertentu, juga mengandung konotasi memberi dengan rasa iba, yang justru mempersempit arti cinta yang sesungguhnya. Jika digabungkan menjadi cinta kasih, sebenarnya malah semakin kabur. Gabungan kedua kata itu sendiri secara tersirat sudah menunjukkan makna ganda yang cukup membingungkan dan keraguan orang yang menciptakan kata majemuk itu. Mungkin ada baiknya bila asal usul kata

cinta agar dapat menjernihkan persepsi yang selama ini mungkin kurang tepat. Ada tiga jenis cinta. Di dalam bahasa Yunani, ada tiga istilah yang digunakan untuk menyatakan cinta, yaitu eros, philia, dan agape. Eros adalah cinta yang berdasarkan keinginan, biasanya demi kepentingan atau kepuasan diri sendiri. Sigmund Freud menegaskan bahwa eros merupakan pemenuhan kebutuhan seksual. Segala bentuk gangguan psikis, misalnya sikap traumatik, merupakan akibat dari fiksasi sebagai bentuk eros yang tidak dapat ditempatkan penyalurannya semestinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengamati bahwa cinta jenis ini lebih dikuasai oleh keinginan yang bergelora. Kekuatan eros justru dirasakan ketika seorang mampu mengendalikan diri untuk tidak jatuh dalam kepuasan yang bersifat genital. Kekuatan eros sebenarnya adalah potensi yang tidak selalu harus disalurkan untuk keperluan intimitas, melainkan juga bisa menjadi daya penggerak untuk mengekspresikan rasa sayang dalam aneka bentuk ungkapan. Jika seseorang tidak mampu mengelola daya eros, dia akan bergulat dengan nafsunya sendiri yang tidak terkendalikan. Cinta eros ini tidak terlepas dari philia atau agape. Philia adalah cinta yang terjadi antar sahabat. Aristoteles menegaskan bahwa cinta persahabatan bisa terjalin berdasarkan sesuatu yang dipandang baik, menimbulkan rasa senang, dan berguna bagi kedua pihak. Jika satu pihak merasa tidak dapat lagi menemukan yang baik, atau yang menyenangkan, atau yang berguna, maka dengan sendirinya persahabatan berangsur-angsur mulai terputus. Cinta persahabatan biasanya tumbuh karena kedua pihak menemukan kepentingan yang saling mengisi, atau mungkin hanya karena kebetulan menjadi teman sekantor, atau perasaan senasib, atau bahkan hanya karena bertetangga. Kekuatan philia justru baru ditemukan saat seseorang hendak berjauhan tempat atau berpisah. Perpisahan fisik membuka lebar daya cinta yang biasanya terungkap dalam rasa berat hati ditinggalkan atau berada di tempat yang saling berjauhan. Philia teruji justru pada saat sahabat membutuhkan dukungan, penghiburan, peneguhan pada waktu mengalami persoalan hidup yang terasa tidak ada lagi solusinya atau tidak terpecahkan. Jika seseorang tetap setia dalam menjalin persahabatan ketika sahabatnya dalam kondisi kritis, maka hal ini menjadi indikasi bahwa philia telah bersentuhan dengan agape. Adapun agape adalah jenis cinta yang tinggi, bahkan tertinggi dibandingkan eros dan philia. Di dalam agape, seseorang telah berhasil keluar dari egoisme cinta diri. Dalam bahasa Indonesia, ada kelompok atau kelangan tertentu yang menyebutnya kasih. Karena agape selalu mengalir keluar untuk senantiasa memberi diri bagi pribadi lain, jenis cinta ini tercetus secara murni,
tanpa disertai alasan apapun. Tak akan ditemukan jawabannya jika seseorang bertanya, "Mengapa?" Cinta agape tak pernah tergoyahkan oleh penderitaan, rasa sakit hati, dan aneka kepentingan apapun. Inilah cinta yang penuh keindahan, karena menjadi ekspresi atau inkarnasi cinta Tuhan yang abadi. Inilah cinta paling sempurna yang bisa dihayati manusia sebagai citra Tuhan yang mencintai tanpa pamrih. Istimewanya, agape dijiwai oleh ketulusan seorang anak yang bisa mencintai tanpa memandang suku, agama, keyakinan, ras, warna kulit, golongan, pangkat, ataupun status ekonomi. Agape adalah cinta universal yang melampaui batas-batas sempit kepentingan apapun. Bagaikan Tuhan yang menurunkan hujan dan terik matahari untuk orang berkulit putih ataupun hitam, orang kaya ataupun miskin, orang berpangkat dan bergelar akademis, ataupun orang yang dianggap bodoh karena tidak memiliki gelar apapun. Agape meretas batas-batas orang baik atau orang jahat dalam skala kejujuran yang betul-betul murni. Agape adalah suatu kebebasan dalam arti yang sesungguhnya, karena seseorang tidak lagi dibatasi oleh aksesori apapun dalam mengekspresikan diri sebagai citra Tuhan yang mencintai dengan setulus hati. Cinta jenis ini yang seharusnya dipestakan, bahkan dirayakan di dalam ritus-ritus agama apapun. Agape hanya mungkin jika seseorang telah mencapai persatuan sempurna dengan kalinya. Sebenarnya inilah tujuan tertinggi hidup setiap manusia, yakni memikirkan, mewartakan dalam sikap dan tindak tanduk, serta menghayati agape. Agape bisa dibentuk dengan habitus atau kebiasaan yang telah berurat akar dan mengkristal menjadi suatu karakter. Habitus membutuhkan rutinitas. Rutinitas memang berdaya guna membentuk kebiasaan. Efek yang sangat positif dari rutinitas ialah mengarahkan kehendak yang terlatih untuk selalu berani keluar dari kepentingannya sendiri. Dengan ungkapan lain, kehendak yang terbebas dari egoisme yang menipu diri, agape merupakan jenis cinta yang paling membebaskan. Setelah merefleksikan tentang eros, philia, dan agape, kita menemukan bahwa sebenarnya cinta itu hanya satu. Agape dicurahkan ke dalam hati manusia sejak dia berada di dalam kandungan. Tepatnya sejak proses penciptaan dimulai dari intimitas suami istri. Agape inilah satu-satunya jenis cinta. Namun dalam diri manusia, agape bercampur dengan nafsu yang jika diteruskan mendominasi, akhirnya menjadi eros. Dengan demikian, eros hanyalah ungkapan cinta yang didominasi oleh unsur erotik. Jadi, eros bukanlah jati diri dari cinta. Agape yang tercurah di dalam hati manusia itu juga bercampur dengan sifat manusiawi yang melankolis dan mengharukan. Itulah yang disebut dengan philia. Dalam cinta persahabatan atau philia ini, seseorang tidak lagi bersikap kritis
dengan akal budi yang murni, karena dipengaruhi oleh adanya perasaan. Maka tidak mengherankan cinta persahabatan melahirkan suatu kolusi. Kolusi di mana ada rasa mementingkan diri dan mementingkan keinginan atau kebutuhan diri, bukan ketulusan hati. Untuk agape cinta sejati yang mengajari setiap orang untuk selalu taat dalam orientasi hidupnya, dalam kembali ke jati dirinya, dan dalam mencintai sesama. Dalam diri setiap manusia, agape berlangsung bersentuhan dengan roh yang merupakan unsur hidup ilahi, tidak sekedar berpengaruh pada jiwa yang merupakan unsur hidup manusia. Roh menembus jiwa dan jiwa menembus tubuh. Dalam kondisi tubuh yang murni dan jiwa yang suci, agape memancar keluar, membentuk suatu tindakan kasih. Agape ini juga menjadi motivator utama dalam merayakan karya-karya karikatif sebagai cetusan cinta sejati. Pada kacamata cinta, pernikahan dan perkawinan merupakan realitas yang unik karena perpaduan antara ketiga jenis cinta tersebut. Di dalam suatu perkawinan ada unsur eros, ada unsur kerjasama dengan Allah dalam menciptakan manusia, dan juga ada unsur philia yang merupakan wadah kesetiaan antara suami dan istri. Pernikahan adalah realitas alami dan manusiawi yang mesti harus terarah kepada agape, yakni cinta Tuhan sendiri. Namun, bila pernikahan hanya sebagai sarana untuk memuaskan diri, bukan untuk mencintai Allah, merupakan suatu tindak erotik dan akan berakibat buruk. Suami istri harus benar-benar selalu memperjuangkan cinta mereka menjadi cinta yang agape, walaupun harus dalam tahap demi tahap. Pemberian diri dari suami istri dimulai dari hal yang sederhana dan kemudian meningkat kepada hal yang kompleks. Pemberian diri inilah yang menjadi tumpuan cinta antara suami istri dan menjadi tanda kehadiran cinta Allah sendiri. Namun, masih juga bisa dikuasai atau diancam oleh erotik dan philia. Bila suami istri tetap bertahan pada agape, maka hadirlah Allah di dalam pernikahan mereka. Selain itu, ada sekelompok kecil orang yang ingin menunjukkan kesatuan antara ketiga jenis cinta sempurna yang memusat pada agape sebagai sumbernya. Mereka berusaha menghayati agape dengan berpantang eros dalam hidup selibat dan tidak menikah. Kelompok seperti ini tersebar dalam agama manapun juga. Selalu saja ada orang yang bercita-cita menggapai terwujudnya agape secara maksimal. Kelompok kecil ini bermaksud untuk mengikat diri pada Tuhan semata dan sedapat mungkin tidak ingin terikat pada philia yang meninabobokkan. Philia meski berkembang menjadi agape dan bukan mengikat dan menjerat seseorang secara eksklusif. Kelompok semacam ini perlu didukung karena menghadirkan cinta Tuhan ke tengah-tengah dunia. Mereka bukan orang aneh yang sok suci, ingin sekedar menghindar diri dari eros dan philia. Mereka adalah orang yang normal, memiliki cita-cita. Mereka adalah yang akan melaksanakan agape untuk
hidup lebih dekat dengan Allah. Dalam hati orang-orang yang memilih untuk hidup selibat, agape memancar kepada semua orang tanpa ada kelekatan yang bisa menggiring mereka pada philia dan eros. Semua manusia tidak mereka lihat sebagai objek lupakan eros atau philia, melainkan sebagai citra Allah. Inilah yang dialami oleh para bijak yang menemukan wajah Allah dalam diri sesama manusia. Maka marilah kita melakukan refleksi terhadap diri kita masing-masing. Bagaimanakah cinta yang selama ini aku lakukan? Apakah itu cinta eros, cinta philia, atau cinta agape? Bagaimanakah usaha-usaha yang aku lakukan untuk mewujudkan cinta agape kepada sesamaku? Karena di dalam cinta agape, manusia melihat bahwa di dalam diri manusia adalah Allah yang hidup. Marilah kita akhiri permenungan pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, peliharalah cinta kasih kami kepada sesama, agar kami dapat memberikan kasih agape kepada sesama kami, tanpa memberikan perbedaan, tanpa memandang adanya perbedaan. Karena di dalam diri sesama kami adalah Engkau sendiri yang bertahta di sana. Semoga Bapa, Engkau selalu memberikan bimbingan kepada kami, agar kami dapat melaksanakan kasih agape di dalam langkah-langkah hidup kami. Semuanya ini kami lakukan untuk memuliakan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bunda Maria, Bunda yang penuh kasih, menyertai kami selalu. Inilah doa dan salam dari kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demikianlah acara pada malam hari ini, Mimbar Agama Katolik. Saya Koleta Maria Regnowati akan pamit undur diri, dan semoga permenungan pada malam ini bermanfaat. Dan apabila di dalam penyampaian permenungan ini terada kesalahan, kami mohon maaf. Selamat malam, berkah dalam. Terima kasih.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta Malam Ini.
1: Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Selamat malam Surakarta. Selamat malam untuk Anda yang masih terjaga. Untuk Anda yang sedang menikmati secangkir kopi, teh maupun coklat. Untuk Anda yang sedang berkumpul bersama keluarga atau pasangan. Atau mungkin untuk Anda yang malam ini memilih berbincang dengan diri sendiri. Akhir pekan akhirnya tiba pendengar. Sebuah jeda kecil di antara panjangnya perjalanan satu minggu. Saatnya meletakkan sejenak lelah Anda, menghela nafas lebih dalam dan menyadari bahwa kita sudah melewati begitu banyak cerita. Karena setiap akhir pekan pendengar selalu punya cara yang unik, cara yang tersendiri untuk menyapa kita. Kadang melalui tawa bersama orang-orang tercinta, kadang melalui perjalanan sederhana, dan tidak jarang pula melalui kesunyian yang justru membuat kita lebih dekat dengan isi hati. Malam ini pendengar, biarkan waktu berjalan lebih pelan, tak perlu terburu-buru mengejar apa yang belum sempat tercapai. Nikmati saja malam ini, sebab hidup bukan hanya tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap persinggahannya. Pendengar, di penghujung pekan ini mari kita isi malam minggu ini dengan informasi yang berarti serta inspirasi yang saling menguatkan. Tentu saja lagu-lagu yang setiap menitnya akan menemani suasana hati Anda. Inilah siaran Surakarta malam ini dari Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda menikmati malam, menyusun kembali harapan, dan mempersiapkan hati untuk menyambut hari Minggu. Saya Rifki Minov menemani Anda malam ini. Selamat menikmati akhir pekan atau malam Minggu. Semoga malam ini menjadi ruang kecil. Walaupun kecil, tetapi pas untuk beristirahat dari riuhnya dunia. Sebelum esok kita melangkah dengan hati yang lebih tenang dan semangat di akhir pekan. Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi lewat siaran Surakarta malam ini akan menemani malam Anda hingga nanti pukul 12 malam atau 00.00 waktu Indonesia Barat. Mari kita lewati bersama malam ini. Bersiaplah pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, kembali lagi bersama saya di siaran Surakarta malam ini. Dan saya ajak Anda untuk membahas satu informasi yang bersumber dari rri.co.id. Pendengar, DLH Kota Solo atau Surakarta fokuskan operasi waterbombing TPA Putri Cempo ke arah zona B. Penanganan musibah kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo terus dioptimalkan oleh tim gabungan, pendengar, dan memasuki hari lanjutan yang terpantau pada hari ini Sabtu 5 September 2026, operasi pemadaman mengarahkan fokus baru melalui skema udara maupun darat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Solo atau Surakarta, Herwin Tri Nugroho, mengatakan pengerahan armada pemadam kebakaran sepanjang malam sebelumnya telah memberikan hasil yang signifikan. Titik api yang terpantau pada zona C dan zona D kini sudah jauh berkurang dari kondisi awal. Kemudian untuk operasi dari jalur udara, pendengar, skenario pengeboman air atau waterbombing pada hari ini akan dialihkan secara penuh menuju area zona B di sisi timur TPA. Jadi per hari ini tanggal 5 September, pendengar, waterbombing atau pengeboman air dialihkan secara penuh menuju area zona B yang berada di sisi timur TPA. Keputusan strategis ini diambil lantaran tim darat kesulitan menjangkau lokasi itu akibat tidak tersedianya akses bagi armada pemadam kebakaran. Kemudian operasi pengeboman air atau waterbombing itu masih mengandalkan satu unit armada helikopter bantuan dari jajaran Polda atau Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, pendengar. Meski belum ada penambahan helikopter lagi, luasan sebaran api secara keseluruhan saat ini diklaim sudah jauh berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Terkait aktivitas pembuangan sampah rumah tangga, DLH Kota Solo juga masih memberlakukan pembatasan di kawasan TPA Putri Cempo. Jadi pendengar, prioritas akses masuk gerbang utama sejauh ini hanya diberikan oleh mobilitas armada pemadam kebakaran sebelum akhirnya atau nantinya secara bertahap akan dibuka bagi truk sampah kelurahan pada siang harinya. Selengkapnya, informasi DLH Solo memfokuskan operasi pengeboman air atau waterbombing TPA Putri Cempo ke arah zona B ini bisa Anda baca hanya di website rri.co.id.

libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta malam ini. Pastinya dari Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Dan saya sudah di WhatsApp oleh salah satu pendengar di malam hari ini. Ada pendengar Pak Panggih yang sudah me-WhatsApp saya. Pak Panggih bilang, malam Bray Rifki. Waduh, panggilan saya semasa masih di Pro 2 sebelum saya ke Pro 1 ya, Pak Panggih. Kalau di sini tanpa Bray pun tidak jadi masalah, Pak Panggih. Langsung saja malam Rifki begitu saja. Semasa saya di Pro 2, memang ya paling sering menggunakan Bray. Jadi sebelum nama saya Bray dulu, Bray Rifki gitu. Tapi kalau di Pro 1 ini langsung nama saja tidak apa-apa, Pak Panggih ya. Kata Pak Panggih, malam metugas ya, saya stay tune saat ini di RRI Pro 1 FM by P4991H alias Panggih. Pak Panggih ini juga semasa saya di Pro 2 sering mengirimkan pesan WhatsApp ya ketika saya mengudara. Dan selain juga mendengarkan Pro 1 FM, Bapak Panggih ini juga teman saya atau rekan saya di LPP RRI Surakarta, di divisi umum atau bagian umum LPP RRI Surakarta. Terima kasih Pak Panggih sudah mendengarkan Pro 1 FM ya. Kemudian selain saya juga menyapa Anda yang sudah memberikan kabar via pesan WhatsApp di Surakarta malam ini, saya juga akan mengajak Anda untuk membahas satu informasi dari rri.co.id. Ini website yang bisa Anda akses melalui PC, laptop maupun gawai Anda hanya di rri.co.id. Kali ini informasinya dari Sragen pendengar. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sragen, Sukowati, menggelar peringatan Hari Pelanggan Nasional tahun 2026 yang jatuh setiap tanggal 4 September atau setiap tanggal 4 September diperingati Hari Pelanggan Nasional. Peringatan Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas tahun ini mengusung tema proaktif melayani, memberdayakan secara berkelanjutan, dan menciptakan nilai yang melampaui perlindungan. Jadi, bagi BPJS Ketenagakerjaan Sragen Sukowati, pendengar, momentum itu tidak dimaknai sebatas kegiatan seremonial, tetapi menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan peserta, sekaligus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sragen Sukowati, Muhammad Khairil Anwar, mengatakan, peserta merupakan bagian penting dalam keberlangsungan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Maksud saya ketenagakerjaan. Terlalu cepat saya bilangnya ya. Muhammad Khairil Anwar, selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sragen Sukowati bilang, memang peserta ini bagian penting. Peserta BPJS, bagian penting dalam keberlangsungan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, pelayanan harus terus berkembang mengikuti atau membuntuti kebutuhan pesertanya. Semangat Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, menurut Muhammad Khairil Anwar, selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sragen Sukowati, diterjemahkan melalui tiga pilar utama, yakni melayani, melindungi, dan memberdayakan pendengar. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Pelayanan yang baik harus diikuti dengan upaya memperluas perlindungan dan memberikan kebermanfaatan yang berkelanjutan bagi peserta. Khairil menegaskan, pada aspek melayani, BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong terciptanya pengalaman layanan yang lebih proaktif, kemudian personal, ramah, serta responsif. Semangat itu kemudian diwujudkan dalam rangkaian kegiatan Harpelnas atau Hari Pelanggan Nasional di kantor cabang Sragen Sukowati. Pendengar, selain memberikan pengalaman layanan yang lebih baik, momentum Hari Pelanggan Nasional juga menjadi pengingat bahwa masih terdapat pekerja yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong perluasan cakupan perlindungan termasuk kepada pekerja informal, pekerja rentan, pegiat UMKM, pekerja gig, serta berbagai kelompok pekerja lainnya. Jadi keberadaan BPJS Ketenagakerjaan ini harus makin dekat dengan masyarakat, pendengar. Edukasi dan sosialisasi menjadi penting agar pekerja bisa memahami manfaat program sekaligus menyadari pentingnya memiliki perlindungan ketika menjalankan aktivitas pekerjaannya. Pilar ketiga dijelaskan oleh Khairil Anwar juga,
yaitu memberdayakan, ini menjadi bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan manfaat yang tidak berhenti pada perlindungan ketika peserta menghadapi risiko. BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki semangat untuk mendorong penerima manfaat agar dapat kembali produktif dan mandiri sehingga perlindungan dapat terus berlanjut. Melalui peringatan Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Sragen Sukowati menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang selama ini telah mempercayakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaannya. Khairil Anwar, selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sragen Sukowati, berharap momentum itu dapat semakin memperkuat kepercayaan, atau momentum Harpelnas ya pendengar, Hari Pelanggan Nasional, dapat semakin memperkuat kepercayaan dan hubungan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pesertanya. Selengkapnya, informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

Pendengar sebuah lagu dari Radiohead berjudul Creep telah Anda dengarkan ya, dan masih banyak lagu lagi, lagu Indonesia maupun mancanegara yang akan Anda dengarkan hingga nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi Anda juga bisa dengarkan lagu yang Anda request dalam segmen Ruang Rindu. Setelah ini ya, bertemu kembali dengan saya di Ruang Rindu. Setelah Anda menyimak mini drama edisi Sabtu 5 September 2026. Setelah itu baru kita bertemu di Ruang Rindu, pendengar. Baik, saya ajak Anda untuk menyimak mini drama Pro 1 FM RRI Surakarta edisi hari ini Sabtu 5 September 2026.

0: Dian, sudah jam berapa ini, Dok?
1: Masih jam 4 subuh, Nek. Kenapa bangun? Nenek butuh minum. Ini, Dian sudah siapkan air hangat di gelas plastik ya.
0: Alhamdulillah. Kamu belum tidur, Dian. Nenek dengar suara kertas dibalik-balik dari tadi.
1: Sedikit lagi, Nek. Dian tuh sedang merapikan berkas buat pendaftaran beasiswa jalur prestasi. Kan hari ini hari terakhir pengirimannya.
0: Duh, Nenek minta maaf ya. Harusnya di usia begini, kamu cuma harus mikir belajar aja. Bukan kerja serabutan, cuci baju tetangga, sambil merawat nenek yang penyakitan begini. Apalagi mau kuliah. Biayanya dari mana ya, Dok?
1: Nek, dengerin Dian ya. Ayah dan ibu memang sudah gak ada. Tapi mereka ninggalin Dian semangat. Miskin itu keadaan, Nek, bukan takdir yang gak bisa diubah. Dian mau jadi sarjana bukan buat pamer, tapi supaya nanti Nenek gak usah tidur di bawah atap bocor lagi.
0: Iya, tapi kita makan saja susah, Dian.
1: Rezeki ada yang mengatur, Nek. Yang penting Dian usaha dulu. Sekarang Nenek istirahat ya. Biar Dian selesaikan formulir ini dulu.
2: Mungkin langsung.

0: Dian. Dian.
1: Pak RT. Ada apa pagi-pagi sudah ke gubuk saya, Pak?
0: Ini, tadi ada surat kilat dari kantor pos buat kamu, Yan. Sepertinya dari Poltek Madiun. Bapak sengaja antarkan langsung karena tahu kamu pasti nungguin.
1: Hah? Serius, Pak? Bismillah. Pak RT.
0: Kenapa, Nduk?
1: Saya lolos, Pak. Beasiswa penuh. Alhamdulillah, saya dapat tunjangan biaya hidup juga. Ya Allah, saya akhirnya bisa kuliah tanpa bayar sepeser pun, Pak.
0: Alhamdulillah, Nduk Dian. Gusti Allah mboten sari. Perjuanganmu jualan gorengan dan cuci baju

0: apa? Ada apa, Nduk? Kok kamu nangis, Dian?
1: Dian jadi kuliah, Nek. Dian bakal jadi sarjana. Nenek jangan sakit lagi ya. Dian janji 3,5 tahun lagi Dian bakal bawa nenek pakai kebaya bagus ke gedung wisuda.
0: Ya Allah, cucuku. Nenek bangga sekali, Dok. Doa nenek di setiap sepertiga malam akhirnya dijabahi Gusti.
1: Ini baru awal, Nek. Jalan masih panjang, tapi Dian gak akan menyerah.
0: Semangat.

Kemiskinan mungkin bisa membatasi fasilitas, tapi ia tak akan pernah bisa membelenggu mimpi bagi mereka yang punya tekad sekeras baja. Dian membuktikan bahwa doa nenek dan kerja keras adalah kombinasi yang mampu menembus jalur langit.

Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Menjemput Asa di Atas Atap Seng, dengan para pendukung Prita sebagai Dian, Mona sebagai Nenek, Adi sebagai Pak RT, penulis naskah Roni RH, teknik dan montase Yuyun Satya, dan narator Madaristu. Sampai jumpa.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11
1: malam.
0: Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda telah setia bersama kami di Surakarta malam ini. Dan pastinya hingga nanti jam 12 malam atau 00.00 waktu Indonesia Barat akan menemani Anda. Di Surakarta malam ini telah sampailah kita di ruang untuk berbagi rindu lewat memori lagu dan barang siapa rindu yang terungkap malam ini akan membuka secerca rasa bahagia yang mungkin tertahan dari tahun ke tahun dan bisa tersampaikan malam ini. Rindu itu menurut saya adalah sebuah candu pendengar. Apabila tidak lekas untuk disampaikan, maka ada rasa yang tertahan dan mungkin membuat kita terus bertanya dalam pikiran kita sendiri, kapan rindu itu akan tersampaikan? Maka dari itu, saya undang Anda untuk menyampaikan rindu itu dalam ruang rindu malam hari ini. Dengan Anda juga bisa merequest atau meminta lagu.

0: Saya menyukai bagian dada. Dagingnya banyak, apalagi kalau digoreng crispy dengan tepung, dicocol sambal atau saus, mantap sekali. Kalau Anda bagaimana? Ceritakan di Ruang Rindu malam hari ini. Gayung bersambut pendengar, sudah ada yang masuk di telepon reguler kami di 02716380555. Selamat malam, selamat bergabung di Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Mas Riki Minop. Halo.
0: Halo, selamat malam Ibu.
1: Siapa?
0: Halo. Sebentar. Ya, ini lupa. Ibu yang ada di Wonogiri ya. Ibu Rere.
1: Iya, dapat nomor satu hadiahnya apa?
0: Hadiahnya adalah doa yang ikhlas untuk mendoakan Ibu Rere sehat selalu sekeluarga.
1: Bahagia, rezeki melimpah ruah barokah ya Mas.
0: Amin ya rabbal alamin, sama-sama kita Bu Rere ya.
1: Cepat-cepat jodoh yang terbaik.
0: Nah ini. Amin, itu untuk saya ya.
1: Buat kayak lama-lama.
0: Terima kasih Bu Rere doanya. Mancanegara tahun 90 sampai 2000 rilisnya Ibu Rere, monggo.
1: Lagunya apa ya Mas? Song for the Children masuk enggak, Mas?
0: Napa Ibu?
1: Song for the Children.
0: Song oh Michael Jackson.
1: Yeah.
0: Song sebentar saya cek sambil Anda salam-salam.
1: Ya, salam-salam sebentar ya, Mas.
0: Inje.
1: Salamnya buat Mas Rizki Minop, keluarga selalu sehat, bahagia selalu, rezeki melimpah ruah barokah ya Mas.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Salamnya buat Tante Muarte, Pak Beni, Bunda Maharani, Bu Yuni, Bu Tanti, Pak Piruti, Pak Mulati, Cik Lingling, Pak Kris, Mas Andi Batap, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Trimboyolali, Bu Lasti, Bu Yuni, Bu Elisa, Bu Mentik, Mbak Dewi, Bu Igati, Pak Beni, terus Eyang Sunu, Lek Karim, Mumi Karim, Bu Temu, Mbak Citra, Muah-Muah, Eyang Sunu, terus Bu Nini Sardini, Bu Rakil, Bu Kinem, Bu Yatmi, Bu Ajasri, Kak Puja, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Desa, Bu Santi, Kak Angel, dan Bunda Tipa. Salamnya buat semuanya aja Mas.
0: Inje Bu Rere. Oh iya, Bu Rere ketika menikmati daging ayam, bagian mana yang Anda sukai Bu Rere?
1: Pupu.
0: Oh, paha.
1: Paha ya, paha Mas.
0: Alias pupu ya. Kenapa suka paha Bu Rere?
1: Ah, sukanya itu. Kalau dada, anu dada malah gak suka ya Mas.
0: Oh, terlalu banyak dagingnya kah atau bagaimana?
1: Pupunya dipegang seperti itu.
0: Iya betul, mantap digenggaman gitu ya Bu Rere ya, yeah, kalau paha ya. Ngapunten niki Bu Rere, Song for the Children ini punya Oscar Harris, maaf tadi saya kira punya Michael Jackson ya, yeah. Ini rilis tahun 1980 Bu Rere.
1: Tak ganti Neno.
0: Nopo?
1: Say You Say Me Mas.
0: Say You Say Me? Yeah. Say You Say Me tahun 85 Bu Rere.
1: Apa ya Mas ya? Forever Young.
0: Forever Young. Wah, mantap sekali pilihan Bu Rere nih. Sebentar. Sebentar ya, Bu. Forever Young. Aduh, 84.
1: Aduh, apa ya Mas ya?
0: Nopo, Bu?
1: Apa ya? The Power of Love.
0: Wah, The Power of Love. Saya cek sebentar, The Power of Love, Celine Dion ya?
1: Ya iya.
0: Sebentar, rilis tahun, semoga bisa ya Bu Rere ya.
1: Ya iyalah, Bu.
0: Aduh, oh. Aduh, 85 Bu.
1: Ya, mana Mas Ana, dicarikan Mas. Skripsi aja.
0: Sebentar, ini... Ya, tahun 1985.
1: Tadikan aja lagu apa ya Mas? Ya?
0: Lagu mancanegara tahun 90 sampai 2000. Saya carikan sebentar. Ini ya. Semoga cocok ya Bu ya.
1: Ya, cocok.
0: Semoga bisa diterima lagunya. Ada ini Bu, Backstreet Boys.
1: Ya gak apa-apa itu.
0: Show Me The Meaning Love. Show Me The Meaning apa nih?
1: Ya udah itu aja, mana sama Mas Rizky aja.
0: Oh ya, yeah. Show Me The Meaning Of Being Lonely.
1: Ya itu aja ya Mas.
0: J Bu Rere.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Kesehatan selalu.
0: Amin. Siap.
1: Saya temenin sampai usai nanti ya Mas.
0: Terima kasih.

0: Ali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rere dari Wonogiri sudah masuk telepon reguler dari Ibu Rere. Mari pendengar juga bisa menelpon saya via telepon WhatsApp di 081-3900-15525. Di Ruang Rindu malam hari ini kita membahas, atau tema kita adalah seputar daging ayam. Bagian mana yang Anda suka dari daging ayam? Kalau saya pribadi suka bagian dada, dagingnya tebal, tanpa nasi, sudah kenyang. Dan kalau digoreng crispy menggunakan tepung, wah, cocol saus atau sambal, nikmat sekali. Kalau Anda, bagian mana yang Anda sangat suka dari daging ayam? Dan lagu Anda yang bisa Anda request, lagu mancanegara tahun 90 sampai 2000. Saya juga sudah dikirimkan pesan WhatsApp ya, atau sudah ada pesan WhatsApp dari Bapak Bambang Murdokusumo di Yogyakarta. Ruang Rindu, nyuwun lagu You Raise Me Up dari Josh Groban tahun 2003. Nah ini pangapunten Bapak Bambang, lagu mancanegara yang bisa Anda request tahun 90 sampai tahun 2000. Monggo lagu yang lain bisa Anda kirimkan kembali lewat pesan WhatsApp Anda, lagu mancanegara tahun 90 sampai 2000 yang bisa saya putar. Kemudian masih dari pesan WhatsAppnya Bapak Bambang Murdokusumo di Yogyakarta, Bapak Bambang bilang, buat Mas Rifki Minov, salam sehat, penuh semangat. Juga salam-salamnya buat Bu Hajah Sri Wandansari, Bu Yuni di Salatiga, Mbak Wigati, Mbak Rere, Mbak Dewi, dan Mas Kris, serta para penggemar RR atau Ruang Rindu. Nuun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Bambang Murdokusumo, Jalan Muhammad Yamin, Rumah Mertua, dan di Dinga, Yogyakarta. Wah, detail sekali ya Bapak Bambang Murdokusumo ya. Baik, tadi Bapak Bambang sempat mengetik ya, mungkin untuk mengirimkan lagu yang bisa Anda request ya. Saya tunggu ketikan Anda, Bapak Bambang Murdokusumo, untuk menggantikan You Raise Me Up yang rilis di tahun 2003. Monggo, tahun 90 sampai 2000 lagu mancanegara bisa Anda susulkan Bapak Bambang via pesan WhatsApp. Kemudian juga ada pesan WhatsApp dari Bapak Adrian Syah di Boyolali yang menanyakan, besok jalan sehat di RRI Surakarta, big door price-nya apa ya? Wah, kalau berbicara big door price, ini banyak Bapak Adrian Syah di Boyolali. Ada sepeda kayu banyak, terus kulkas 2 pintu, kemudian TV LED, sepeda listrik atau motor listrik ya. Itu termasuk door price yang besar-besar ya Bapak Adrian Syah Boyolali. Monggo, Bapak Adrian Syah di Boyolali bisa merapat besok jam 6 pagi di halaman RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta untuk mengikuti jalan sehat RRI Surakarta dalam rangka Hari Radio ya, atau ulang tahun RRI ke-81. Gratis, pendengar yang lain juga saya undang ya, pendengar yang sedang menyimak Ruang Rindu di malam hari ini. Monggo, saya undang Anda untuk mengikuti jalan sehat di esok pagi, jam 6 pagi di halaman RRI Surakarta, gratis. Dan semoga big door price-nya bisa Anda bawa pulang. Kemudian saya sudah ditelepon oleh Uti Yuni di Semarang lewat telepon WhatsApp. Selamat malam Uti Yuni.
2: Selamat malam Mas Rifki ya Mas.
1: Inje Uti Yuni, sehat Uti Yuni.
2: Pangestu, sakondure Mas Rifki inje sehat.
1: Amin, pangestuni pun Uti, matur nuwun. Uti Yuni, kalau jenengan menikmati daging ayam paling suka bagian apa?
2: Mas, saya ini, duh, nggak tahu ya Mas ya. Saya memang sejak kecil tuh nggak doyan ayam.
1: Oh, ngoten, Uti.
2: Nggih.
1: Kenapa Uti?
2: Iya, iya. Nggak tahu, sejak kecil saya belum pernah mencoba.
1: Nggih, nggih. Berarti sejak apa?
2: Anu, mungkin kalau dulu, zaman dulu kan Bapak itu suka menyembelih sendiri ya Mas. Nah, zaman dulu kan ayam kampung.
1: Oh,
2: ayam
1: ras.
2: Anu itu belum ada Mas zaman dulu. Ada peternakan ayam negeri itu saya sudah menikah loh Mas, itu baru ada. Saya menikah dulu tahun 66, jadinya itu baru model pada anungi apa? Beternak ayam seperti itu. Jadi belum ada ayam seperti sekarang itu.
1: Broiler
2: ayam
1: dereng
2: negeri itu. Iya,
1: broiler dereng usum ji, Mbak.
2: Broiler putih. Ya, adanya ayam kampung kalau. Inje.
1: Berarti suka sapi. Daging nopo? Sapi nggih, Uti.
2: Sapi tok saya yang lainnya ndak doyan semua pokoknya. Apalagi yang satu iwan itu Mas.
1: Ndak mau semua. Ndak mau saya. Siap, boten napa-napa berarti sapi terus nggih panjenengan dagingipun.
2: Sapi tok saya yang lain ndak bisa.
1: Monggo Uti.
2: Mas saya kan anu ya.
1: Nopo?
2: Pesta di gereja Mas.
1: Oh ngoten.
2: Ada teman saya itu B2 enggak mau, aduh jangankan yang tidak halal, yang halal aja saya enggak doyan.
1: Oh jee, hanya sapi jee.
2: Ya sapi tok saya yang
1: doyan. Oke, monggo lagu request Anda, lagu nopo Uti Yuni?
2: Oh anu, kalau itu tadi You Raise Me Up itu tidak boleh ya Mas?
1: Jee,
2: ya?
1: Sudah 2003 soalnya rilisnya, maksimal kalau tahun 2000.
2: Tahun 2000?
1: Nggih, 90 sampai tahun 2000 lagu mancanegara, Uti.
2: Oh, 2000 lebih kalau anu itu?
1: Napa, Uti?
2: Anu yang dari Alan Walker itu enggak boleh.
1: Oh, Faded.
2: Iya, iya.
1: Faded kayaknya udah 2000 lebih banyak, Uti.
2: Oh,
1: 2017 kalau enggak salah. Nggih.
2: Kalau Mariah Carey boleh ya?
1: Yang napa?
2: My All.
1: Mariah My All dari Mariah Carey ya, My All. Oh 97 sakit Uti.
2: Ya itu soalnya Mas Yogi juga suka itu.
1: Oh jen siap. Salam ibu Uti, sumangga.
2: Anu untuk Ibu Elisa, Ibu Agustin, Ibu Hajah Sri, Ibu Modesta, Bu Anggun, terus Mbak Rere, Bu Tanti, ada Ibu Wigati, Bu Endang, mana Mas? Bu Endang
1: Sukoharjo, Cemani.
2: Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Ya makasih anu salamnya semalam lewat Mas Gatot barang nyalami saya.
1: Nggih.
2: Kalau Mas Gatot kan TikTokan ya Mas ya.
1: Nggih.
2: Nah, yang lain kok enggak pernah TikTok tuh ya Mas ya?
1: Kalau di Pro 1 TikTok pun ketika enten obrolan komunitas nopo dialog Uti mekaten.
2: Oh iya iya iya. Nah anu mong Mas Gatot kalau dulu Mas Joko Bagong dulu TikTokan. Iya. Iya terus ada Ibu Endang tadi makasih, terus Kak Puja.
1: Siap, nggih.
2: Ya terus ada cucu-cucu yang cantik-cantik, Citra sama Dewi.
1: Oh nggih, siap Uti. Ya.
2: Terus Pak Kris, Pak Muladi, Ki Asem Gede, Pak Tri Mboyolali. Dan semuanya saja ya Mas. Nje. Anu wong banyak sekali ya Mas ya.
1: Nggih Uti ini.
2: Terus buat Mas Rifkinya, selamat bertugas. Sehat selalu Mas.
1: Amin.
2: Tuhan
1: amin.
2: Memberkati amin. Sekeluarga Mas Rifki.
1: Amin. Allahumma amin. Matur nuwun Uti Yuni. Tuhan memberkati Uti juga sekeluarga.
2: Parang ya Mas.
1: Siap Uti.
2: Tak tunggu lagunya.
1: Injih Uti. Matur nuwun. Dari Uti parang. Yuni injih. Matur nuwun Uti Yuni di tenggel lagunipun. Dari Uti Yuni di Semarang matur nuwun. Sekarang saya sudah ditelepon lagi sama pendengar via telepon reguler di 638055. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Ini Ibu Endang, Je.
3: Cemani siapa, yo?
1: Ibu Endang Cemani toh?
3: Ya, Endang.
1: Inje Bu Endang sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Ibu Endang. Gimana?
3: Minta lagu masih ada?
1: Boleh, lagu mancanegara tahun 90 sampai 2000. Nje.
3: Buat masih.
1: You are
3: dari Dolly Parton itu.
1: You are Dolly Parton. Saya cek sembari itu nggih. Bu napa salam-salamipun Dolly Parton nggih. Oh nggih.
3: Buat Mbak Tanti.
1: Nggih.
3: Tapi Rudi Burere Gumotis Pas. Buat Bu Menti, Bu Elisa, Pak Kris, Pak Puja, Mbak Putra, Mbak Dewi, yang tadi ya Bu Yuni.
1: Nggih.
3: Nah, Hargani. Semuanya ya Mas ya.
1: Injih Bu Endang, Bu pangapunten niki Dolly Parton engkang UR boten saged rilisipun tahun 77 Bu.
3: Oh ya, My Love.
1: My Love My Love napa?
3: Westlife.
1: My Love Westlife ya. Semoga bisa nggih saya cek terlebih dahulu. Oh, tahun 2000 pas saged Bu Endang.
3: Apa?
1: Rilisipun tahun 2000 pas My Love saged saya putar.
3: Ya, pokoknya
1: ikut. Jenengan kalau makan daging ayam, Ibu remen bagian apa?
3: Ya. Gak apa-apa, ikut aja ya, Mas.
1: Bu Endang.
3: Terima kasih.
1: Ibu Endang, halo. Ya? Kalau jenengan mengonsumsi daging ayam, remen bagian apa, Ibu?
3: Gimana?
1: Kalau makan daging ayam, suka bagian yang mana?
3: Kalau?
1: Makan daging ayam. Oke, baik. Baik, mohon maaf Ibu Endang dicemani, terputus ya suara Anda ya. Wah, padahal tadi sedang ingin menanyakan bagian apa yang disuka dari daging ayam. Koneksinya kurang stabil jadi terputus. Mohon maaf Ibu Endang dicemani. Kali ini saya ditelepon oleh Ibu Mentik di Kepatihan. Selamat malam Ibu Mentik.
4: Malam kantin.
1: Masya Allah Ibu Mentik yang cantik, sehat.
4: Emang gak pernah lihat aku?
1: Sudah nih tuh terlihat tuh dari sini. Dari suaranya gimana? Sudah anggun ini. Cantik Ibu Mentik.
4: Tapi ini ya.
1: Bagaimana Ibu?
4: Sudah tuir.
1: Lah iya. Emang di sini kalau cantiknya terpancar, bagaimana mudanya dulu sangat terpancar nih Ibu Mentik nih. Alhamdulillah ya Bu ya, sehat.
4: Iya. Sehat alhamdulillah. Aku besok enggak ikut jalan sehat, Mas.
1: Oh, kenapa Ibu Mentik?
4: Baru bapil.
1: Baru?
4: Bapil.
1: Oh, batuk pilek. Oh, aduh. Lekas sembuh Ibu Mentik. Saya kira kondisi Anda prima atau fit serta sehat. Ternyata bapil je, batuk pilek.
4: Nanti mau ikut malah tambah parah.
1: Jeh, lekas sembuh Jeh Ibu Mentik.
4: Ini agak mendingan ini Mas, tapi aku enggak berani ke jalan sehat.
1: Jeh, dibuat istirahat sampai sembuh terlebih dahulu Ibu.
4: Jadi kepingin jalan sehat.
1: Jeh, tapi kesehatan rumiyin diutamakan Jeh Ibu Mentik. Sehat-sehat, lekas sembuh, amin.
4: Amin.
1: Ibu Mentik kalau makan daging ayam Ibu, remen bagian apa Bu?
4: Ya, aku ya enggak begitu suka ayam kok ya. Maaf ya sidik tok mah paling.
1: Oh, sama daging seperti Uti Yuni. Sama. Hampir sama seperti Uti Yuni.
4: Iya. Makan tapi sedikit.
1: Oh.
4: Daging sama dada sama itu loh, sayap.
1: Oh,
4: tapi ya sedikit, maaf enggak banyak.
1: Kenapa Bu, ada alasan khusus mboten?
4: Ya enggak tahu. Daging sapi juga gitu, enggak begitu suka.
1: Oh, berarti lebih banyak sayur ngoten nggih. Ibu Mentik.
4: Mungkin korban saja saya enggak doyan, Mas.
1: Pripun, Bu? Tas pundi?
4: Daging korban itu enggak doyan.
1: Oh, alah. Padahal yang lain pada di sate, di tongseng dan macam-macam.
4: Beneran.
1: Oh, lah.
4: Oh, anak saya itu ya. Mah itu anu loh, Mas, daging korban. Oh, ngerti mama lagi yang bakso daging kurban kok kayak ya. Kita kasih ke orang lain ganti.
1: Nji. Monggo lagu ini pun Ibu Mentik lagu mancanegara tahun 90 sampai tahun 2000.
4: Pilih nih wae Mas.
1: Oh nji.
4: Ngomong itu selio malah.
1: Monggo salam-salami pun kat gem sinten mawon.
4: Ini Bu Endang tadi turun. Bu Yuni akhirnya pas ngatung lah ditimbali toh. Mbak Rere, Mbak Nini ngasih suman.
1: Siap.
4: Rudi, Citra Mama nek malam jarang masuk ya.
1: Waktu hari napa nggih saya malam itu Rabu atau Kamis? Oh, Kamis malam nggih, masuk itu.
4: Nggih. Ibu Modesta Ibu Mbak Tanti sampun Cik Liling.
1: Nggih.
4: Semua monitor tanpa terkecuali.
1: Siap.
4: Nek tidak disebut tidak boleh protes.
1: Nggih Bu Mentik, ini lagunya sudah saya pilihkan Shania Twain, You Are Still The One, boleh?
4: Ya, yes. Aku nek ngomong enggak kesleo, Mas.
1: Saya juga takutnya kesleo, udah pakai minyak urut biar enggak kesleo ini saya.
4: Wah, dipilih nek apa manut baik.
1: Nggih, Ibu Mentik. Siap.
4: Sehat selalu.
1: Amin.
4: Tetap semangat.
1: Amin, amin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Mentik di Kepatihan Surakarta sudah berkomunikasi dengan saya, sudah berbincang dengan saya via telepon WhatsApp. Maka selain ada Ibu Mentik dan juga pendengar lainnya yang sudah berkomunikasi dengan saya via telepon reguler maupun pesan WhatsApp, saya akan terlebih dahulu untuk memutarkan lagu-lagu requestnya. Begitu, Nje, saya mohon izin putarkan dulu lagu-lagu requestnya. Saya mulai dari Backstreet

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bertemu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Kembali lagi di Ruang Rindu bersama saya pendengar, dan pastinya atensi Anda di pesan WhatsApp, telepon reguler maupun telepon WhatsApp ya, semua akan saya terima. Semoga ya lancar lalu lintasnya untuk komunikasi kita via telepon WhatsApp maupun reguler atau pesan WhatsApp ya. Dan sekarang saya langsung ditelepon oleh pendengar via telepon reguler. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kakak Dewi. Sehat Kakak? Halo? Oh baik. Kakak Dewi, mohon maaf, saya tidak bisa mendengar suara Anda. Hilang suara Anda ini, Kakak Dewi. Mohon maaf, Kakak Dewi. Suara Anda hilang, Kakak Dewi, ya. Baik. Semoga nanti kita bisa berkomunikasi lagi dengan lancar, ya, Kakak Dewi. Baik. Mohon maaf, Kakak Dewi. Saya tidak bisa mendengar suara Anda sama sekali. Entah ini jaringannya ya dari sini atau bagaimana. Nah baik, ada telepon masuk lagi mungkin dari Kakak Dewi lagi. Oh baik, belum tersambung ya. Nah sekarang sudah tersambung, masih dengan Kakak Dewi kah?
3: Yep.
2: Kakak Dewi masih. Tadi mohon maaf.
3: Iya sinyalnya apa? Agak error.
2: Iya mohon maaf tadi nggak bisa atau belum bisa terdengar suara Anda sama sekali. Begitu.
3: Iya nyantol.
2: Iya, ini sekarang sudah lancar nih.
3: Iya. Ya ini aku naik genteng.
2: Wah, pakai lift atau pakai tangga nih naiknya?
3: Pakai tali.
2: Wah, tarik tambang dong. Apa panjat tebing dong? Panjat tebing. Kakak Dewi sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Kabarnya Dede?
2: Sehat juga Kakak, alhamdulillah.
3: Kakak.
2: Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Kakak Dewi kalau makan daging ayam suka bagian yang mana?
3: Temanya itu.
2: Iya, temanya ini Kakak.
3: Apa ya?
2: Kalau saya dada, karena dagingnya tebal dan kenyang tanpa nasi pun. Jadi kalau digoreng crispy apalagi tuh, dicocol sambal atau saus, wuh.
3: Aku pahanya aja deh.
2: Oh, paha. Kenapa mantap ya, megang paha?
3: Megang paha terus bisa buat ini apa? Mukul beduk.
2: Iya, kalau enggak mukul drum. Jadi stick drum ya. Makanya ada ya. Tuh makanan dari paha ayam namanya drumstick ya. Oh itu. Oh baik. Baik
3: itu kayak kentang itu kan?
2: Iya. Ini suka banget berarti itu ya Kakak Dewi ya.
3: Dikasih saus itu.
2: Iya, mantap tuh. Pas lagi anget-angetnya ya.
3: Ini bisa dipegang. Kalau paha kan enggak.
2: Oh iya. Paha bisa dipegang juga sih. Walaupun walaupun megangnya kurang apa ya, kurang mantap karena tebalan dada daging ayamnya.
3: Kurang gemoy.
2: Iya, iyalah karena ayam sekarang tuh ayam-ayam kualitas bagus, gemoy-gemoy sih biasanya. Cuman gemoy. Ada bagian-bagian yang ya itu tadi gemoynya kalah.
3: Oh ya kemarin ini loh Kak Manggala bilang katanya kita itu abang apa gitu loh. Terus aku jawab ini abang ijo, aku bilang gitu.
2: Kok abang ijo kita? Dari mana abang ijonya?
3: Abang-abang kan gak tahu itu. Kak Manggala kemarin katanya laki abang-abangnya. Iya abang ijo, aku bilang gitu.
2: Kayak itu dong lampu merah. Abang ijo.
3: Lampu merah, abang ijo.
2: Iya kalau merah stop, kalau ijo teruskan. Kalau kuning hati-hati.
3: Iya ini lagunya.
2: Indonesia lagi. Mancanegara tahun 90 sampai 2000, Kakak Dewi.
3: Ini aja deh, Bryan Adam.
2: Wah, Bryan Adam yang apa?
3: Terserah, Dede aja.
2: Oh, baiklah. Baik, judulnya terserah.
3: Mungkin salah sebut nanti.
2: Oke, Bryan Adam ya.
3: Pokoknya yang pas buat malam minggu.
2: Siap. Salam-salamnya Kakak Dewi, silahkan.
3: Ini baru pertama apa? Udah. Ini banyak ya.
2: Udah.
3: Ini baru aku lagi ngeklik loh.
2: Penelpon berapa ya ini tadi? Keempat kalau apa kelima ini ya?
3: Mbak Rere udah?
2: Sudah pertama kali Ibu Rere.
3: Oh ya, aku ngikut Bunda Rere aja, ikut Mbak Rere aja.
2: Baik.
3: Ada Pak Kris, Pak Bambang Murdo.
2: Siap.
3: Nanti Bunda Menti, Uti Yuni, Mbak Rere juga, terus Kak Puja, itu aja.
2: Siap Kakak Dewi.
3: Dan semuanya.
2: Siap.
3: Spesialnya buat yang di sana aja.
2: Asik.
3: Dengerin gak ya?
2: Dengerin sih, pasti.
3: Nggak.
4: Lu kok enggak? Saya ngajak positif lo ini.
3: lagi nyewa Kim.
2: Ya itu justru biar ada gregetnya, Anda yang ngejar balik.
3: Rizky bilangnya begitu, tapi kenyataannya enggak.
2: Oh gitu, ya yang penting jangan berpaling semuanya ya.
3: Tergantung lah.
2: Hey, kesibukan sesaat boleh membuat komunikasi tersendat, tapi kedepannya hubungan harus tetap semangat.
3: Oh, good, good. Iya, makasih petuahnya, yeah. Didi.
2: Semangat ya Kakak Dewi ya.
3: Iya, makasih.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kakak Dewi. Dan sebelum saya angkat telepon Anda di telepon reguler maupun WhatsApp ya, ada pesan WhatsApp juga yang harus saya baca. Mohon izin saya baca pesan WhatsApp terlebih dahulu ya. Pendengar, ada dari Bapak Toto atau Mas Toto ya, dari Sunggingan Klaten. Kata Bapak Toto di Sunggingan Klaten, malam Mas Rifki, mau request lagunya Kokoli yang Before I Fall In Love. Sebentar. Before I Fall In Love. Oh iya, iya, iya. Dari Kokoli. Sudah saya cek rilis. Rilis di tahun 1999. Bisa saya putar ya. Kirim salamnya untuk semua pendengar Pro 1 Surakarta. Terima kasih. Sama-sama Bapak Toto. By the way, bagian daging ayam yang aku suka itu dada, soalnya dagingnya banyak. sama dengan saya. Saya juga suka dada ayam karena dagingnya banyak. Kalau udah dagingnya banyak, makan tanpa nasi sudah kenyang. Apalagi kalau daging ayamnya digoreng tepung crispy, cocol saus pas lagi panas-panasnya. Cocol sambal. Mantap. Terus Bapak Toto bilang, Mas, ini sekedar kasih saran. Gimana kalau range lagunya enggak cuma 90-an, tapi 80 sampai 90? Karena memang lagu-lagu tahun 80 sampai 90-an itu seperti enggak bisa dipisahkan. Baik, terima kasih Bapak Toto di Sunggingan Klaten atas sarannya. Tetapi untuk lagu-lagu yang tahun 80 itu sudah ada schedule-nya atau jadwalnya. Jadi kalau hari Sabtu, jadwal hari Sabtu itu lagu mancanegara tahun 90-an sampai 2000 begitu Bapak Toto. Nah untuk lagu mancanegara tahun 80-an sampai 90-an itu hari Senin begitu Bapak Toto. Ditunggu lagunya Bapak Toto ya. Requestan lagu Anda dari Kokoli yang Before I Fall In Love. Kemudian ada Bapak Bambang Murdokusumo lagi di Jogja. Bapak Bambang bilang, untuk temanya kalau perdagingan, saya suka daging ayam yang ayam kampung, terutama bagian paha. Oh baik, wah bagian paha ya, ayam kampung, wah enak juga itu. Baik, terima kasih atas atensi Anda Bapak Bambang untuk mengikuti tema di Ruang Rindu malam hari ini. Dan Bapak Bambang juga bilang lagu penggantinya Right Here Waiting dari Richard Marx atau The Greatest of All dari Whitney Houston. Baik, ini nanti saya cek terlebih dahulu ya Bapak Bambang ya. Atau saya cek sekarang saja deh biar tahu bisa diputar atau tidak ya Bapak Bambang. Sebentar, yang pertama Right Here Waiting. Ini aduh mohon maaf Bapak Bambang, rilis di tahun 89. Kemudian ada lagunya Whitney Houston yang Greatest of All ya. Saya cek terlebih dahulu. The Greatest Love of All. Aduh, tahun 86. Masih 80-an Bapak Bambang. Mohon maaf sekali ya. Right Here Waiting dari Richard Marx atau The Greatest of All dari Whitney Houston masih tahun 80-an rilisnya. Monggo kalau ada lagu lain yang rilis di tahun 90 sampai 2000 Bapak Bambang, mohon maaf, mohon izin bisa di WhatsApp lagi saya nanti ya. Atau kalau berkenan untuk menanti di Jazz Music nanti lagu-lagu Anda di luar tahun 90 sampai 2000 bisa saya putar, tapi di Jazz Music mulai jam 11 malam begitu Bapak Bambang. Monggo Anda punya lagu pengganti atau menanti hingga nanti Jazz Music lagu Anda yang rilis di tahun 80 ini bisa saya putar di Jazz Music setelah Ruang Rindu. Begitu nggih Bapak Bambang, kalau ingin mengganti lagu monggo saya tunggu juga pesan WhatsApp Anda. Kemudian ada Mbok Nah dari Pasar Legi. Mbok Nah Pasar Legi. Mbok Nah bilang, malam Mas Hanan. Mohon maaf Ibu, Mbok Nah, saya Rifki Minov. Di sini Mas Hanan sudah kemarin malam kalau tidak salah. Atau kemarinnya lagi. Malam minggu ini saya, Mbok Nah. Sehat-sehat ya, malming malah siaran tetap semangat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah sehat dan baik saya. Semoga Mbok Nah sekeluarga sehat dan baik ya. Terima kasih, malam minggu Anda mendengarkan Pro 1 FM. Mas, tolong diputerin lagu Full Again dari Westlife. Salam weekend untuk Bu Dini, Bu Ragil, Bu Elisa, Bu Hajah Sri, Citra Muah-Muah, tapi tulisannya Mongah-Mongah, Mbak Weni, Bu Endang Cemani, Bu Mulatsih, Pak Pirudi, Pak Beni, Pak Muladi, dan semua yang monitor terkasih Pro 1. Untuk Mas Rifki, metugas, sukses selalu, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Mat malam, terima kasih. Amin, Allahumma amin, begitupun Anda Mbok Nah ya. Mat beraktivitas, tambah sukses, dan sehat selalu, lancar rezeki juga, lancar rezeki pula, amin. Temanya Mas, kalau untuk ayam, aku senangnya yang bagian brutu Mas, sama uritan aja. Wah mantap juga tuh bagian brutu sama uritan. Aduh, kalau saya sih lebih ke uritannya, tapi brutu juga oke. Alternatif lagu kalau misal tidak bisa, Full Again Westlife yang No Match What dari Boyzone ya. Baik, nanti saya cek terlebih dahulu Bu, Mbok Nah. Semoga salah satunya di antara Full Again dari Westlife atau No Match What dari Boyzone bisa saya putar. Je, matur nuwun. Baik, satu lagi saya baca pesan WhatsApp dari Anda, dari Ibu Modesta di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Ibu Modesta mengirimkan pesan WhatsApp bilang, mat malam Mas Rifki Minov, mat malam juga Ibu Modesta di Jaten, Karanganyar sekeluarga ya. Ibu Modesta request Release Me dari Angelbert Humperdinck. Salam-salamnya buat Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni, Mas Faisal, Mas Bimo, Ibu Yuni, Ibu Tanti, Ibu Endang Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Heru, Ibu Nini Sarbini, Ibu Agustin, Ibu Mentik, Ibu Ragil, Ibu Endang Cemani, Ibu Wigati, Noni Lingling, Kakak Puja di Papua, Mbak Citra Muah-Muah, Mbak Martini Strawberry. Makasih Mas Rifki, sehat selalu ya. Nanti kalau pulang hati-hati ya Mas. Baik, amin Allahumma amin. Sehat selalu juga Ibu Modesta dan sekeluarga Nje. Selamat beraktivitas dan sembari mendengarkan Ruang Rindu. Untuk temanya, saya suka ayam di tepongnya digoreng dengan sambal lalap dan nasi hangat Mas. Wah mantep juga nih. Pokoknya kalau serba hangat, ayam tuh enak juga ya. Nasinya hangat begitu ya. Nasinya hangat, ayamnya juga hangat. Mantep. Oh ya, nanti saya cek terlebih dahulu nggih Ibu Modesta. Release Me dari Angelbert Humperdinck ya. Semoga bisa saya putar karena rilis di tahun 90 sampai 2000 begitu. Kalau misal enggak di tahun segitu rilisnya, nanti saya kabarkan atau mungkin saya putar di Jazz Music begitu ya Ibu Modesta ya. Baik pendengar, kalau begitu saya putar lagu-lagu request Anda terlebih dahulu. Saya akan putar mulai dari Shania Twain with You're Still The One.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.
2: Kembali lagi bersama saya di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, dan di Ruang Rindu malam hari ini membahas seputar daging ayam. Kalau Anda menikmati daging ayam, bagian apa yang Anda paling sukai? Kalau saya, bagian dari daging ayam yang saya paling sukai adalah bagian dada. Dagingnya banyak, tanpa nasi pun kenyang, apalagi dibuat crispy begitu ya, pas lagi hangat atau selagi panas. Cocol dengan saus atau sambal, begitu. Kalau Anda, bagian di mana? Bagian di mananya daging ayam yang Anda sukai, begitu. Bisa Anda ceritakan ya. Dan lagu Indonesia, lagu mancanegara yang rilis di tahun 90 sampai tahun 2000. Bisa Anda request di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, saya lanjut kembali untuk membacakan WhatsApp terlebih dahulu dari pesan WhatsApp Anda yang sudah masuk ya. Dan saya juga sembari cek-recek lagu Anda yang Anda request, apakah bisa sesuai atau masuk ya dengan lagu malam hari ini dalam Ruang Rindu, lagu mancanegara yang rilis di tahun 90 sampai 2000. Sekarang ada WhatsApp dari Ibu Menik Hartini. Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam juga Ibu Menik Hartini beserta keluarga. Saya mau request lagu dari ABBA, The Winner Takes It All. Salam-salamnya untuk Mbok Nah, Papi Rudi. Lalu untuk Mas Rifki Minov, selamat bertugas dan sehat selalu. Sehat selalu juga Ibu Menik Hartini beserta keluarga ya. Aktivitas malam ini saya kawal dari sini aja Ibu Menik Hartini. Ditunggu. Oh ya, nanti saya cek terlebih dahulu. ABBA, The Winner Takes It All. Kalau saya bisa putarkan, nanti akan saya putarkan. Oke, semoga masuk ya, sesuai dengan kriteria lagu Ruang Rindu di malam hari ini. Lagu mancanegara tahun 90 sampai tahun 2000. Terima kasih Ibu Menik Hartini. Dari Ibu Menik Hartini, saya beralih ke pesan WhatsApp dari Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum Mas Rifki. Tadi saya sudah sempat berkomunikasi lewat via telepon reguler ya dengan Ibu Endang Sri Handayani di Cemani, tetapi terputus di tengah jalan ya. Nah, kemudian ini Ibu Endang Sri Handayani di Cemani mengirimkan pesan WhatsApp. Assalamualaikum Mas Rifki. Waalaikumsalam J, Ibu Endang. Kalau Bu Endang daging ayam suka bagian sayap, begitu. Kemudian Mas, radionya Ibu agak kemeresek gitu Mas. Maaf ya Mas Rifki, selamat bertugas ya. Sehat selalu, terima kasih dari Cemani. Jadi ini saya dengarkan dari sini, RRI Pro 1. Ini radionya Ibu atau RRI Pro 1 ya. Suaranya kemeresek, kadang hilang begitu Mas malah. Terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih juga baik masukannya Ibu Endang dari Cemani. Laporan Anda, masukan Anda terkait monitor Pro 1 FM di malam hari ini. Jika memang tidak jernih, J, ketika Anda dengarkan di Cemani, Bu Endang, semoga ini tidak berlangsung lama ya, karena saya akan juga sampaikan kepada teman-teman atau rekan-rekan teknik RRI Surakarta ya, jikalau memang ada

jaringan yang terhambat atau tersendat ya, sehingga suaranya tidak jernih, nanti akan juga ditindak oleh teman-teman atau rekan-rekan teknik RRI Surakarta. Begitu Ibu Endang, terima kasih laporannya. Nanti akan diobservasi terlebih dahulu, kemudian dicek oleh rekan-rekan teknik RRI Surakarta. Begitu aja Ibu Endang. Kemudian Ibu Modesta mengirimkan WhatsApp kembali, katanya release me tahun 1999 Mas, masuk atau sesuai kriteria? Oh baik, baik-baik. Terima kasih sudah dibantu untuk mengecek ya rilis tahun dari lagunya atau rilisan lagunya tahun berapa. Ternyata rilis me tahun 99, berarti bisa masuk, bisa sesuai dengan kriteria lagu di Ruang Rindu malam hari ini. Kemudian ada WhatsApp kembali dari Mbok Nah di Pasar Legi. Mbok Nah bilang, Mas salam kembali untuk Bu Menik Sri Hartini. Ibu Menik ada salam balik dari Mbok Nah Pasar Legi. Siap, sudah saya salamkan nggih Mbok Nah, matur nuwun. Kemudian ada Ibu Mentik di Kepatihan yang WhatsApp kembali. Tadi saya juga sudah berkomunikasi via telepon WhatsApp nggih. Kalau Ibu Mentik gak begitu suka daging-dagingan, sukanya sayuran dan buah, apalagi yang merah-merah itu suka Mas Rifki. Bercanda, ini dibaca off saja nggih lah, kepacut. Mohon maaf terlanjur Ibu Mentik di Kepatihan, tapi gak apa-apa, jenengan lebih suka sayuran dan buah ya, kalau daging tidak terlalu suka, aman-aman saja, termasuk vegetarian ya panjenengan Bu Mentik. Terima kasih atas ceritanya Ibu Mentik nggih, matur nuwun. Oke, kalau begitu saya putarkan terlebih dahulu lagu-lagu Anda pendengar. Saya belum mutarkan lagu-lagu request Anda, lumayan banyak ya, jadi saya angsur atau saya cicil sedari sekarang request lagu Anda yang sudah Anda request melalui pesan WhatsApp di Ruang Rindu malam hari ini. Saya akan putarkan terlebih dahulu mulai dari lagu No Matter What dari Boyzone. Ini saya sudah cek, No Matter What from Boyzone, rilis di tahun 98 atau 1998, bisa saya putar sekarang.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Pro 1 FM, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Surakarta malam ini dan segmen Ruang Rindu pastinya di malam Minggu atau Sabtu. Hari ini tanggal 5 September tahun 2026. Terima kasih pendengar yang sudah berkomunikasi dengan saya di telepon WhatsApp, telepon reguler, pesan WhatsApp, maupun yang mendengarkan di manapun Anda berada, via RRI Digital, via rri.co.id, atau via radio konvensional atau radio analog Anda yang mendengarkan, juga saya ucapkan terima kasih. Begitu. Oh iya, saya juga ingin menyampaikan bahwasannya tadi lagu-lagu Anda yang Anda request tapi belum sesuai dengan lagu Ruang Rindu di malam hari ini, yang mana hari ini Sabtu lagu yang Anda bisa request di Ruang Rindu adalah lagu mancanegara yang rilisnya di tahun 90 sampai 2000. Dan bagi Anda yang belum mengganti lagu yang Anda request tadi, belum masuk atau belum sesuai dengan kriteria lagu Ruang Rindu malam hari ini dan belum Anda ganti dengan lagu pengganti yang sesuai, tidak apa, nanti di Just Music setelah Ruang Rindu jam 11 mulainya akan saya putar lagu-lagunya, begitu. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada pendengar Ibu Modesta di Jaten, Kabupaten Karanganyar, mohon izin J, Bu Modesta, rilismi dari Engelbert Humperdinck sudah saya cek nih, ternyata ini rilisnya di tahun 1967. Bersumber dari Wikipedia, Ibu. Saya sudah cek, kemudian dari Financial Times, dua website ya. Dari www.financialtimes.com and Wikipedia, sudah saya cek. Engelbert Humperdinck merilis lagu rilismi di tahun 1967, bukan 1999, Ibu Modesta, mohon izin. Jadi monggo, jenengan punya lagu pengganti yang sesuai dengan lagu Ruang Rindu di malam hari ini sehingga bisa saya putarkan langsung, atau menunggu nanti di program Jazz Music setelah Ruang Rindu, saya tawarkan kepada Ibu Modesta, monggo memilih yang mana untuk mengganti lagu lain atau menunggu nanti di Jazz Music. Begitu nje, Ibu Modesta. Kemudian ada pesan WhatsApp dari Kak Catur. Kak Catur bilang, Ruang Rindu malam minggu cocok lagu 90-an. Baik, terima kasih Kak Catur. Yang semasa saya di Pro 2, Kak Catur juga sering mewhatsApp saya ya. Saya pindah di Pro 1, Anda masih mewhatsApp saya juga. Terima kasih ya. Kemudian Mas Catur bilang, Radiohead yang High and Dry boleh. Siap, sudah saya cek. High and Dry dari Radiohead rilis di tahun 1995. Sehingga bisa saya putar, J. saya siapkan terlebih dahulu High and Dry dari Radiohead. Kemudian setelah pendengar Kak Catur, ada juga pendengar Kak Lara Purnama Sari yang sudah me-WhatsApp saya, katanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rifki Minov, selamat malam juga ya pendengar Kak Lara Purnama Sari. Mau izin request lagu 90-an Stand By Me dari Oasis, bolehkah? Oh boleh, saya sudah cek juga Oasis Stand By Me rilis di tahun 1997. Ditunggu ya, saya siapkan terlebih dahulu. Saya takutnya lupa nanti belum memasukkan lagunya ke dalam list gitu ya. Stand By Me from Oasis. Nah ini, sudah ready to play atau siap diputar. Kemudian ada juga Ibu Modesta di Jaten Kabupaten Karanganyar yang me-WhatsApp saya lagi. Ibu Modesta bilang, "Release Me dari Engelbert Humperdinck di Jazz Musik saja, Mas." Baik, Ibu Modesta ditunggu nje. Kalau begitu saya putarkan lagu Anda terlebih dahulu, mulai dari Radiohead with High and Dry.

0: Oasis dengan judul Stand By Me. Stand By Me from Oasis, pendengar, telah Anda dengarkan di segmen Ruang Rindu siaran Surakarta malam ini. Dan sekarang sudah pukul 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dari segmen Ruang Rindu menuju segmen Just Music. Deretan lagu Indonesia dan mancanegara yang akan Anda simak hingga nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Yang akan Anda dengar sampai nanti jam 12 malam ya, pendengar. Termasuk lagu-lagu Anda yang tadi di Ruang Rindu belum masuk kriteria atau belum sesuai dengan kriteria lagu Ruang Rindu malam ini. Dan belum digantikan dengan lagu yang sesuai atau yang pas dengan kriterianya, bisa saya putar, tenang saja, tetapi di Just Music ini ya. Sembari lagu-lagu yang lain pun juga, lagu Indonesia dan mancanegara, saya sudah masukkan ke daftar lagu atau ke list lagu ya. Sembari menemani malam minggu Anda, lagu-lagu dalam Just Music siaran Surakarta malam ini. Jadi tetap bersama kami, selamat menikmati Just Music ya, menuju rehat Anda juga setelah sepanjang aktivitas Anda di hari Sabtu atau malam minggu ini, sedari pagi hingga malam ini, dan bersiap untuk rehat. Lagu-lagu di Just Music ini yang akan menemani Anda. Saya tidak lupa untuk ucapkan terima kasih sekali lagi atas atensi Anda semuanya yang mendengarkan via RRI Digital, via rri.co.id, via radio analog Anda. Kemudian yang telah berkomunikasi dengan saya via telepon WhatsApp, telepon reguler maupun pesan WhatsApp juga. Terima kasih atas atensi Anda ya. Matur nuwun. Just Music, baik. Tidak perlu lama lagi. Saya ajak Anda untuk dengarkan lagu Indonesia dan mancanegara di Just Music.
1: Just Music, saatnya Anda mendengarkan Just Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ini bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Dari Miangas hingga Rote.
0: Kita bicara dengan beragam bahasa.
1: Berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu. Maju bersama.

0: kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026.

kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Inala Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 dan 96,8 MHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara-acara sepanjang hari ini Minggu 6 September 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta ini. Selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 dan 96,8 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Kembali Surakarta Pagi hari ini hadir menemani aktivitas pagi hari Anda di hari Minggu 6 September 2026. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak urang satu apapun, dan tetap bahagia ya. Jangan lupa selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan hari ini. Dan Surakarta Pagi akan menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi pendengar, dan untuk mengawalinya akan kami hadirkan religi pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an pagi hari ini dengan surat Yunus ayat 71 sampai dengan 84 oleh Mishari Rashid, diteruskan dengan siraman rohani agama Islam dengan judul Bekal Menuju Kematian yang akan disampaikan oleh Ustadz Muzolin dari Kemenak Surakarta. Tetap bersama kami pendengar di Surakarta Pagi Ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

0: Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikitpun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan." وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, selain keturunan dari kaumnya, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يدلل فلا هاتي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Para pendengar RRI Pro 1 Surakarta rahimakumullah, maka sebagai rasa wujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, marilah kita wujudkan rasa syukur itu dengan menambah keyakinan kita kepada Allah, menjadi hamba sosok yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah adalah kategori dari orang yang bertakwa. Tak lupa marilah kita sholawat serta mengucapkan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti ajarannya sampai hari kiamat. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengingat satu perkara yang pasti akan kita alami. Akan tetapi seringkali kita lupakan. Maka sebuah pertanyaan, wahai para pendengar rahimakumullah, apakah itu? Jawabannya adalah kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kurang lebih artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Quran surat Ali Imran ayat 185. Maka para pendengar rahimakumullah, marilah kita perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan sebagian manusia akan mati. Akan tetapi Allah mengatakan kullu nafsin, yang kurang lebih artinya setiap jiwa. Maka apa maksud daripada itu? Artinya adalah tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian. Yang kaya akan mati, yang miskin akan mati, yang sehat akan mati, yang sakit akan mati, yang tua akan mati, bahkan yang masih muda pun akan mati, pejabat akan mati, rakyat akan mati, orang terkenal akan mati, orang yang tidak dikenal manusia pun akan mati. Maka kita semua
sedang berjalan menuju suatu pintu yang bernama kematian. Saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah sebuah kepastian. Seringkali kita membuat rencana hidup. Kita merencanakan merenovasi atau membuat rumah. Kita merencanakan pekerjaan. Kita merencanakan pendidikan anak. Kita merencanakan usaha. Kita merencanakan pernikahan. Kita merencanakan perjalanan. Akan tetapi terkadang kita lupa membuat persiapan untuk perjalanan yang paling panjang, perjalanan menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita, beliau berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Yang kurang lebih artinya, dimanapun kami berada, kematian akan mendapatkan kamu, sekalipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Maka apa artinya, wahai para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya adalah kematian tidak bisa kita hindari. Kita bisa menghindari penyakit. Kita bisa menghindari mara bahaya. Kita bisa menghindari bahaya. Kita bisa pergi ke tempat yang jauh. Akan tetapi ketika waktunya tiba, malaikat maut akan datang. Kembali lagi, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Sajdah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakumul malakul mauti alladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Yang kurang lebih artinya, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mematikan kalian. Kemudian kepada Tuhanmu lah kalian dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Maka persoalannya bukan apakah saya akan mati. Jawabannya sudah jelas pasti. Persoalannya adalah dalam keadaan bagaimana saya akan mati. Apakah kita meninggal dalam keadaan membawa iman? Apakah kita meninggal dalam keadaan sedang berbuat baik? Ataukah kita meninggal ketika sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wahai para pendengar RRI Pro 1 Surakarta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua merenungkan, sudahkah kita memikirkan untuk kematian kita kelak? Karena rencana kita akan panjang sekali. Tapi di dalam rencana yang panjang, kita tidak akan tahu Allah yang akan menentukan seberapa panjang pendeknya usia kita. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kematian ada yakni proses sakaratul maut. Maka dalam hadis yang dikutip dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan bahwa para sahabat pernah mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Diceritakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dekat kubur. Para sahabat duduk mengelilingi beliau. Maka suasana sangat hening. Kemudian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'idu billahi
min adzabil qabri, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Lalu beliau mengucapkan dua atau tiga kali. Maka perhatikanlah para pendengar, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajarkan kepada para sahabat agar memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Maka apa yang terjadi? Ini menunjukkan bahwa perkara kubur bukan perkara yang boleh kita remehkan. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan orang mukmin ketika menghadapi kematian, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan seorang mukmin ketika menghadapi akhirat dan telah terputus dari kehidupan dunia. Para malaikat turun kepadanya. Wajah mereka putih dan berseri seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Kemudian malaikat maut datang dan berkata, "Ayyatuhan nafsul mutmainnah, ikhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwani." Yang kurang lebih artinya, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridoannya. Subhanallah, para pendengar sekalian, betapa indahnya kalimat tersebut. Wahai jiwa yang tenang. Kenapa ada kalimat jiwa yang tenang? Karena selama hidupnya dia berusaha mengenal Allah. Dia menjaga sholat. Dia berusaha meninggalkan maksiat. Dia bertaubat ketika melakukan dosa. Dia menjaga lisannya. Dia menjaga hartanya. Dia berbuat baik kepada orang tua. Dia menjaga keluarganya. Dia berusaha mencari rizki yang halal. Maka ketika kematian datang, ia mendapatkan kabar gembira. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka insya Allah perlunya kita mempersiapkan sejak dari dini, baik dalam keadaan apapun dan di umur berapapun. Tentunya kita mengingat kepada kematian, yang artinya adalah tindak tanduk kita, perilaku kita yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika memang ajal kita menjemput, insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat, maka dalam hadis disebutkan bahwa setelah seorang berada di alam kubur, datanglah seorang dengan wajah yang tampan dan aroma yang harum. Kemudian orang tersebut berkata, "Ana a'maluka sholih." Aku adalah amal sholihmu. Jamaah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup kita mempunyai banyak teman, baik teman sahabat kita maupun teman kerja kita, teman sekolah kita, teman berbisnis kita, teman bermain kita, teman media sosial kita. Tetapi ketika kita masuk kubur, semuanya akan meninggalkan kita. Keluarga mengantar sampai ke pemakaman. Setelah itu mereka pulang. Apa yang terjadi? Harta kita tinggalkan, jabatan kita tinggalkan, rumah kita tinggalkan, kendaraan kita ditinggalkan, popularitas kita ditinggalkan. Yang menemani kita adalah amal solih kita. Karena itu jangan banyak sibuk, wahai para pendengar, untuk memperbanyak harta. Artinya andai kata kita memperbanyak harta, harta itu tentunya untuk bekal kita di akhirat kelak nanti. Lantas sebuah pertanyaan, apakah yang perlu kita perbanyak untuk bekal kita menuju kematian kita yang entah kapan itu akan terjadi? Wahai para pendengar, sebuah nasihat
marilah kita perbanyak juga amal. Jangan hanya memperindah bangunan rumah kita, perindah juga hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya memikirkan masa depan anak-anak kita, akan tetapi marilah kita pikirkan pula masa depan kita sendiri setelah kita menemui kematian. Para pendengar, maka setelah kita kelak menemui kematian, tentunya kita transit di alam barzah atau alam kubur. Setelah ruh dikembalikan kepada jasadnya, datang dua malaikat kemudian ditanyakan, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan mudah menjawab, "Rabbi Allahu." Tuhanku adalah Allah. Kemudian ditanya lagi oleh para malaikat, "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? Dia menjawab, "Dinil Islamu." Agamaku adalah agama Islam. Kemudian ditanya lagi, "Mataqulu fi hadzal rajulil alladzi bu'isa fikum?" Apa yang kamu katakan tentang orang yang diutus kepada kalian? Dia menjawab, "Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para pendengar sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini bukan ujian yang bisa kita jawab dengan menghafal semata. Pertanyaan mudah didengar, siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, apakah kehidupan kita sudah membuktikan jawaban tersebut? Kalau kita mengatakan Allah adalah Tuhan kita, apakah kita benar-benar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita mengatakan Islam adalah agama kita, apakah kita menjalankan ajaran Islam? Kalau kita mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul kita, apakah kita mencintai dan mengikuti sunnah-sunnah beliau? Maka dari itu sebuah pertanyaan, wahai para pendengar, menjadi renungan di dalam kehidupan kita. Maka insya Allah ketika kita menjalankan perbuatan amal-amal yang solih, amal-amal yang baik, insya Allah dengan mudah kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat. Wahai para pendengar, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka kita jangan sampai hanya mengaku beriman, akan tetapi kita berbuat yang tidak baik. Iman bukan hanya ucapan, maka iman harus terlihat dalam kehidupan. Misalnya, seseorang mengatakan, "Saya cinta Allah," tetapi sholat sering ditinggalkan. Lalu bagaimana bukti cintanya? Seorang bertanya atau seorang berkata, "Saya takut kepada Allah," tetapi masih berani mengambil harta haram, masih berani menipu, masih berani memfitnah, masih berani melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi. Maka kita perlu bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita benar-benar masuk ke dalam hati dan perilaku kita? Maka sebagai sebuah gambaran dalam kehidupan kita, yakni kehidupan orang mukmin, gambaran kuburnya daripada kubur orang mukmin. Dalam hadis disebutkan bahwa orang mukmin mendapatkan hamparan dari surga, kemudian dibukakan baginya pintu menuju surga. Ia mendapatkan aroma dan kesejukan dari surga. Kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Kemudian datang amal solihnya dalam bentuk yang menyenangkan. Lalu dia berkata, "Abshir billadhi yusyrik yusyrukai yusyruka."
Yang kurang lebih artinya, bergembiralah dengan sesuatu yang akan membuatmu bahagia. Kemudian orang tersebut berkata, siapa kamu? Maka jawabnya, ana a'maluka sholih, aku adalah amal sholihmu. Subhanallah. Para pendengar, maka amal sholih yang kita lakukan ternyata tidak sia-sia. Mungkin ketika kita bersedekah tidak ada yang memuji di dunia. Mungkin kita membantu orang tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Mungkin ketika kita memaafkan orang lain tidak ada yang mengetahui. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya. Maka dari itu perlunya kita tidak boleh meremehkan amal-amal yang kecil. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar kita tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun, termasuk contoh yang sangat mudah, tersenyum kepada keluarga, mengucapkan salam, membantu orang tua, memberikan makanan kepada tetangga, membuang sesuatu yang mengganggu jalan, membaca Al-Quran, berzikir, memaafkan kesalahan orang. Semua itu bisa menjadi amal kita yang bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala apabila dilakukan dengan ikhlas. Karena itu tidak pernah tahu amal mana yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita. Maka yang harus kita lakukan, biarpun amal itu terlihat mudah, biarpun amal itu terlihat kecil, insya Allah itu semua yang akan menjadi kesaksian kelak kita, menjadi kesaksian yang baik, agar kita mendapatkan derajat yang baik. Lantas, keadaan orang yang menyekutukan Allah atau orang kafir ketika menghadapi kematian, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan orang yang kafir ketika menghadapi kematian, datang malaikat dengan keadaan yang menakutkan. Selaya malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsul khabisah ikhruji ila sakhatim minallahi wa ghadabin. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Maka ruhnya dicabut dengan berat. Kemudian keluar bau yang sangat busuk. Ketika dibawa naik, para malaikat bertanya, ruh siapakah ini? Disebutkan kepadanya nama yang buruk. Kemudian ketika sampai di langit dunia, pintu langit tidak dibukakan. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tufattahu lahum abwaabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fisimil khiyati. Yang kurang lebih artinya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Ini adalah sebuah gambaran peringatan yang keras.

Kemudian datang seruan hambaku setelah berdusta. Dibukakan baginya pintu menuju neraka. Kuburnya disempitkan. Kemudian datang amal buruknya dalam bentuk yang menakutkan. Ia berkata, "Ana a'maluka sayyi'u." Aku adalah amal burukmu. Akhirnya ia berkata, "Rabbi la tukumis sa'ah." Wahai Tuhanku, janganlah terjadi hari kiamat. Maka ketika menyesal dalam keadaan itu, sudah tidak ada artinya. Maka renungan untuk kita, wahai pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis Rasulullah bukan hanya membuat kita untuk takut, maka tujuan utamanya adalah membangun hati kita yang lalai. Maka dalam kitab Tanbihul Ghafilin, tanbih berarti pengingat atau peringatan. Ghafilin berarti orang yang lalai. Seolah-olah kitab ini mengatakan, "Wahai manusia, bangunlah dari kelalaian sebelum datang kematian. Jangan menunggu tua untuk bertaubat. Jangan menunggu sakit untuk rajin beribadah. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Jangan menunggu pensiun untuk belajar agama. Jangan menunggu Ramadan untuk memperbaiki diri. Karena kita tidak tahu kapan malaikat maut akan datang." Contoh dalam kehidupan yang saat ini, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman sekarang kita mempunyai banyak kesibukan. Pagi bekerja, siang bekerja, sore pun masih bekerja. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk melihat media sosial. Kita tahu berita tentang artis, kita tahu berita tentang olahraga, kita tahu harga barang, kita tahu apa yang sedang viral. Akan tetapi apakah kita tahu kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran? Apakah kita tahu kapan terakhir kali kita menangis karena takut kepada Allah? Apakah kita masih menjaga sholat berjamaah? Apakah kita masih meminta maaf kepada orang tua? Apakah kita masih menjaga lisan dari ghibah? Inilah yang perlu kita renungkan, wahai para pendengar. Jangan sampai ponsel kita selalu penuh baterai, tetapi iman kita justru kehabisan energi. Jangan sampai kita takut kehilangan sinyal internet, akan tetapi tidak takut kehilangan hubungan dengan Allah. Jangan sampai kita memperbarui status media sosial, tetapi lupa memperbarui taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai, para pendengar, kita menunda taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Maka taubat jangan ditunda, karena kematian tidak menunggu kita siap. Ada orang yang pagi masih sehat, ternyata sore sudah meninggal. Ada yang berangkat bekerja tetapi tidak kembali. Ada yang pamitan kepada keluarga, ternyata itu menjadi pertemuan terakhir. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladzati." Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka mengingat kematian bukan berarti kita menjadi malas bekerja, dan justru sebaliknya, orang yang mengingat kematian akan bekerja dengan lebih bertanggung jawab. Ia mencari rizki yang halal, ia tidak menzalimi orang lain, tidak sombong ketika mendapatkan kekayaan, karena dia tahu semua

0: itu akan ditinggalkan.
1: Saudaraku, sedikit nasihat apa yang menjadi ilmu kita di pagi yang sangat cerah ini. Semoga kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kapanpun ketika kita, nyawa kita dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal kita dalam keadaan meninggal husnul khatimah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dunia kita dan selamat akhirat kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan ilmu, kehidupan menjadi mudah. Dengan seni, kehidupan menjadi halus. Dan dengan agama, hidup menjadi terarah dan bermakna. Dari Dr. Mukti Ali.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Mendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Jadi dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah dilakukan pengecekan dengan mobil terkait dengan kandungan udara dan lain sebagainya. Kami tidak ingin implikasi daripada kebakaran ini berdampak kepada masyarakat.
2: Situasi di RT 8 RT 9 khususnya itu pekat sekali. Kami dan warga minta izin pada Rektor TP untuk menggunakan GOR TP ini sementara untuk tempat pengungsian.
0: Warta Pagi RRI Surakarta, Minggu 6 September 2026, selengkapnya bersama saya, Riyanani Surya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung penanganan hari ketiga musibah kebakaran di tempat pemrosesan akhir Putri Cempokota Solo kemarin. Selasa, selain berfokus pada strategi pemadaman total dari udara, peninjauan ini juga dilakukan guna memastikan jaminan kesehatan bagi warga yang terdampak paparan asap.
1: Yang menjadi prioritas kita, jangan sampai ini terulang-terulang kembali. Sehingga tadi sudah kita rapatkan secara singkat dengan Mas Wali, dengan beberapa stakeholder, bagaimana penanganan ini tidak terulang.
3: Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, meninjau langsung proses penanganan hari ketiga musibah kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo. Dalam tinjauannya, Ahmad Lutfi menginstruksikan agar keselamatan warga di sekitar TPA Putri Cempo menjadi prioritas utama. Yaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengukur baku mutu udara di lokasi kejadian. Selain itu, layanan dokter spesialis keliling juga diterjunkan untuk menyisir kawasan pemukiman.
1: Jadi dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah dilakukan pengecekan dengan mobil terkait dengan kandungan udara dan lain sebagainya. Kami tidak ingin implikasi daripada kebakaran ini berdampak kepada masyarakat di sekitarnya. Sehingga hari ini Dinas Provinsi dan Wali Kota kita mengadakan spelling. Jadi dokter spesialis keliling kita lakukan pengecekan kesehatan di wilayah sekarang sini untuk apa? Memberikan jaminan kepastian kesehatan bagi masyarakat.
3: Di sisi lain, Ahmad Lutfi menyebut bara api di kedalaman tumpukan sampah masih terus menyala. Mengingat helikopter bantuan Polda Jawa Tengah hanya berkapasitas 300 liter, pihaknya kini telah melayangkan permohonan armada waterbombing berkapasitas 2.000 liter kepada Komando Atas TNI. Penambahan daya gempur udara ini dinilai menjadi langkah mutlak agar pemadaman tuntas hingga ke dasar sampah.
1: Kemarin saya ucapkan terima kasih Polda telah memberikan helikopter Polda. Cuman maksimalnya dia 300. Saya sudah bersurat lewat dan lanut kepada Mabes TNI untuk dikirim lagi nanti 2.000 liter untuk membackup ini. Karena saya lihat laporan tadi pagi dari Mas Wali dan lanut masih menganga, masih membara. Di dalam membara. Makanya ini harus tuntas dan tuntas tas.
3: Ahmad Lutfi menegaskan, posko tanggap darurat yang melibatkan unsur pemerintah daerah, militer, kepolisian, dan relawan harus bekerja ekstra cepat di tengah ancaman musim kemarau. Evaluasi ketat dari lintas instansi juga akan segera dilakukan pasca pemadaman agar bencana serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Posko pengungsian darurat didirikan di GOR Universitas Tunas Pembangunan Surakarta guna menampung ratusan warga Desa Plesungan Gondang Rejo yang terdampak asap TPA Putri Cempo. Kalakhar BPBD Karanganyar Sugiarjo menyebut BPBD Karanganyar telah menyiagakan fasilitas logistik dan kesehatan bagi para pengungsi.
2: Pengungsi ini banyakkan anak-anak dan ibu-ibu dan lansia sekitar 100 sampai 150-an.
4: Posko pengungsian darurat di GOR Universitas Tunas Pembangunan UTP Surakarta mulai menampung sekitar 150 warga Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Karanganyar. Langkah evakuasi ini diambil menyusul kian pekatnya paparan asap kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo yang menyelimuti pemukiman warga Dusun Sulurejo sejak Jumat malam. Posko pengungsian yang didominasi kelompok lansia, ibu-ibu serta anak-anak ini, BPBD Karanganyar menyiagakan tempat tidur, logistik pangan hingga armada ambulan 24 jam. Kalahar BPBD Karanganyar Sugiharjo menegaskan skema pengungsian di GOR UTP bersifat tentatif, menyesuaikan arah angin dan lokasi tenda cadangan telah disiapkan jika penanganan berlanjut hingga pekan depan. Sugiharjo menambahkan satu warga lansia penderita sesak napas berat di posko pengungsian juga telah dirujuk ke Puskesmas Gondangrejo guna mendapatkan perawatan medis intensif.
2: Situasi di RT 8 RT 9 khususnya itu pekat sekali. Kemudian kami dan warga minta izin pada Rektor TP untuk menggunakan GOR TP ini sementara untuk tempat pengungsian. Pengungsian di sini ini sifatnya tentatif warga. Jadi kalau misalnya asapnya itu tidak mengarah ke utara, aman, warga sebagian ada yang pulang. Nanti kalau misalnya membahayakan, balik lagi ke sini. Karena dekat dengan warga, dekat dengan RT Tampung, dekat. Dan itu yang memungkinkan yang representatif di sini.
4: Di sisi lain, pekatnya asap yang menerobos hingga ke dalam rumah memaksa warga memboyong seluruh anggota keluarganya menuju posko pengungsian demi menghindari resiko gangguan pernafasan. Salah satu pengungsi Dusun Sulurjo, Titik, berharap penanganan TPA Putri Cempo dapat dievaluasi secara permanen agar bencana asap tidak terus berulang setiap musim kemarau.
5: Ya benar, ada penanganan khusus ya. Kayak kemarin sudah ada heli, hari ini juga kayaknya sudah ada itu kan, tapi itu dari dalamnya itu kan ada. Nggak bisa, itu juga membutuhkan waktu yang lama juga. Dan itu efeknya itu luar biasa banget. Apalagi yang sudah tua mungkin sebelumnya sesek, itu kan akan terasa sekali.
4: Adapun BPBD Karanganyar bersama jajaran relawan memastikan seluruh kebutuhan dasar di posko pengungsian akan terus dipenuhi hingga kondisi udara di pemukiman warga kembali aman. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Fokus pemadaman kebakaran tempat pemrosesan akhir Putri Cempo kini dialihkan menuju zona B di sisi timur kawasan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo Herwin Trinugroho menjelaskan terbatasnya akses jalur darat membuat tim gabungan memaksimalkan skenario serangan udara melalui helikopter waterbombing guna menggempur sisa titik api.
6: Hari ini akan diteruskan mengikuti arah angin yang dari pagi ini menuju dari selatan ke utara. Ya.
3: Memasuki operasi pemadaman lanjutan, intensitas sebaran api di kawasan tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo diklaim sudah menurun. Tim gabungan kini membagi fokus penanganan dari jalur darat maupun udara untuk mempercepat proses pendinginan kawasan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo, Herwin Trinugroho menjelaskan, armada pemadam kebakaran telah mengendalikan area zona C dan D sejak malam sebelumnya. Kini pergerakan penyisiran oleh tim darurat diinstruksikan untuk terus mengikuti arah embusan angin yang bergerak dari selatan ke utara.
6: Tim damkar fokus di zona C dan zona D sehingga hari ini terlihat titik api di zona C dan zona D jauh berkurang. Hari ini akan diteruskan mengikuti arah angin yang memang dari pagi ini menuju dari selatan ke utara, nanti akan dilanjutkan lagi.
3: Sementara itu, skenario pemadaman dari jalur udara atau waterbombing akan dialihkan menuju area zona B di sisi timur. Pengalihan sasaran ini dilakukan karena zona B tidak memiliki akses jalan yang bisa dilalui oleh truk armada pemadam kebakaran. Selain itu, evaluasi pengeboman air pada hari pertama di zona C sempat terkendala oleh rintangan instalasi kabel tegangan listrik milik PLN.
6: Airnya perlu lebih rendah lagi, tapi akan ada cutep, memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi waterbombing. Sehingga kemarin untuk zona C ditambah dengan penanganan darat dari atas maupun dari bawah. Sehingga dari evaluasi tersebut, hari ini akan fokus di zona B yang waterbombing diharapkan bisa mendekat ke lokasi tanpa terhalang instalasi kabel.
3: Untuk saat ini, pelaksanaan operasi udara tersebut masih mengandalkan pengerahan satu unit armada helikopter bantuan dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama proses pemadaman berlangsung, sirkulasi armada truk sampah dari kelurahan menuju kawasan TPA dibatasi guna memprioritaskan akses keluar masuk mobil pemadaman. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, helikopter Korpol Airud Bahar Kampolri bersama Polda Jawa Tengah terus dikerahkan melakukan pemadaman udara waterbombing di TPA Putri Cempo. Puluhan sorti penyiraman air terus dilakukan guna memadamkan kobaran api dan menekan kepulan asap pekat.
7: Kami memasuki hari kedua pelaksanaan penyiraman di lokasi TPA Putri Cempo.
4: Upaya penanganan kebakaran dan kepulan asap pekat TPA Putri Cempo terus dioptimalkan melalui jalur udara. Helikopter milik Korpol Airud Bahar Kampolri bersama Polda Jawa Tengah dikerahkan melakukan teknik pemadaman waterbombing dengan pemanfaatan lapangan Desa Plesungan Gundang Rejo sebagai titik landasan. Kapolres Karanganyar AKBP Arman Sahti mengonfirmasi puluhan sorti penyiraman air telah dilakukan sejak hari pertama penanganan guna pemadaman kobaran api di area TPA. AKBP Arman menambahkan, meski pantauan udara menunjukkan titik api mulai berkurang, jajaran Polres Karanganyar bersama Polres Surakarta tetap menyiagakan posko pengungsian bagi warga di radius 1 km.
7: Hari ini sudah melaksanakan kegiatan penyiraman sebanyak 4 kali. Untuk hari kemarin, kita sudah melaksanakan kegiatan sebanyak 24 kali penyiraman melalui teknik waterbombing. Kemudian di lapangan Plesungan ini kita jadikan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan, dan nantinya kita melihat situasi api sudah mulai berkurang dari pantauan udara tadi.
4: Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Karanganyar berfokus menangani dampak kesehatan bagi sekitar 1.500 jiwa warga desa Plusungan yang terpapar asap pekat. Bupati Karanganyar Robert Kristanto memastikan seluruh kebutuhan logistik, obat-obatan, pasokan oksigen hingga posko pengungsian di Kor UTP telah disiapkan secara penuh.
8: Kami akan koordinasi dengan dari Solo, karena Putu Jombo itu adalah nanti akan bersama-sama kita ajak untuk hari ini kita selesaikan dulu. Dan kami akan pantau juga ke tempat lokasi nanti apa saja yang bisa pemerintah gerakkan, dan pasti akan kita gerakkan untuk segera terselesaikan.
4: Adapun Bupati menegaskan Pemkab Karanganyar akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kota Surakarta guna merumuskan solusi permanen agar musibah kebakaran TPA tidak terus berulang setiap musim kemarau. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sragen tengah mengusut kasus dugaan penganiayaan yang menimpa seorang perempuan asal Jebres Solo berinisial FAM. Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Catur Agus Yudo Praseno mengatakan dugaan kasus penyekapan dan penganiayaan perempuan 24 tahun oleh pria berinisial BNS itu dipicu konflik asmara.
9: Atas nama korban FAM ya, misalnya dugaan tindak pidana adalah penganiayaan. Namun demikian, dalam perkara ini kan kita masih dalam taraf penyelidikan.
10: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sragen tengah mengusut kasus dugaan penganiayaan yang menimpa seorang perempuan asal Jebres Solo berinisial FAM. Kasus ini mencuat setelah korban 24 tahun melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya ke pihak kepolisian 22 Agustus lalu. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuddin Tiasari melalui Kasat Reskrim AKP Catur Agus Yudo Praseno menyatakan bahwa proses hukum saat ini masih berada dalam tahap penyelidikan guna memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. Berkaitan dengan dugaan kekerasan terhadap perempuan atas nama korban FAM yang tengah didalami adalah tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kepolisian mengonfirmasi adanya hubungan asmara antara korban FAM dengan terlapor berinisial BNS, warga Karangmalang, Sragen. Keduanya berawal dari rekan kerja di sebuah kafe hingga akhirnya menjalin ikatan asmara. Dugaan penganiayaan tersebut disinyalir dipicu oleh keinginan korban untuk mengakhiri hubungan lantaran merasa tidak nyaman dengan perilaku terlapor.
9: Terjadilah penganiayaan yang menurut keterangan dari korban, saudari FAM ini, penganiayaan itu dilakukan karena ending dari hubungan asmara ini menurut hasil evaluasi penyelidikan dirasa oleh satu pihak yaitu FAM itu sudah tidak membuat rasa nyaman dengan adanya perilaku dari BNS ini lagi. Ketidaknyamanan itu akhirnya si FAM itu meminta untuk putus, kemungkinan indikasi awal yang menyebabkan adanya perlakuan kekerasan.
10: Terkait isu yang beredar mengenai adanya ancaman senjata api atau senpi hingga penyekapan selama 3 minggu, seperti yang dilaporkan oleh ayah korban, pihak kepolisian menegaskan seluruh poin tersebut masih diteliti secara mendalam. Mengenai dugaan korban dalam kondisi hamil, Satreskrim juga telah berkoordinasi dengan tim medis untuk melakukan pemeriksaan. Namun hasilnya belum dapat dipublikasi ke publik demi kepentingan prosedur hukum. Diberitakan sebelumnya, seorang perempuan muda berinisial FAM, 24 tahun warga Jebres Solo, diduga menjadi korban penyekapan dan kekerasan seksual oleh rekan kerjanya sendiri BNS, warga Kabupaten Sragen. Tak hanya disekap dan dianiaya, korban juga sempat diancam menggunakan senjata api oleh terduga pelaku, seperti disampaikan ayah korban SM, 62 tahun.
11: Diambil keponakannya, dibawa lari ke Ngawi lagi. Setelah di Ngawi, beberapa hari kemudian didatangi lagi. Waktu di video call diancam pakai senjata api memang anak saya. Terus di Ngawi terjadi apa ya, gebrak-gebrak pintu lagi, intimidasi benar. Yeah. Sehingga saya sebagai orang tuanya, saya datangi loh, terjadi pergumulan gitu. Terus saya lapor ke Polsek Ngawi, agar-agar telepon ke 110 Ngawi.
10: Kini pihak kepolisian juga masih mengurai rangkaian kejadian konflik hubungan keduanya untuk menentukan pasal yang tepat, termasuk memeriksa potensi pelanggaran terkait kemerdekaan seorang maupun penganiayaan. RRI Surakarta, Mulut Ihsan melaporkan.
0: Sebanyak 150 pedagang offline Solo Raya didorong go digital dengan mengikuti pelatihan berjualan online melalui TikTok Shop dan Tokopedia di Aston Hotel kemarin. Di sela acara, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta, Vanessa Winastesia Respati, mengatakan dengan pemanfaatan platform digital dapat menjadi salah satu cara bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk secara lebih luas.
12: Saya senang sekali UMKM atau pelaku usaha di Kota Surakarta ikut diedukasi juga dari TikTok Shop dan Tokopedia.
13: Sebanyak 150 pelaku usaha dan pedagang offline se-Solo Raya didorong untuk beralih ke pemasaran digital melalui pelatihan jualan online menggunakan platform TikTok Shop dan Tokopedia. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Aston Solo dan diikuti pelaku UMKM dari berbagai daerah di Solo Raya. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta, Vanessa Winastesia Respati, mengatakan edukasi digital bagi pelaku UMKM penting dilakukan seiring perkembangan pola pemasaran dan perilaku konsumen di era digital. Menurutnya, pelaku usaha tidak cukup hanya mengandalkan kualitas produk, tetapi juga perlu memahami strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik usaha masing-masing.
12: Sekarang di era digitalisasi, memang pelaku usaha-usaha harus aware bahwa untuk kedepannya kita nggak bisa tutup mata tutup telinga untuk tidak mau tahu, tapi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman.
13: Ia mengatakan pemanfaatan platform digital dapat menjadi salah satu cara bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk secara lebih luas guna meningkatkan omset dan pendapatan. Salah satu peserta, Fitri Istianatun, pedagang di Pasar Klewer Solo, mengaku mengikuti pelatihan karena ingin belajar memanfaatkan TikTok Shop untuk mendukung penjualan. Ia mengaku sebelumnya belum pernah menggunakan TikTok untuk berjualan.
14: Belajar ya, saya sendiri ini kan gaptek, jadi harus belajar gen pasar ya rotok lumayan ya Bu. Selama ini di Pasar Klewer itu sepi pengunjung, jadi kita ini memang kalah dengan TikTok toh. Ini saya belajar TikTok benar-benar pengen ben podoliane.
13: Fitri Istianatun mengaku melalui pelatihan tersebut ia ingin mengetahui cara membuat akun dan memanfaatkan TikTok untuk memasarkan produknya. Pedagang yang menjual berbagai kebutuhan sandang tersebut mengaku tidak ingin kalah dengan perkembangan teknologi meski harus memulai dari nol. Kondisi pasar yang dinilai sepi membuatnya harus mencari berbagai peluang untuk mempertahankan usahanya. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Keraton Kasunanan Surakarta kemarin menggelar upacara adat Hanjang Kepi Jumeneng ISKS Pakubuwono 14. Ketua Lembaga Dewan Adat LDA Gustimung menyampaikan acara dihadiri 2.500 tamu undangan serta mengikuti protokol keraton yang merujuk pada catatan perpustakaan kuno, terutama terkait pengeluaran pusaka dan gamelan.
15: Kami juga menginginkan supaya tidak ada yang tercecer gitu.
16: Keraton Kasunanan Surakarta diningrat menggelar rangkaian prosesi upacara adat Hanjang Kepi Jumeneng Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono 14 Hangabei. Ketua Lembaga Dewan Adat LDA sekaligus pengageng Sasono Wilopo, Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wandansari atau Gusti Mung memaparkan bahwa persiapan yang cermat dilakukan agar seluruh prosesi berjalan lancar. Gusti Mung menjelaskan bahwa seluruh tata upacara mengikuti protokol keraton yang merujuk pada catatan perpustakaan kuno, terutama terkait pengeluaran pusaka dan gamelan. Terdapat 13 perangkat gamelan yang dikeluarkan. Dari belasan perangkat gamelan tersebut, terdapat satu momen istimewa di mana gamelan peninggalan era Sinuwun Pakubuwono ke-9 dikeluarkan untuk pertama kalinya.
15: Protokol keraton itu kan semua dari gamelan ya, jadi ada 13 perangkat gamelan yang kami keluarkan, dan itu sesuai dengan yang kita baca di perpustakaan. Bahkan ada satu yang malah itu zaman Sinuwun Pakubuwono ke-9.
16: Selain pengeluaran pusaka, prosesi ini juga menegaskan keabsahan tahta melalui pementasan tari Bedoyo Ketawang. Menurut Gus Timung, syarat keabsahan seorang raja sangat bergantung pada kesempurnaan pementasan tarian sakral ini.
17: Kami ini menyelesaikan upacara adat yang harus kami penuhi. Itu dan nanti kirapnya itu setelah selesai revitalisasi insya Allah.
16: Prosesi inti kemudian berlanjut di Watu Gilang, tempat di mana raja mengucapkan sumpahnya untuk menjaga warisan budaya dan mengayomi keluarga besar keraton. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, di SD Kanisius Pecang Sawit, kebun sekolah dijadikan ruang belajar tentang lingkungan, tanggung jawab, hingga pentingnya makanan bergizi. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan Muhammad Reza.
18: Anak-anak dilibatkan dalam banyak hal, Pak. Yang pertama itu dalam proses menyemai benih.
19: Di halaman sekolah SD Kanisius Pucang Sawit yang ditumbuhi berbagai tanaman sayuran, anak-anak tampak sibuk menyiram, mencabut rumput, hingga memeriksa tanaman yang mulai tumbuh. Bagi mereka, kebun ini bukan sekedar tempat bercocok tanam, kebun menjadi laboratorium hidup yang mengajarkan banyak hal, mulai dari kepedulian terhadap lingkungan, hingga pentingnya makanan bergizi. Program ini merupakan bagian dari pembelajaran holistik yang diterapkan sekolah. Anak-anak diajak belajar melalui pengalaman langsung di lingkungan sekitar. Mereka tidak hanya mendengarkan teori, tetapi juga melihat, merasakan, dan melakukan sendiri prosesnya. Perjalanan kebun sekolah ini dimulai sejak akhir tahun lalu. Persiapan dilakukan sejak bulan Desember, dilanjutkan pengolahan lahan pada Februari, penanaman pada bulan Maret, hingga akhirnya panen pertama dilakukan pada bulan April. Kepala Sekolah SD Kanisius Pucang Sawit, Perdana Wulansari mengatakan, seluruh proses tersebut melibatkan para siswa, mulai dari menyemai benih, menyiram tanaman, hingga merawat kebun dilakukan secara bergiliran oleh setiap kelas.
18: Anak-anak dilibatkan dalam banyak hal, Pak. Yang pertama itu dalam proses menyemai benih, merawat, karena untuk merawat kami bagi jadwal. Kadang mereka juga membawa air leri dari rumah untuk menyiram tanaman, kemudian ada yang membawa sisa sampah dapur untuk membuat pupuk organik.
19: Kegiatan itu membuat anak-anak memahami tanaman tidak tumbuh begitu saja. Ada proses panjang yang harus dijalani dengan kesabaran dan tanggung jawab. Tak hanya mengenal cara menanam, siswa juga diajak memahami hubungan antara pangan dan kesehatan. Hasil panen yang diperoleh dari kebun sekolah kemudian diolah menjadi makanan. Dalam prosesnya, sekolah menghadirkan ahli gizi untuk memberikan edukasi tentang makanan sehat, termasuk mengenalkan makronutrien dan mikronutrien kepada siswa.
18: Anak juga mendapat edukasi pangan, sehingga mereka ketika mau mengkonsumsi sesuatu, mereka tahu ini loh yang bergizi bagi saya, karena juga ada pembelajaran tentang makronutrien, mikronutrien dari ahli gizi.
19: Ke depan, sekolah juga berencana melibatkan lebih banyak orang tua murid dalam pengolahan hasil panen. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga diharapkan membuat pembelajaran semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari anak.
0: Pendengar, demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta hari ini Minggu 6 September 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung penanganan hari ketiga musibah kebakaran TPA Putri Cempo. Posko pengungsian darurat didirikan di Gor UTP Solo guna menampung ratusan warga desa Pesungan Gondangrejo yang terdampak asap TPA Putri Cempo. Saya Renani Soria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Erina di Surya yang menemani aktivitas pagi hari Anda sampai nanti jam 10 pagi. Semangat pagi juga untuk yang ada di halaman RRI Surakarta pagi hari ini yang mau mengikuti jalan sehat. Begitu banyak orang berkumpul di halaman RRI Surakarta ya, tumplek blek kayaknya, yang pengen dapetin door prize, mungkin dapat sehat terus dapat hadiah juga. Banyak door prize yang bisa diraih untuk Anda yang beruntung. Dan belum dimulai, merapat segera yang mendekat, yang dekat di RRI pastinya ya. Ikuti Jalan Sehat RRI Surakarta, ini rangkaian dari RRI Fest gitu kan. Ulang tahun RRI yang ke-81. Dan saya juga semangat hari ini untuk jalan pagi. Enggak deng, saya jalan di tempat saja menemani Anda yang tidak kemana-mana gitu kan. Dengan rangkaian lagu-lagu dan informasi untuk Anda pastinya di Surakarta pagi ini. Renani Surya sampai nanti jam 10. Pagi.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Cuaca begitu cerah pagi hari ini, secerah para peserta Jalan Sehat RRI Surakarta ya. Kayaknya ratusan atau mungkin bisa sampai 1000 gitu. Tapi yang jelas pokoknya semangat mereka untuk mengikuti Jalan Sehat pagi hari ini begitu kelihatan begitu ya dari raut muka. Mungkin semangat untuk mendapatkan door prize juga yang lumayan banyak sih pagi hari ini. Dan cuaca mendukung, apakah cuaca hari ini sepanjang hari akan mendukung cerah atau mungkin ada berawan-berawannya? Kita update dulu ya perakiraan cuaca untuk hari ini untuk Surakarta dan sekitarnya dari prediksi BMKG Jawa Tengah. Untuk kota Surakarta diprediksi cerah hari ini. Bagaimana dengan kota-kota yang ada di sekitar Surakarta? Sragen juga cerah, Karanganyar cerah, Wonogiri cerah, Sukoharjo cerah, Klaten cerah, dan terakhir Boyolali juga cerah. Dan artinya memang cuaca hari ini mendukung ya, cerah dan suhu berkisar antara 18 sampai dengan 30 derajat Celsius. Dan itu tadi update cuaca terkini dari situs bmkg.go.id.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

Saya mau ikutan terbang bersama Kangen Band, tapi saya terbangnya ke RRI Pro 3 Jakarta pendengar untuk mengikuti informasi yang terangkum dalam Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke Danlanut, ya.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan.